0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
2: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.

Komposisi bagus milik Gigi, kepastian yang kutunggu sudah membawa kita ke tepat jam 8 pagi. Selamat pagi untuk kalian yang baru saja bergabung di 141 Radio Suara Jombang FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Anda di kawasan Jombang dan sekitarnya, sehat selalu untuk hari ini di Selasa 7/7/26. Tanggal 7 bulan bulan Juli ya. Kok Februari sih? 7 bulan bulan Juli 2026, Sanindo Ahmad kembali hadir untuk Anda di kesempatan pagi hari ini dengan komposisi-komposisi bagus Indonesia Pertengahan yang mengalir untuk menemani Anda berkarya hari ini. Semoga dalam kondisi yang selalu sehat dan tetap semangat menyelesaikan semua tugas-tugas yang ada, dan apapun yang Anda laksanakan, Anda kerjakan hari ini, semoga juga dimudahkan. Ini yang kita harapkan di setiap harinya, deretan tugas yang menanti hari ini harus segera diselesaikan satu persatu dengan mudah. Nanti kita selesaikan, maka hasilnya pun juga akan lebih menyenangkan begitu. Nah, yang sedang berada di perjalanan juga selamat pagi untuk Anda. Selamat meluncur, tetap berhati-hati dan waspada. Pastikan Anda menjadi pengendara yang baik, sehingga ketika kita berusaha untuk menjadi pengendara yang baik, orang-orang yang ada di sekitar kita, pengendara yang lain pun juga akan mendapatkan dampaknya. Karena kadang-kadang kecelakaan ini bukan diakibatkan karena diri kita sendiri, tapi kadang ada orang lain yang agak ceroboh begitu ya. Nah, itu dia. Kalau Anda sedang berada di jalan, tetap berhati-hati ya, waspada. Puluhan pedagang kaki lima PKL yang tergabung dalam paguyuban Gerdu Papak mendatangi kantor DPRD Jombang hari Senin kemarin. Mereka meminta kepastian terkait dengan isu perubahan status Jalan KH Hasyim As'ari dari zona kuning menjadi zona merah yang berpotensi melarang aktivitas berdagang di kawasan tersebut. Hiring bersama dengan Komisi BDPRD Jombang ini akhirnya menghasilkan kejelasan. Pemerintah memastikan hingga kini tidak ada rencana mengubah status Jalan KH Hasyim As'ari menjadi zona merah. Artinya, kawasan tersebut tetap berstatus zona kuning sehingga PKL masih diperbolehkan berjualan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perwakilan Paguyuban Gerdu Papak, Masrur, mengatakan bahwa pedagang sengaja mendatangi DPRD karena resah dengan informasi yang beredar mengenai perubahan zonasi tersebut. Katanya kalau benar berubah menjadi zona merah, maka otomatis pihaknya tidak boleh berjualan. Padahal berdagang ini adalah sumber penghasilan utama mereka. Selain mempertanyakan status zonasi, para PKL juga mengeluhkan pemasangan portal di kawasan ruang terbuka hijau RTH Parimono yang dinilai menyulitkan aktivitas berdagang mereka. Mereka berharap persoalan itu dapat segera dicarikan solusinya, Mitra. Keluhan lain yang disampaikan, yakni terkait dengan pembatasan jam operasional hingga pukul 23.00, kata Masrur, aturan tersebut cukup memberatkan karena sebagian besar pedagang baru mulai membuka lapak sekitar 19.00. Jadi rata-rata mulainya jam segitu ya. Kalau harus tutup jam 11 malam, maka waktunya sangat terbatas sehingga pendapatan juga berkurang. Meski demikian, hasil hiring memberikan angin segar bagi para pedagang karena selain dipastikan tidak ada perubahan zonasi menjadi merah, pembahasan mengenai portal RTH akan ditindaklanjuti melalui koordinasi Komisi B DPRD bersama dengan DLH. Sementara usulan penambahan jam operasional akan dikomunikasikan lebih lanjut dengan pemerintah daerah. Ternyata memang tidak ada aturan maupun rencana menjadikan Jalan KH Hasyim As'ari sebagai zona merah. Statusnya masih tetap zona kuning sehingga PKL masih bisa atau diperbolehkan berjualan. Ini yang dikatakan oleh Anas Burhani, Ketua Komisi B DPRD Jombang. Kata Anas, pembatasan jam operasional hingga pukul 23 memang diatur dalam perbup. Namun DPRD menilai aturan itu layak dievaluasi karena kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Ya. Meski begitu, Anas meminta para PKL tetap mematuhi aturan yang berlaku dengan menjaga ketertiban, kebersihan, dan keamanan selama menjalankan aktivitas usaha, Mitra. Ini dia. Jadi rumor atau isu yang muncul bahwa kawasan Jalan KH Hasyim As'ari
nanti akan dijadikan zona kuning, zona merah, yang mana sekarang ini posisinya masih ada di zona kuning. Ini ternyata tidak benar dan sudah dipastikan hal tersebut dalam hearing antara PKL Gerdu Papa, paguyupan PKL Gerdu Papa dengan Komisi B DPRD Jombang yang sudah dilaksanakan kemarin, dan dipastikan hal tersebut tidak akan terjadi sehingga para PKL masih tetap bisa berjualan, beraktivitas secara tertib di sepanjang kawasan tersebut. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 141 Radio Suara Jombang FM Mitra. Sebanyak 5.100-an kursi dari total pagu 15.000 siswa di jenjang sekolah dasar negeri SDN di Kabupaten Jombang masih belum bisa terisi pada kesempatan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB. Hilangnya muatan lokal, keagamaan, dan diniyah

Akhirnya disinyalir kembali enggan menyekolahkan anaknya di SDN. Hasil SBMP ini menjadi bahan evaluasi katanya, dan ini harus dijadikan bahan perbaikan pendidikan SDN di Jombang. Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Rendra Kusuma, menjelaskan masih ada 427 SDN yang pagunya belum terpenuhi. Pagu yang belum terisi mencapai 33%, sebanyak 5.176 kursi dari total pagu 15.289 siswa yang disediakan pada SPMB tahun ajaran 2026-2027. Tahapan SPMB ini resmi ditutup pada 30 Juni yang lalu jam 15.00 dan hasil seleksi diumumkan secara offline di masing-masing sekolah pada hari selanjutnya. Meskipun pengumuman telah dilakukan, sekolah masih memiliki sisa kuota yang tetap diperbolehkan menerima peserta didik baru secara langsung. Jadi sekolah yang pagunya masih kurang dapat menerima pendaftaran secara langsung ke sekolah sampai dengan tanggal 12 Juli nanti. Ya, berharap masyarakat yang anaknya belum memperoleh sekolah atau belum mengikuti proses SPMB dapat memanfaatkan kesempatan sekolah tersebut dengan segera mendatangi SDN yang masih memiliki kuota mitra. Dengan dibukanya pendaftaran secara langsung ke sekolah, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang menargetkan sisa kuota di ratusan SDN tersebut dapat segera terisi sebelum dimulainya tahun ajaran baru. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 141 Radio Suara Jombang FM. Program Cakrawala masih ada di indra dengar Anda. Dan saya persilakan juga untuk Anda yang memberikan catatan-catatan terkait dengan informasi yang kami sampaikan, boleh bisa manfaatkan 871717 dan jalur WhatsApp seperti biasa. Komposisi bagus ini saya munculkan untuk Anda.

0: Lintas Informasi. Mitra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang mengancam mencabut hak pakai kios di Pasar Pon yang terbukti dialihkan kepada pihak lain melalui sistem kontrak. Peringatan ini muncul setelah ditemukan sebuah kios yang memasang tulisan dikontrakan. Sejumlah pedagang mengaku praktik tersebut sudah lama terjadi karena kondisi pasar masih sepi, sehingga banyak pemegang hak pakai memilih mengontrakkan kiosnya. Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Kabupaten Jombang Anji Eko Saputro menegaskan pemerintah daerah tidak menerapkan sistem sewa kios. Pedagang hanya memiliki hak pakai dengan kewajiban membayar retribusi, sehingga hak tersebut tidak boleh dipindah tangankan. Disdagrin kini akan mendata seluruh kios yang diduga dialihkan. Jika terbukti melanggar, hak penggunaan kios akan dicabut dan dialihkan kepada pedagang yang benar-benar membutuhkan.
1: Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 100.1 Radio Suara Jombang FM dan program Cakrawala masih ada di indera dengar Anda. Ada kabar baik, sebanyak 73 dari 1.300-an siswa jenjang SMA sederajat yang mengikuti seleksi Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten pada 18 sampai dengan 19 Juni dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti Olimpiade Sains Nasional OSN tingkat provinsi. Ini disampaikan oleh Kepala Cabang Dinas Wilayah Kabupaten Jombang, Eko Rejo Sunaryanto. Jadi pada 9 bidang lomba ada yang mewakili semuanya. Bidang fisika, geografi, informatika ini menjadi penyumbang peserta terbanyak dengan masing-masing 10 peserta. Lalu disusul dengan astronomi dan matematika yang masing-masing itu ada 10 peserta. 9 peserta, kemudian biologi, ekonomi, dan kebumian masing-masing 7 peserta, serta kimia sebanyak 4 peserta. Tentu saja keberhasilan ini adalah hasil kerja keras dari siswa, guru, pembimbing, serta dukungan penuh dari sekolah. Ya, berharap para peserta dapat memanfaatkan waktu yang ada untuk mempersiapkan diri secara maksimal menghadapi persaingan di tingkat provinsi. Dari data yang dihimpun, peserta yang lolos berasal dari berbagai SMA, SMA dan SMK di Kabupaten Jombang, yang ini menunjukkan pemerataan prestasi akademik di berbagai satuan pendidikan. Setelah pengumuman, sejumlah persiapan bakal dilakukan. Pembinaan tidak hanya dilakukan di sekolah, tapi juga ada pembinaan yang terpusat yang diberikan oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Jombang. Sedangkan langkah yang telah dipersiapkan dengan melakukan analisis soal tahun-tahun sebelumnya, pendampingan intens dari guru serta rutin melakukan tryout. Siswa yang lolos tentu saja harus mengikuti pembinaan sekolah dan pembinaan Capdin. Dan OSN provinsi ini akan digelar pada 27 sampai dengan 29 Juli secara online. Pelaksanaan sama seperti OSNK online dengan pengawasan ketat, final baru kemudian dilaksanakan secara offline.

0: Sudah ada di menit yang ke-36 lepas dari jam 8 pagi. Selamat pagi untuk kalian yang baru saja bergabung di 141 Radio Suara Jombang FM. Anda masih terus bersama kami dan kita sekarang ini masih ada dalam masa pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Apakah Anda sudah didatangi oleh petugas sensus? Kalau sudah, syukur alhamdulillah. Kalau belum, ditunggu saja nanti pada selama hari ini dan selanjutnya sampai dengan Agustus nanti akan ada petugas-petugas dari BPS, Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang untuk melaksanakan sensus ekonomi 2026. Nah, kalau sudah didatengin sama petugas, maka pastikan Anda bisa memberikan data secara jujur. Jangan khawatir ya, data tidak akan digunakan sebagai dasar perpajakan. Bukan, karena data untuk sensus ekonomi ini adalah salah satu bentuk upaya pemerintah untuk bisa menggali dukungan untuk melakukan kebijakan-kebijakan positif selanjutnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tahukah Anda, godaan untuk mendapatkan uang dengan cara mudah kerap dilakukan oleh para koruptor? Wut Tikai Memak, pemuda asal Thailand ini memiliki sikap yang patut ditiru oleh para pejabat. Memak terkejut saat melihat rekeningnya tercatat memiliki simpanan 999 juta baht atau setara dengan 441 miliar rupiah. Padahal dia baru saja membuka rekening dengan saldo sebesar 9.000 baht atau setara dengan 3,9 juta rupiah. Sempat tergoda untuk membelanjakan uangnya dengan barang mewah, namun hal itu urung dilakukan Memak lantaran dirinya tak mau berbuat kesalahan fatal yang merugikannya kelak. Memak lantas memilih untuk melaporkannya ke bank dan meminta petugas bank segera menarik uang dari rekeningnya.
0: Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung di 141 Radio Suara Jombang FM Mitra. Anemia masih menjadi salah satu persoalan gizi yang belum terselesaikan berbagai negara termasuk di Indonesia. Anemia itu bukan kurang darah ya, tetapi anemia ini salah satu cirinya adalah HB, hemoglobinnya rendah. Sekali lagi jangan salah paham, karena banyak yang mungkin salah memahami anemia ini tidak ada kaitannya dengan darah rendah. Jadi anemia ini bukan darah rendah, tetapi hemoglobin yang rendah gitu ya. Nah, ternyata anemia masih menjadi salah satu persoalan gizi yang belum terselesaikan di berbagai negara termasuk Indonesia. Kata WHO, sekitar 11 juta anak berusia di bawah 5 tahun di Asia Tenggara ini mengalami anemia. Karena apa? Karena defisiensi zat besi. Di Indonesia sendiri, sekitar 1 dari 4 anak mengalami anemia. Wow. Fakta ini menunjukkan bahwa anemia defisiensi besi masih menjadi tantangan besar bagi kesehatan anak. Anemia defisiensi zat besi terjadi ketika tubuh itu kekurangan zat besi untuk membentuk hemoglobin, protein di dalam sel darah merah yang bertugas membawa oksigen ke seluruh tubuh. Jadi hemoglobin ini adalah protein di dalam sel darah merah yang bertugas membawa oksigen ke seluruh tubuh. Dampaknya tidak hanya membuat anak mudah lelah, tapi juga bisa mengurangi perkembangan otak, kemampuan belajar, sistem kekebalan tubuh hingga proses tumbuh kembang bila berlangsung dalam jangka panjang. Presiden Danone Asia Pacific, Bruno Cevert, mengatakan bahwa salah satu hambatan terbesar dalam mengatasi anemia adalah banyak kasus yang belum terdeteksi sejak awal. Akibatnya, anak baru diketahui mengalami kekurangan zat besi setelah gejalanya mulai muncul. Gitu ya. Jadi, kalau kita tidak mengetahui bahwa seorang anak berisiko mengalami kekurangan zat besi, ya nggak bisa mengatasinya. Maka langkah pertama yang dilakukan adalah meningkatkan kesadaran dan mempermudah deteksi sejak dini. Nah, untuk menjawab tantangan itu, ternyata Mitra, sekarang ini sudah ada perkembangan deteksi dini melalui AI, melalui AI. Nih, ini bisa dilakukan untuk proses screening anemia melalui teknologi iron tracking. Jadi iron tracking ini adalah alat screening awal yang dirancang untuk membantu mengenali risiko kekurangan zat besi tanpa perlu pengambilan sampel darah. Berbeda dengan pemeriksaan laboratorium yang membutuhkan jarum suntik dan analisis darah, teknologi ini menggunakan kamera pada smartphone untuk memindai bagian iris mata. Hasil pemindaian kemudian dianalisis menggunakan algoritma AI untuk menentukan status anemia akibat defisiensi zat besi ini. Karena tidak memerlukan pengambilan darah, maka metode ini disebut non-invasif, yaitu pemeriksaan yang tidak memasukkan alat ke dalam tubuh maupun melukai jaringan tubuh. Nah, pendekatan ini diharapkan bisa membuat proses screening menjadi lebih mudah, nyaman, dan menjangkau lebih banyak masyarakat sebagai langkah awal untuk pemeriksaan medis lanjutan. Jadi ke depan, pihaknya melihat teknologi bisa membantu proses screening anemia ini menjadi lebih mudah ya. Karena dengan memanfaatkan smartphone, pemeriksaan awal bisa dilakukan secara non-invasif sehingga lebih banyak masyarakat yang bisa menjangkaunya. Akurat atau tidak, pastinya ini tetap masih terus dikembangkan ya. Ini teknologi deteksi dini kekurangan zat besi melalui AI ini. Kata Bruno, pemanfaat teknologi ini memungkinkan proses screening dilakukan dalam skala yang lebih luas. Karena semakin banyak anak yang diketahui berisiko sejak awal, maka semakin cepat pula intervensi gizi maupun pemeriksaan lanjutan bisa diberikan. Harapannya, deteksi dini tidak lagi menjadi kendala dalam upaya menurunkan angka anemia pada anak, terutama di wilayah akses layanan kesehatan yang masih terbatas. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 141 Radio Suara Jombang FM. Polemik mengenai kesejahteraan dosen terhadap non-aparatur sipil negara ASN di Universitas Erlangga terus bergulir. Setelah kesaksian dosen Cenuk Widya Yastriana Sayekti dalam sidang Mahkamah Konstitusi yang viral karena mengaku hanya menerima gaji pokok sekitar 2,6 juta per bulan, berbagai pihak mulai memberikan klarifikasi, mulai dari manajemen kampus hingga mantan rektor Unair Profesor Muhammad Nasih. Perdebatan pun bergeser dari besaran gaji pokok menjadi total penghasilan yang diterima oleh dosen. Di satu sisi, Cenuk menyoroti kecilnya gaji pokok dibanding dengan beban kerja yang dijalani. Tetapi, di sisi lain, Unair dan Profesor Nasih menyatakan penghasilan dosen tidak hanya berasal dari gaji pokok tapi juga berbagai tunjangan, honorarium, dan insentif maksud saya. Polemik bermula saat dosen tetap non-ASN, Unair, Cenuk Widya Yastrisna Sayekti memberikan kesaksian dalam sidang pleno lanjutan pengujian material Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen di MK, Mahkamah Konstitusi pada Selasa 30 Juni kemarin. Dalam sidang itu Cenuk hadir sebagai saksi pada dua permohonan uji materi dan di awal kesaksiannya ia bahkan menyampaikan permohonan perlindungan hukum karena khawatir kesaksiannya berdampak pada pekerjaannya. Dalam persidangan, Cenuk menceritakan perjalanan karirnya sebagai dosen yang mengawali profesinya pada 2010 di Universitas Lancang Kuning, kemudian melanjutkan pendidikan hingga meraih gelar Doktor S3 di Macquarie University Australia, memperoleh sertifikasi dosen pada 2020 dan mengajar di UNER pada 2022. Meski telah menempuh pendidikan tinggi dan memiliki sertifikasi pendidik, Cenuk mengaku gaji pokok yang diterimanya masih tergolong kecil. Ya. Gaji pokoknya 2.600.000 per bulan. Artinya setelah belasan tahun berkarir sebagai dosen, menempuh pendidikan dokter dan mendapatkan sertifikasi dosen, sertifikasi pendidik, penghasilan dasarnya sebagai dosen masih tetap berada pada tingkat yang sangat terbatas. Cenuk juga menjelaskan penghasilan rutin yang diterimanya dalam 3 bulan terakhir. Di 3 bulan terakhir ini, di bulan ketiga ini terakhir adalah 3.300.000 dan ini terdiri dari 2.600.000 gaji pokok ditambah dengan tunjangan profesi lektor, uang makan maupun juga uang beras. Nah, kesaksian itu kemudian viral di media sosial dan memicu perhatian publik. Menanggapi itu, Universitas Erlangga melalui Direktur Sumber Daya Manusia, Manajemen Talenta dan Pengembangan Organisasi Profesor Radian Salman menegaskan, kampus menghormati proses hukum yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Karena memang ada kata-kata yang memang tidak mengintervensi. Profesor Radian juga menjelaskan, dosen tetap non-ASN memperoleh berbagai komponen pendapatan mulai dari gaji pokok, tunjangan fungsional, tunjangan keluarga, tambahan tunjangan fungsional hingga gaji ke-13, THR, dan TPK dosen. Dalam satu tahun dia dapat gaji ke-13, TPK satu dosen, THR sebesar gaji pokok. Jadi setahun dapat 14 kali gaji gitu ya. Di tengah ramainya perdebatan itu, mantan rektor Profesor Muhammad Nasih juga turut memberikan tanggapan melalui akun Instagram pribadinya. Namun hingga Minggu 5 Juli kemarin, unggahan tersebut sudah dihapus. Dalam unggahan itu, Profesor Nasi juga menyampaikan bahwa penghasilan dosen tetap non-ASN atau non-PNS tidak hanya berasal dari gaji pokok, sebagaimana ramai diperbincangkan. Ditulis oleh Prof. Nasi, tidak besar, tidak kecil, tapi cukupan. Gaji dosen tidak tetap non-PNS UNER tidak sekecil yang dinyatakan di dalam persidangan MK dan banyak beredar di medsos katanya. Nah, dalam slide pertama unggahan itu, Profesor Nasih merinci komponen penghasilan dosen non-PNS pemula tahun 2025. Menurutnya ada 4 komponen pada gaji dan tunjangan, yakni gaji dan tunjangan fungsional, tambahan tunjangan fungsional, tunjangan sertifikasi dosen, serta uang makan, totalnya 10,5 juta. Selain itu, ada 6 komponen honorarium insentif yang meliputi pengajaran, penelitian, publikasi buku, publikasi artikel, inovasi dan pengembangan, serta pengabdian masyarakat dengan total senilai 5,5 juta. Jadi total penghasilan yang ditampilkan dalam unggahan itu mencapai sekitar 16 juta rupiah per bulan. Gitu, kata Profesor Nasih. Jadi saat dikonfirmasi oleh Detik Jatim, Profesor Nasih mengatakan rata-rata penghasilan Cenuk memang berada di kisaran 15 juta per bulan. Menurutnya yang perlu menjadi perhatian bukanlah gaji pokok, melainkan penyesuaian komponen tunjangan agar selaras dengan sistem yang berlaku bagi dosen PNS. Jadi Profesor Nasih juga membenarkan bahwa gaji pokok dosen non-ASN memang berada di kisaran 3,3 juta sebagaimana disampaikan Cenuk. Namun menurutnya masih terdapat sejumlah tunjangan lain yang diterima oleh dosen di luar gaji pokok. Tuh ya, ini seperti yang diklarifikasikan oleh mantan Rektor UNER Profesor Muhammad Nasih. Terima kasih, Anda masih bersama dengan kami di 141 Radio Suara Jombang FM. Kita break sebentar, ada catatan lintas informasi berikut ini. Jangan kemana-mana.
3: Lintas informasi. Mitra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang mengancam mencabut hak pakai kios di Pasar Pon yang terbukti dialihkan kepada pihak lain melalui sistem kontrak. Peringatan ini muncul setelah ditemukan sebuah kios yang memasang tulisan dikontrakan. Sejumlah pedagang mengaku praktik tersebut sudah lama terjadi karena kondisi pasar masih sepi, sehingga banyak pemegang hak pakai memilih mengontrakkan kiosnya. Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Kabupaten Jombang Anji Eko Saputro menegaskan pemerintah daerah tidak menerapkan sistem sewa kios. Pedagang hanya memiliki hak pakai dengan kewajiban membayar retribusi, sehingga hak tersebut tidak boleh dipindah tangankan. Disdagrin kini akan mendata seluruh kios yang diduga dialihkan. Jika terbukti melanggar, hak penggunaan kios akan dicabut dan dialihkan kepada pedagang yang benar-benar membutuhkan.
0: Pemilik kendaraan yang menunggak pajak kendaraan bermotor PKB akan dilarang membeli bahan bakar minyak subsidi. Ayo sobat cek kembali pajak kendaraan bermotor Anda apakah sudah aman atau belum. Tapi jangan khawatir, kebijakan ini hanya masih akan diberlakukan di Nusa Tenggara Timur, Mitra. Dikutip dari Antara, Gubernur NTT Melki Lakalena menegaskan kebijakan larangan pembelian BBM subsidi bagi kendaraan yang belum melunasi pajak kendaraan dan pajak berplat nomor luar daerah tetap berlaku. Kebijakan ini dinilai untuk memastikan subsidi energi tepat sasaran. Ya, jadi kebijakan larangan beli BBM subsidi untuk kendaraan yang belum melunasi pajak kendaraan tertuang dalam peraturan Gubernur NTT nomor 13 tahun 2025 tentang optimalisasi pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak alat berat. Melki menyebut aturan itu diterbitkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus memastikan kuota BBM bersubsidi yang dialokasikan pemerintah pusat benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak. Menurutnya selama ini pemerintah daerah menerima banyak laporan mengenai cepat habisnya kuota BBM bersubsidi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBO. Setelah dilakukan evaluasi, salah satu penyebabnya adalah masih adanya kendaraan berplat luar daerah maupun kendaraan yang menunggak pajak membeli BBM bersubsidi. Jadi yang tetap boleh beli BBM Pertalite dan solar subsidi di NTT adalah kendaraan dengan plat NTT berkode DH, EB, dan ED. Dan syaratnya kendaraan-kendaraan tersebut telah melunasi pajak kendaraan. Sedangkan kendaraan dengan plat nomor dari luar daerah NTT atau kendaraan berplat NTT yang masih memiliki tunggakan pajak, maka tidak bisa mendapatkan BBM bersubsidi. Kata gubernur, ini bukan untuk mempersulit siapapun, pihaknya ingin memastikan subsidi pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Maka yang sudah memenuhi kewajiban harus juga mendapatkan haknya. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 141 Radio Suara Jombang FM, program Cakrawala masih terus menemani Anda.

Kementerian Pertanian menetapkan harga acuan pembelian atau HAP bagi komoditas ayam ras hidup atau live bird di telur dan telur di tingkat peternak. Harga acuan pembelian ayam atau HAP ayam ras hidup di peternak ditetapkan minimal Rp19.500 per kilogram dan telur sebesar Rp24.000 per kilogramnya. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyampaikan ketentuan harga baru tersebut berlaku mulai 15 Juli. Kebijakan ini diambil setelah melalui serangkaian diskusi bersama pemangku kepentingan, mulai dari peternak ayam broiler, peternak-peternak ayam pedaging, peternak ayam petelur hingga Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Salah satu hasil keputusannya adalah mulai tanggal 15 Juli ini nanti harga live bird, harga ayam pedaging di semua peternak kemudian dengan size apapun akan diputuskan di harga Rp19.500 per kilogram minimal dan juga Rp24.000 per kilogram untuk telurnya. Penetapan harga ini dinilai untuk menciptakan ekosistem peternakan yang lebih sehat. Sudaryono menjelaskan, pemerintah tidak ingin ada celah bagi oknum-oknum yang mencari keuntungan sepihak dengan menekan harga di tingkat peternak. Namun pemerintah juga tetap memperhatikan harga eceran tertinggi di konsumen. Karena Sudaryono berharap penetapan harga ini dipatuhi oleh seluruh pihak, maka dengan begitu sektor peternakan dapat lebih efisien. Adapun penyebab harga ayam dan telur di peternak yang masih anjlok, ini tidak lepas dari berbagai penyebab. Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Agung Suganda mengatakan fluktuasi harga ini merupakan dampak langsung dari ketidakseimbangan antara ketersediaan atau supply dan permintaan atau demand di lapangan. Sementara itu Sudaryono menyoroti faktor baru yang turut mempengaruhi pola permintaan, salah satunya adalah program MBG. Yang menjelaskan program ini menjadi emerging market yang sangat potensial untuk menyerap produksi ayam dan telur. Nah, dampak positifnya adalah adanya peningkatan produksi di peternak, bahkan muncul peternak baru. Menurut Sudaryono, fenomena libur sekolah ini menjadi pelajaran bagi pemerintah dan pelaku usaha untuk mengatur ritme produksi. Pemerintah berkomitmen untuk terus belajar dari dinamika ini agar ke depan lebih bisa responsif terhadap perubahan pola konsumsi masyarakat sehingga harga di tingkat peternak tetap terjaga dan menguntungkan. Sebelumnya harga ayam di kandang terjun bebas ke angka Rp13.000 per kilogram. Perhimpunan Peternak Rakyat Mandiri, Permindo, mengungkapkan penurunan ini telah berlangsung sejak April 2026 di mana penurunannya sempat di angka Rp18.000 per kilogram. Padahal harga pokok produksi, HPP, juga telah naik ke angka Rp22.000 sampai Rp23.000 per kilogramnya. Kondisi ini terjadi karena kenaikan sejumlah bahan pokok produksi, Mitra. Ini informasi terakhir sebelum saya ajak Anda untuk menyimak siaran ulang Pojok Literasi bersama dengan kawan-kawan dari UPG, Unit Pengendalian Gratifikasi, Inspektorat Kabupaten Jombang, membahas tentang gratifikasi yang diperbolehkan dan gratifikasi yang dilarang. Itu seperti apa saja? Nanti akan di saya sampaikan dan saya hadirkan untuk Anda sesaat lagi, tetap di 141 Radio Suara Jombang FM. Anda jangan kemana-mana.

Lintas Informasi. Mitra, ribuan warga menghadiri upacara pemakaman Ayatollah Ali Khamenei di Teheran pada Minggu. Jumlah pelayat dilaporkan meningkat dibandingkan sehari sebelumnya, Mitra. Mereka datang mengenakan pakaian hitam sambil membawa spanduk dan bendera sebagai bentuk penghormatan kepada pemimpin tertinggi Iran tersebut. Di tengah prosesi pemakaman, sejumlah pelayat menyampaikan tuntutan agar Iran membalas kematian Ali Khamenei. Seruan itu ditujukan kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang oleh sebagian pelayat dianggap bertanggung jawab atas meningkatnya konflik antara kedua negara. Hubungan Iran dan Amerika Serikat mitra memang telah lama memanas, terutama sejak operasi militer Amerika Serikat yang menewaskan Jenderal Qasem Soleimani pada tahun 2020. Hingga kini ketegangan antara kedua negara masih menjadi perhatian dunia.

0: 141 Radio Suara Jombang FM. Selamat pagi semuanya, mitra Suara Jombang. Apa kabar? Sehat selalu untuk Anda semuanya di edisi hari ini, Selasa, akhir bulan Juni 2026, tepat di hari ini tanggal 30 Juni ya. Saya bersama dengan Anda di program radio podcast Pojok Literasi seperti biasanya, kembali menghadirkan pembicaraan-pembicaraan yang tentu saja mampu membuka wacana kita, pengetahuan kita tentang berbagai macam hal. Dan untuk edisi hari ini, akhir pekan, kita ketemu dengan kawan-kawan dari Inspektorat, dari Unit Pengendalian Gratifikasi, yang kembali mengajak kita semuanya untuk mengingat kembali betapa peluang untuk memberi dan juga menerima gratifikasi itu selalu ada di sekitar kita, terutama untuk para pengguna layanan, juga pemberi layanan, begitu ya, pemberi layanan publik, ASN dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan obrolkan, kalau ngomongin tentang gratifikasi, ternyata ada loh gratifikasi yang diperbolehkan. Nah, apa saja dan bagaimana sebenarnya ceritanya kok ada gratifikasi yang diperbolehkan? Bukannya kalau gratifikasi itu emang nggak boleh gitu. Tapi sebenarnya secara harfiah arti gratifikasi sendiri itu seperti apa? Nanti kita akan perbincangkan secara langsung dengan Pak Eko Prasetyo. Beliau ini adalah, lama sekali saya nggak ngobrol dengan Pak Eko ini. Beliau adalah penyuluh anti korupsi, inspektur pembantu bidang investigasi dari Inspektorat Jombang yang sudah hadir bersama dengan saya. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Eko.
1: Waalaikumsalam, Mbak Nida. Sudah masuk, Mbak Nida,
0: sekarang. Sudah masuk.
1: Lama ya.
0: Ya, betul sekali. Iya, rasanya memang lama sekali nggak pernah ngobrol dengan panjenengan, Pak. Syukur alhamdulillah hari ini punya kesempatan lagi untuk bisa bertemu. Panjenengan, Pak Eko, sehat?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak Nida.
0: Alhamdulillah. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini, Pak. Ke Malang beli buah pepaya. Sekalian beli plastik tempat belanjaannya. Jumpa lagi.

0: Dengan saya, penyiar radio Suara Jombang FM yang ditunggu kehadirannya sama Pak Eko. Wah,
1: yes, keren. Nah, ini harus jawab pantun saya.
0: Boleh,
1: berarti.
0: Silakan.
1: Wah, kok harus pakai pantun ya pagi-pagi. Kayak harus pakai minum kopi pagi, Mbak Ninda.
0: Iya, Pak Eko.
1: Alpukat jenis makanan yang berserat.
0: Iya, yeah, cakep.
1: Belinya di hari Selasa.
0: Mana Pak? Oh, hari Selasa, Pak. Oke. Oke.
1: Perkenalkan saya Eko Prasetyo dari Inspektorat.
0: Udah kenal, Pak.
1: Semoga seluruh penyiar dan pemirsa sehat sentosa.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Eko, luar biasa ini memberikan suntikan semangat yang cukup untuk kita berkarya di hari ini, hari Selasa, akhir bulan Juni. Pak Eko itu hadirnya mesti akhir bulan ya, Pak. Ya,
1: Juni,
0: akhir bulan.
1: Ada kan kaos Mbak Ninda.
0: Kenapa?
1: Juni itu istimewa.
0: J-nya apa?
1: J itu
0: J-nya istimewa. Enggak nyembung, Pak. Baik, Pak Eko, judulnya menarik sekali hari ini. Kita mau berbincang tentang gratifikasi.
1: Betul, betul.
0: Kalau secara harfiah sebenarnya gratifikasi itu apa sih, Pak?
1: Pemberian
0: gitu. Benar. Ya. Pemberian.
1: Jadi pemberian dalam arti luas. Ya, pemberian semuanya.
0: Pokoknya ada orang ngasih itu namanya gratifikasi, udah gitu ya.
1: Iya, tapi
0: hadiah,
1: kan ada
0: gitu kan.
1: Boleh hadiah.
0: Hadiah.
1: Jadi kenapa itu enggak boleh? Kenapa itu boleh? Ya, kenapa itu dilarang? Kenapa itu tidak dilarang? Itu ada faktor-faktor yang menentukan. Apalagi sekarang kalau panjenengan misalnya mengurus sesuatu ke kantor pemerintahan ya.
0: Oh iya, di kantor pemerintahan, benar saya salah, Pak. Di kantor pemerintahan juga ini sering banget dan bahkan hampir di semua kantor pemerintahan pasti ada logo tangan kayak gini. Apa namanya, telapak tangan ini 5 semuanya cret warna apa ya, merah kalau nggak salah itu ya. Ditulis bawahnya, ditulis stop gratifikasi.
1: Betul, stop suap dan gratifikasi.
0: Ada suapnya, Pak?
1: Ada.
0: Stop suap dan gratifikasi ya.
1: Benar.
0: Nah, itu kan.
1: Iya, jadi memang kenapa kok dari pemerintah itu menggalakkan terkait dengan kita tidak boleh menerima suap dan gratifikasi ya. Karena dari pihak pemerintah sendiri kita berharap seluruh layanan itu gratis.
0: Iya.
1: Gratis. Dan pemerintah juga memahami betul kalau misalnya sebagai seorang pengguna layanan itu kalau kita misalnya mengurus sesuatu ya.
0: Iya.
1: Yang diharapkan itu kan bisa selesai dengan cepat.
0: Betul.
1: Teko, lunggu, dilayani, dan mulai. Kan begitu.
0: Betul banget.
1: Tapi kan kadang-kadang ada orang-orang tertentu ya, kemudian datang ke pelayanan publik. Dia nggak memahami syaratnya apa. Kemudian apa yang harus dibawa. Terus kemudian baiknya waktunya berangkatnya jam berapa, nanti kemudian yang antri berapa. Nah, akhirnya itu kemudian istilahnya itu mereka mengambil jalan pintas sehingga permasalahan itu selesai. Nah, pemerintah kan tidak berharap seperti itu. Pemerintah berharapnya semua proses layanan itu bisa sesuai dengan prosedur. Ketika sesuai dengan prosedur, maka tidak ada lagi yang namanya ketidaksesuaian persyaratan dengan yang diajukan. Misalnya, kalau kita mengurus KTP, kita disuruh bawa KK, depo KTP yang lama. Tapi kalau ada orang-orang tertentu yang kemudian mereka tidak bawa syaratnya, UKK yang lama, ketinggalan Pak di rumah. KTP-nya, wah itu kemarin jatuh ya. Nah, ini dimanfaatkan oleh mereka-mereka yang pengguna layanan, pemberi layanan, kemudian memberikan semacam fasilitas tertentu yang mempercepat proses.
0: Contoh, ya wes gak popo.
1: Nah, begitu, ya wes gak popo.
0: Kok ini ya? Gitu.
1: Pokoknya kok sore tapi juga nang mana seperti itu. Padahal semestinya hal tersebut kan tidak boleh. Orang kalau memang betul-betul itu mengurus dengan baik, sesuai dengan SOP, selesai gak, Mbak? Saya itu kemarin loh ya, mengurus apa namanya cetak KTP, selesai, Mbak, sehari. Gak sehari, sejam malam saya.
0: Antri?
1: Antri.
0: Pak Eko juga antri kan?
1: Antri. Jadi saya kan bulan Juni, akhir Mei kalau tidak salah, saya ngurus di KTP kan?
0: Iya. Yeah.
1: Ya inilah, mungkin kebiasaan saya ya. Jadi kalau saya misalnya mau mengurus sesuatu, saya tanya dulu, Mas, kira-kira kalau saya mengurus ini itu syaratnya apa saja?
0: Oke.
1: Okay. Saya kan ke Mall Pelayanan Publik yang di Simpang 3, saya tanya, Mas, kalau saya harus mengurus mencetak KTP baru, syaratnya apa sih, Mas?
0: Iya. Yeah.
1: Pak, ini nanti Bapak datang jam 8. Jadi Bapak harus ngambil nomor antrian dulu, karena pelayanannya banyak. Terus kemudian Bapak harus bawa kakak yang lama.
0: Iya.
1: Yeah. Terus kemudian apa syaratnya kemarin? Oh, siap, Pak. Ya, akhirnya saya ke sana. Kok rame gitu ya. Akhirnya saya ke Capil. Jam 9:30 saya ke Capil. Pak, antriannya habis, Pak. Jam 10, Mbak. Pak, antriannya habis, Pak. Loh, habis ya, berarti kalau saya misalnya di sini nggak bisa, saya harus kemana gitu ya? Ke kecamatan, Pak. Oh, kecamatan. Okay. boleh Pak. Loh, saya ke kecamatan nggak sampai sejam, Mbak, selesai
0: cetak.
1: Oh, padahal gitu. Kan padahal sebenarnya kalau kita mau ya, kita mau sesuai dengan persyaratan tertentu yang kita bawa, selesai tanpa harus memberikan sesuatu kepada pemberi layanan.
0: Oke. Okay.
1: Tanpa harus. Saya nunggu aja di kecamatan nggak sampai sejam, selesai.
0: Oke. Okay. Pak Eko, berarti ada 3 tempat yang Pak Eko datengin waktu itu ya di MPP.
1: MPP karena rame.
0: Rame.
1: Saya pindah ke itu.
0: Oke. Okay. MPP rame. Artinya ini bukan, sekali lagi apa ya, menjelaskan kepada masyarakat bahwa proses ini adalah proses dan ini layanan yang ada opsi-opsi layanan yang bisa dipakai oleh masyarakat. Satu. Betul. Ke MPP, karena MPP rame, ya udah geser ke Capil. Iya. Capil ternyata antriannya sudah habis. Sudah habis itu berarti
1: nomor antriannya sudah habis.
0: Nomor antrian itu hanya diberikan sampai dengan jam 10.
1: Enggak tahu saya
0: atau
1: kalau
0: gitu ya.
1: Tahu ya.
0: Jadi ada mungkin kayak semacam jatah nomor antrian
1: mungkin
0: tertentu gitu ya. Sehingga nomor antriannya habis, tidak bisa ngambil, tapi diarahkan. Sehingga nggak langsung pulang gitu kan, nggak langsung balik gitu.
1: Ya.
0: Pelayan.
1: Jadi pelayanan di resepsionis depan itu di Capil itu kan ada resepsionis di depan.
0: Betul.
1: Saya akan tanya begitu di situ. Mungkin dia nggak tahu ya, saya sudah ke MPP ya, Pak, bisa di MPP atau bisa di
0: kecamatan.
1: Nah. Akhirnya saya ke kecamatan.
0: Pak, kalau ke kecamatan dan ternyata nggak sampai 1 jam.
1: Nggak sampai 1 jam, selesai. Nah, gitu, lewat depan, Pak. Ya.
0: Lewat depan. Sekali lagi ini memberikan apa namanya bukti bahwa mungkin ada orang yang bilang, "Ah, Pak Eko orang inspektorat,"
1: nah,
0: gitu.
1: Nah, iya, betul.
0: Tapi ternyata enggak. Pak Eko melalui jalur yang sesuai kan?
1: Sesuai
0: dengan prosedur. Oke. Okay. Dan itu enggak sampai 1 jam.
1: Enggak sampai 1 jam.
0: Selesai. Coba deh Mitra Radi Sore Jombang.
1: Artinya kan begini, pemerintah Jombang ini memberikan pelayanan publik itu tidak hanya di satu tempat, ada tempat-tempat
0: lain. Betul, betul,
1: kalau
0: betul.
1: Kalau misalnya di mana di Capil rame, bisa di MPP. Kalau di MPP rame, kita bisa di kecamatan tempat kita misalnya bermukim atau berdomisili.
0: Iya, kecamatan setempat ya.
1: Tempat. Selesai kan, Mbak?
0: Oke. Okay. Jadi kadang-kadang itu yang bikin adalah kayak semacam overthinking, OVT. Jadi jangan-jangan nanti lama. Jangan-jangan kalau nggak dikasih sesuatu nanti nggak di... itu jurusnya nanti ke gratifikasi apa?
1: Persepsi orang ya, Mbak. Persepsi orang itu ketika melihat rame itu, wah rame deh, aku repot gitu ya. Ternyata kan kita betul-betul mau tertib aturan, nggak sampai kok sehari selesai, Mbak.
0: Betul, betul.
1: Yang penting apa? Yang penting kita siap-siap, misalnya apa yang perlu di
0: berkas
1: yang
0: dibutuhkan
1: kita siapkan, kemudian baru secara proses kita selesaikan. Kadang-kadang orang yang apa ya, tergoda. Tergoda, aku akeh kerjaan, gak selesai-selesai. Tapi kan enggak, ternyata inilah pemerintah kan berharapnya semua layanan itu bisa memuaskan pengguna.
0: Okay.
1: Makanya di setiap apa tempat pelayanan publik harus ada alur. Saya sih ini maunya kemana. Kalau memang masyarakat tidak memahami ya, bisa ke resepsionis, Pak, mohon izin nanti saya kemana dulu. Oh Pak, di sana Pak, nah, dari sana ke sana, sana sana dan dulu. Makanya itu budayakan tanya ke resepsionisnya, CS-nya. Dan patut ada beberapa lembaga-lembaga pelayanan publik yang patut dicontoh. Jadi yang berperan bukan hanya CS-nya, Mbak.
0: Tapi
1: satpam, di sana, Pak, di sana. Jadi satpam itu tidak hanya sekedar sebagai itu ya. Ada, saya melihat lembaga-lembaga keuangan, lembaga perbankan. Saya melihatnya itu satpam tidak hanya sebagai keamanan, tapi dia membantu
0: CS, Pak.
1: CS-nya gitu mengarahkan ke sana, mengarahkan
0: ke sana. Betul, betul.
1: Ya memang inilah tuntutan publik ya, bahwa kemudahan itu menjadi sesuatu yang harus kita berikan kepada pengguna layanan.
0: Nah, kaitannya dengan gratifikasi, Pak, ini kan pasti ada aturannya ya, Pak ya? Masuk di undang-undang?
1: Iya, kalau undang-undangnya terkait dengan tindak pidana korupsi, tapi Jombang sendiri kan sudah ada perbuknya, perbuk nomor 10 tahun 2021 tentang program pengendalian gratifikasi. Sudah tahun ini. Tahun 2021 sudah keluar. Dan itu berlaku kepada ASN.
0: Kepada ASN.
1: Iya, jadi satu gratifikasi itu dia harus ASN, Pak. Dia tidak bisa dikenakan ke non ASN. Jadi kalau misalnya tindak pidana korupsi ini hanya berlaku pada sektor ASN. Kalau privat swasta itu belum ada.
0: Nggak kena. Artinya misalnya ada kasus korupsi gratifikasi di sektor swasta.
1: Undang-undang tipikor ini tidak bisa mengenakan ke swasta.
0: Undang-undang
1: tipikornya
0: begitu.
1: Yang dikenakan adalah pegawai negeri. Dan yang kedua harus terkait dengan jabatan dan tidak ada konflik kepentingan di dalamnya. Ya, sekarang itu Mbak Ninda. Saya melihatnya ASN itu seperti apa ya? Seperti kita di kotak kaca itu. Jadi semua orang itu bisa melihat. Jadi misalnya kita kerja dilihat dari sana. Nah, ketika salah sedikit itu pasti
0: ya, kelihatan
1: banget. Kelihatan.
0: Makanya harus hati-hati.
1: Nah, di dunia medsos sekarang itu semua bisa merekam, semua bisa memviralkan. Semakin kita tidak berhati-hati dan melawan aturan, mesti panjang masalahnya.
0: Nah, berarti yang dinamakan gratifikasi dalam aturan ini adalah pemberian yang diterima oleh ASN atau pejabat negara begitu ya, Pak?
1: Iya.
0: Atau pejabat negara. Ketika seorang ASN atau pejabat negara menerima satu pemberian, apa yang harus dilakukan, Pak?
1: Yang pasti harus dilaporkan, Pak. Jadi seperti yang saya katakan tadi ya, Mbak, gratifikasi itu adalah pemberian dalam arti luas. Dalam arti luas itu bisa meliputi pemberian uang. Jadi uang misalnya Pak tolong dibantu gitu ya. Atau dia tanya temannya, Pak, kalau misalnya ngurusi gini itu berapa sih, Pak, tarifnya?
0: Padahal sebenarnya nggak ada tarif.
1: Padahal sebenarnya tidak ada tarif. Atau mungkin juga bisa diskon. Diskon. Misalnya orang datang gitu ya, kita punya jualan, wah, sintuku Pak Eko, tak diskon aja. Diskon. Kenapa dengan harapan kalau aku ngurus karo Pak Eko gampang.
0: Itu kan. Ada ini ada udang di balik rempeyek gitu.
1: Betul. Kemudian komisi. Jadi komisi jadi ada ya, kasih itulah gitu. Atau mungkin juga karena ini Pak Eko yang biasanya ngawasi lah, kasih pinjaman tanpa bunga gitu. Enak ya. Enggak boleh. Kemudian tiket perjalanan, kemudian fasilitas penginapan, dan lain-lain lah. Ini yang tidak boleh. Artinya gratifikasi itu adalah kita memberikan hutang kepada yang, misalnya Mbak Ninda sebagai ASN. Bagi Mbak Ninda itu adalah sebagai hutang budi pada saya.
0: Hutang budi.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Gini, misalnya.
1: Sama yang sering tak kasih uang lah. Apa tak kasih, saya dapat beli rambutan, tak kasih.
0: Tiba-tiba itu, gak ada angin, gak ada hujan gitu ya.
1: Siapa tak kasih lagi. Kalau misalnya saya butuh sesuatu, siapakah Mbak Ninda kemudian menolak? Misalnya saya ngurusi Mbak Ninda sebagai pegawai perizinan. Ini syaratnya 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Saya bawa berkasnya cuma 5 dari 7 persyaratan. Sopo gak sampe centang sing loro. Pak Eko iki wonge api bae aku kan. Terus piye?
0: Oke.
1: Kan ya susah. Makanya kita sebagai ASN itu ya sedapatnya, sedapatnya kalau memang bisa kita tolak ya kita tolak. Kalau memang tidak bisa kita tolak ya kita laporkan. Karena apa? Karena gratifikasi itu sifatnya itu halus. Halus
0: gak terasa ya?
1: Gak terasa. Moro-moro dijak makmum, moro-moro kemudian dikasih sesuatu, moro-moro dikirimi pulsa. Bukan mama pulsa 20.000, bukan. Kasih voucher belanja apa gitu. Dan kita tidak merasa. Mungkin nilainya kecil.
0: Mungkin yang bisa membedakan adalah ketika sebelum menjabat sebagai pelayan publik, itu tidak pernah dapat kayak gitu-gitu ya, misalnya. Terus kemudian ketika setelah menjabat sebagai pelayan publik atau pejabat negara, begitu, tiba-tiba gembrudul.
1: Gembrudul apanya itu?
0: Gembrudul, maksudnya tawaran-tawaran pemberian-pemberian begitu. Ada orang yang mau ngasih. Loh, jangan-jangan ini, nah artinya ini kita harus yang lebih waspada gitu kan.
1: Ya.
0: Jangan-jangan ini gratifikasi.
1: Benar.
0: Gitu. Padahal aku sebelumnya nggak pernah loh gak kayak pernah, gini ya. Gitu. Nah itu yang bisa jadi ukuran gitu Pak.
1: Iya, jadi begini, ketika semakin strategis
0: posisinya.
1: Posisinya semakin strategis.
0: Oke.
1: Okay. Dia punya kewenangan lebih, maka godaan itu semakin besar.
0: Nah, itu. Itu, Pak. Iya.
1: Besar. Nah, ketika kita tidak berhati-hati terkait dengan jabatan kita, semakin mudah kita terseret ke arah yang tidak baik.
0: Tergelincir.
1: Udah tergelincir kan jelas, Pak. Terseret pelan-pelan yang kadang-kadang tidak berhasil.
0: Oh iya.
1: Kalau tergelincir kan jelas.
0: Seret itu moro-moro. Lo wis jeru iki tiba.
1: Makanya di gratifikasi tagline-nya itu tolak pada kesempatan pertama. Jadi kalau kita merasa bahwa itu bagian dari gratifikasi, ya langsung kita tolak. Daripada nanti kita kemudian ke bawah-bawah, nanti ke sini gitu.
0: Iya.
1: Ya nggak apa-apa kalau bisa dianggap, ayo Pak Eko makan dulu. Oh, saya sudah makan gitu. Kalau misal nggak bisa menolak, ya besoknya baru kita ajak, ayo makan dulu ayo gitu. Ayo makan dulu ya. Gitu. Artinya ini adalah upaya bahwa kita menjaga diri. Kadang orang menganggap wah sombong, bukan sombong, itu menjaga pribadi kita untuk berbuat tidak baik. Apakah tidak boleh ketika seseorang itu memberikan sesuatu kepada orang lain, apakah tidak boleh? Boleh, itu budaya yang baik. Budaya timur kan budaya saling memberi, boleh, tapi sebagai ASN, kita diberikan aturan, diberikan batasan bahwa menerima sesuatu yang tidak terkait dengan jabatan kita, tidak mempengaruhi tugas pokok dan fungsi kita, tidak ada konflik kepentingan, boleh. Tapi misalnya terkait dengan jabatan kita, aku pengawas, aku lagi nerima sesuatu dari yang saya awasi, saya tidak boleh. Makanya saya tolak. oh aku sebagai misalnya sebagai apa ya yang penentu kebijakan, kemudian itu tupoksi saya. Kalau misalnya saya menerima sesuatu, akan muncul konflik kepentingan di dalamnya, maka saya tidak boleh menerima. Oh, saya sebagai pelayan publik, saya menerima sesuatu dari orang yang saya layani. Jika itu tahu orang lain, kemudian orang lain istilahnya turun kepercayaan, istilahnya terus gak percaya mana nang kita, itu bagaimana? Itu gak bisa terima.
0: Okay.
1: Kan ada orang dewasi ya yang gak ada antri gitu ya. Gak ada antri, tapi marinin di sini. Kadang-kadang orang seperti itu tuh, Pak. Ada orang seperti itu. Gak tahu, gak melu antri gitu. Tapi kok cepet mari gitu.
0: Jangan-jangan.
1: Nah, jangan-jangan akhirnya orang kemudian punya persepsi, oh berarti nek pelayanan di lembaga pemerintah itu gak perlu lewat depan lah. Lewat belakang lah gitu. Nah, harapan pemerintah itu ya gak seperti itu. Harapan pemerintah itu memberikan kemudahan sehingga seseorang itu bisa mendapatkan pelayanan yang memuaskan.
0: Iya.
1: Makanya ada antrian. Antrian itu memudahkan sebenarnya, memudahkan kita bisa melihat, oh saiki aku nomor piro, oh saiki aku nomor piro. Sehingga ketika ada orang melakukan sesuatu, misalnya sewu ya, lewat belakangnya gak iso. Kelihatan ya walaupun ya. Bisa, tapi mungkin itu diminimalisir. Misalnya saya lah, saya tadi kan cerita ngurus KTP. Bukan saya tidak mau ngantri, bukan. Pemerintah itu sudah menyiapkan tempat ini. Dari tempat ini mana sih yang bisa kita pilih gitu loh. Bisa kita pilih. Oh, like di sini itu rame. Oh, yang di sini itu rame. Oh, di sini rame. Saya bisa ke sana lah.
0: Iya.
1: Kayak misalnya di Bank Jatim ya. Di Bank Jatim. Oh, nanti di Bank Jatim mana capem rame. Oh, saya bisa di mana? Di depannya mana nih rumah sakit yang gak rame. Kan itu pilihan.
0: Betul, betul.
1: Yang penting kita tidak menyerobot antrian.
0: Pak Eko, itu kan gratifikasi yang tidak diperbolehkan berarti kan ya? Yang tidak diperbolehkan. Atau ada keterangan lagi kaitannya yang tidak diperbolehkan itu?
1: Oh iya, jadi begini. Di perbup itu yang dijelaskan adalah gratifikasi itu pada intinya tidak diperbolehkan.
0: Pada intinya?
1: Pada intinya. Tetapi
0: okay.
1: Ada yang diperbolehkan.
0: Nah, ini kan bingung ini. Gimana ini Pak?
1: Yang diperbolehkan itu adalah gratifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tadi saya bilang bahwa pemberian itu adalah budaya, tetapi budaya ini harus dibatasi sehingga tidak melanggar peraturan. Pemberian, kita beri sesuatu itu Mbak, itu kan bagian dari budaya, tetapi
0: betul.
1: Budaya ini harus kita batasi sehingga dia tidak melanggar ketentuan. Harus dibatasi.
0: Okay.
1: Kadang-kadang nggak kerasa ya diberi sesuatu wayar yoyo moro-moro di KIHP kan nggak boleh.
0: Atau kan nggak wajar itu kalau wajar. HP itu nggak wajar ya Pak ya.
1: Nggak wajar. Atau misalnya dikasih apa parcel dengan jumlah yang lebih banyak.
0: Fantastis
1: itu. Hadiah umroh namanya.
0: Kan nggak wajar ya itu ya.
1: Nah itu yang harus diatur. Nah yang diatur di Perbup nomor 10 tahun 2021 itu adalah hal yang diperbolehkan saja. Diperbolehkan. Contohnya ya, pemberian dari kakek, dari suami, dari anak, dari bapak mertua, dari menantu, dalam momen-momen hari raya, itu diperbolehkan.
0: Tapi itu kan dalam konteks keluarga, Pak.
1: Lah ya, makanya wajar itu kan itu? Boleh, boleh.
0: Oh.
1: Boleh, itu boleh. Makanya saya tadi bilang di perbup itu yang diatur adalah yang diperbolehkan. Berarti yang di luar perbup itu yang
0: boleh.
1: Tidak bolehkan. Itu boleh.
0: Artinya ini pemberian dalam konteks
1: keluarga.
0: Dalam konteks yang lebih luas lagi.
1: Iya, keluarga. Misalnya saya sama Mbak Uninda nih saudara.
0: Kita sama-sama ASN-nya misalnya begitu.
1: Enggak, saudara. Kan tadi dibilang
0: enggak harus sama-sama ASN. Enggak.
1: Enggak harus, enggak apa-apa. Saya harus. ASN, Mbak. Jenengan atau saya jenengan ASN.
0: Nggih, Pak Eko.
1: Saya non ASN. Karena kita
0: tapi
1: keluarga.
0: Punya hubungan keluarga gitu.
1: Oh, enggak apa-apa. Saya misalnya ada momen tertentu saya ke jenengan bawa sesuatu.
0: Oh. Oke, sih.
1: Tapi kalau misalnya karena walaupun kita saudara, tetapi saya punya permasalahan dengan panjenengan, permasalahan panjenengan, kemudian saya memberikan sesuatu ke panjenengan, itu panjenengan harus hati-hati.
0: Punya urusan misalnya. Urusan,
1: misalnya. Jangan-jangan ini itu, jangan-jangan ini itu. Ini yang sering terjadi. Pemberian dalam keluarga itu boleh asal tidak ada konflik kepentingan di dalamnya.
0: Oke.
1: Kemudian yang kedua adalah pemberian bunga, tadi saya bilang.
0: Bunga?
1: Ya, misalnya pemberian bunga yang tidak wajar.
0: Tidak karangan wajar. Bunga? Atau bunga gimana maksudnya?
1: Bunga investasi, Mbak.
0: Oh, bunga.
1: Jadi karena
0: saya pikir
1: ini,
0: itu bunga.
1: Pak, nanti kata di akhir tahun saya kasih nilai lebih untuk Bapak. Itu yang tidak boleh. Tapi yang boleh misalnya, aku nabung podo mbak sampean. Bunganya sekarang berapa bunga? 1,2% ya misalnya.
0: Okay.
1: Sama boleh, enggak apa-apa, itu bukan gratifikasi. Tapi kalau enggak sama, itu yang gratifikasi.
0: Okay.
1: Nek Pak Eko kayaknya 1,5, Nek Mbak Ninda 1,2. Itu yang enggak boleh.
0: Okay,
1: kita
0: okay,
1: perlu
0: okay.
1: Berhati-hati. Atau mungkin juga pemberian, kalau kita seminar itu boleh diterima, itu gratifikasi yang boleh.
0: Kita seminar
1: diklat namanya.
0: Okay.
1: Kita mendapatkan seminar kit lah istilahnya. Itu boleh kita terima.
0: Bukannya memang kalau seminar itu biasanya juga dapat fasilitas itu, Pak?
1: Nah, kalau misalnya kita sama-sama ikut seminar. Saya dapat suatu sakit, Mbak Ninda dapat suatu. Saya dapat jaket, Pak Nina dapat jaket, itu yang tidak boleh.
0: Oh,
1: diberikan okay. Yang beda, itu yang tidak boleh. Atau mungkin juga pemberian yang terkait dengan lomba. Hadiah. Hadiah yang berasal dari lomba, yang dananya dari pribadi, itu yang boleh kita terima.
0: Hadiah itu bukannya emang udah otomatis, Pak, kalau kita ikut lomba otomatis kalau menang ya dapat hadiah dong.
1: Iya. Makanya
0: apakah ada resiko gratifikasi di situ?
1: Bisa jadi. Bisa jadi.
0: Gimana,
1: jadi,
0: Pak?
1: Jadi kalau misalnya
0: dimenangin gitu.
1: Iya.
0: Secara tidak fair. Atau gimana? Kasusnya
1: contohnya. Kalau terkait kedinasan, jadi kedinasan itu misalnya ya, jadi ada lomba terkait dengan berprestasi lah.
0: Lomba ASN berprestasi misalnya.
1: Iya.
0: Terus.
1: Nah, karena itu karena usaha sendiri, saya ikut lomba ASN berprestasi misalnya. Kemudian
0: dari tidak atas nama lembaga gitu.
1: Ya,
0: atau gimana?
1: Lembaga.
0: Tetap atas nama lembaga.
1: Tapi kan di situ sudah aturan, Mbak, bahwa nanti terkait dengan ASN berprestasi ini dapat
0: hadiah
1: sekian misalnya. Atau misalnya dapat fasilitas diklat
0: Itu
1: boleh kita terima.
0: Itu boleh. Gak apa-apa.
1: Gak apa-apa, karena itu usaha kita sendiri.
0: Oke.
1: Tapi kalau misalnya, yang sewu, kan ada lomba. Semoro-moro hadiah ini dari mana dulu? Oh, Pak, itu tidak ada anggarannya, Pak. Terus kemudian, terus tekok endi? Diatur-aturno, Pak. Nah, itu yang tidak boleh.
0: Yang tidak boleh itu penyelenggaranya atau yang...
1: Kita yang terima juga tidak boleh.
0: Yang terima juga tidak boleh. Boleh.
1: Makanya harus hati-hati, betul.
0: Kan yang nerima juga nggak ngerti itu dari mana. Taunya kan ikut lomba begitu, terus mengikuti lomba dengan fair.
1: Makanya itu yang kita namakan sebagai hati-hati.
0: Oh, okay.
1: Saya sebagai misalnya, oh lomba-lomba itu anggarannya kok nanti mas. Oh ada apa anggarannya banyak apa lombanya ada wes sudah kita terima. Tapi kalau misalnya kemudian kita menerima sesuatu dan kita tanya mas, iki ana enggak anggaran liburan lomba? Oh enggak ada pak, itu diatur-atur. Oh nek diatur-atur tak laporkan ke UPG. Lah itu sesuai aturan boleh ya enggak apa-apa. Iya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, ini yang sering lagi Mbak Ninda. Menerima pemberian dalam rangka pertunangan, pernikahan.
0: Bowo.
1: Iya, boleh.
0: Oh, oke.
1: Okay. Tapi ada batasannya. Paling banyak 1,5.
0: Baik.
1: 1,5.
0: Misalnya Pak Pak Eko mantu. Oke. Okay. Undang banyak orang kan?
1: Tapi ono wong bowo di atas 1,5. Ada PE ono ya.
0: Kan semua otomatis ya udah jadi budaya kan Pak, yeah. Ya udah waktu resepsi bowo semuanya
1: boleh,
0: oke
1: okay. Boleh
0: ternyata ada yang bowo lebih dari 1,5 misalnya, yeah.
1: Ini dilaporkan, makanya ada kabupaten tertentu ya yang sewu, misalnya di kabupaten tertentu ada pejabat siapa itu atau Pak Sekda atau siapa ya, dia memberikan kesempatan kepada UPG untuk buka ibuan.
0: Oh,
1: si A dapuri berapa, si B berapa.
0: UPG yang bukain buahnya.
1: Lo ada mbak, di kabupaten itu ada. Kalau tidak memenuhi ketentuan, ya dilaporkan. Orang dari KPK itu gampang kok mbak. Kalau kita lapor ya, dalam jangka waktu 5 hari, ya, itu pasti sudah ada surat ketetapannya. Ini termasuk aktivitas tidak? 5 hari saja mbak, nggak lama.
0: Jadi maksimalnya 1.500.000 ya pak?
1: Iya.
0: Kalau di bawah itu?
1: Kalau di bawah itu boleh.
0: Boleh.
1: Di atas itu yang perlu dilaporkan.
0: Oke.
1: Nah ini yang sering juga pemberian sesama rekan kerja dalam bentuk tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya paling banyak 500.000 setiap pemberian per orang dengan total pemberian maksimal 1.500.000 dalam 1 tahun sepanjang tidak ada konflik kepentingan. Nah kadang kan kita menerima sesuatu ini tadi pemberian sesama rekan kerja
0: dari misalnya dari pimpinan ke anak buah
1: boleh, tidak apa-apa
0: itu, nggak apa-apa,
1: tidak apa-apa karena rekan kerja.
0: Kayak dalam rangka hari raya tuh pak,
1: boleh.
0: Weh, aku tak bebunga ke anak buahku kabeh, tak kasih parsel-parsel gitu.
1: Boleh,
0: itu nggak apa-apa. Boleh.
1: Boleh. Dalam batasan dalam 1 tahun itu.
0: Itu tidak boleh lebih dari
1: 1.500.000.
0: Oke.
1: Okay. Per pemberian misalnya 500 tapi misalnya sekali kita memberikan 500 ya, tapi dalam 1 tahun dihitung itu 1.500.000. Nah, di atas itu enggak boleh.
0: Ya, harus dilaporkan.
1: Ya, itu bagian daripada gratifikasi. Kita harus aku dikeki openg piro dikewangi.
0: Dihitung ya, teman-teman, para ASN. Anda dapat pemberian dari rekan kerja Anda sudah berapa nih? Apakah sudah mencapai angka 1.500.000?
1: Iya, itu.
0: Kalau sudah lebih dari 1.500.000, tolong itu segera laporkan.
1: Nah, betul. Nah, itu yang perlu kita kita cermati. Makanya kita harus berhati-hati. Pemberian dalam cindera mata gitu ya. Boleh, enggak apa-apa. Misalnya antar instansi enggak apa-apa.
0: Cindera mata itu misalnya kayak
1: kedinasan.
0: Pindah instansi.
1: Enggak apa-apa.
0: Mutasi gitu kan? Mutasi
1: cindera mata kan?
0: Waktu mata. Pisah kenal itu untuk yang meninggalkan instansi tersebut biasanya dikasih kayak cindera mata gitu.
1: Kedinasan mbak, bukan antara orang ke orang. Nah, orang ke orang.
0: Iya kedinasan masuk, maksudnya, ya kedinasan. Itu,
1: kedinasan.
0: Kalau orang per orang?
1: Ya itu pakai aturan yang
0: tadi. Itu tadi ya, 1.500.000 maksimal ya. Iya,
1: benar.
0: Oke.
1: Kalau kedinasan tidak apa-apa. Makanya kadang-kadang ada yang tanya, saya ya tadi tanya. Pak kalau misalnya ini kelulusan pak itu.
0: Sekolah tuh pak.
1: Nah iya. itu hukumnya bagaimana, Pak? Kita kembalikan lagi ke aturan.
0: 1.500.000 tadi.
1: Apakah itu rekan kerja bukan?
0: Kalau kelulusan itu biasanya yang ngasih siapa ya? Yang ngasih itu wali murid.
1: Nah, itu bukan rekan kerja kan?
0: Bukan ya, Pak? Bukan. Atau muridnya itu? Gimana, Pak, itu, Pak?
1: Lah, rekan kerja kan saya sama dengan rekan kerja.
0: Oh, rekan kerja. Oh, berarti boleh?
1: Ya, enggak boleh, Mbak. Itu pemberian dalam...
0: Oh, berarti enggak boleh?
1: Enggak boleh. Enggak boleh nerima. Karena jabatannya saya sebagai ASN, Mbak. Saya sebagai guru.
0: Siswa, sebentar. Siswa atau orang tua siswa itu berarti penerima layanan, kan?
1: Iya.
0: Oh, berarti itu enggak boleh, ya?
1: Saya sebagai guru, ASN. Kemudian saya sebagai pemberi layanan.
0: Iya, betul.
1: Iya, kan? Kemudian berkaitan dengan jabatan saya sebagai guru. Kalau saya menerima sesuatu, apakah kemudian tidak ada konflik kepentingan di dalamnya? Oh, ada. Apakah dia rekan kerja kita? Bukan.
0: Bukan.
1: Lah iya, tidak boleh.
0: Konflik kepentingannya misalnya?
1: Kalau misalnya aku tadi murid kemana tak kayak biji api.
0: Oh, itu.
1: Iya. Atau misalnya nanti saya punya suami umumnya, atau saya punya istri, dia guru sekarang misalnya dari sekolah, misalnya ini ya, dari SD. Terus saya punya saudara di guru SMP. Itu sering, anak itu dulu sering ngasih saya gitu. Enak nih jadi dua murid hari. Nah, ini yang nggak boleh, ada karena ada konflik kepentingan di sana, Mbak.
0: Gitu. Itu belum gitu. Wali muridnya tuh wajir itu gitu.
1: Wajir itu enak wong itu gitu.
0: Ya, itu enggak boleh ya.
1: Di aturan itu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Nah, yang diperbolehkan itu yang tidak diperbolehkan berarti yang di luar itu. Makanya banyak yang tanya saya, Pak, kalau misalnya begini, ya enggak boleh. Ya enggak boleh.
0: Ya, berapapun nilainya.
1: Mohon maaf kepada guru-guru ya, mohon maaf.
0: Berapapun nilainya, Pak. Iya, enggak boleh. Itu termasuk gratifikasi yang tidak diperbolehkan.
1: Iya. Makanya itu di peraturan itu kan sesama rekan kerja.
0: Oke. Tadi bilang cindera mata, Pak. Cindera
1: mata itu kalau misalnya ada hubungan antar saya itu dibanding ke mana? Ke inspektorat kota
0: Batu misalnya, Malang.
1: Malang lah. Saya bawa cindera mata, dia boleh menerima, enggak apa-apa.
0: Bawa oleh-oleh khas Jombang begitu, itu boleh.
1: Boleh, enggak apa-apa. Cindera mata kan, bagian dari cindera mata. Atau misalnya bawa tugu ringin contong bisa dibawa ke sana.
0: Iya.
1: Itu boleh, enggak apa-apa. Nah, kalau yang di luar itu yang enggak boleh.
0: Oke. Jadi itu ya. Ini masalahnya kadang kita itu tidak menganggap bahwa itu adalah gratifikasi. Tidak menganggap itu sebenarnya gratifikasi. Kita mungkin makanya benar-benar harus hati-hati ya, Pak ya. Tadi itu Pak Eko bilang itu. Kadang-kadang dianggapnya bahwa loh ini pemberian antara teman aja biasa gitu. Padahal itu masuk gratifikasi.
1: Iya, makanya pemberian antar teman itu sepanjang satu berkaitan dengan jabatan kita. Ada konflik kepentingan enggak? Nggak ada, nggak apa-apa. Tapi kalau ada, ya kita harus berhati-hati. Jangan-jangan nanti ini. Apakah nggak boleh? Boleh, nggak apa-apa. Saya memberikan sesuatu ke orang lain, ya boleh. Nggak ada masalah. Wong Islam itu memberikan apa? Istilahnya itu boleh memberikan kepada orang lain, menganjurkan kan. Tapi kan ada tadi batasan. Karena apa? Kalau kita tidak dibatasi, mungkin kita tidak merasa tadi. Oh, dibawa pelan-pelan.
0: Utang budi.
1: Makanya yang ada tagline lagi bahwa gratifikasi itu ada akar dari korupsi.
0: Bagaimana gratifikasi itu bisa kemudian nyampe ke kategori korupsi nantinya? Sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit.
1: Bukan, jadi gini.
0: Iya,
1: bisa itu betul. Jadi begini, Mbak Nida. Jadi ada 30 jenis korupsi. Dari 30 jenis korupsi itu dikelompokkan menjadi 7. 7 kelompok besar. Ada keuangan negara, kerugian keuangan negara, ada penggelapan dalam jabatan, ada pemerasan, ada banyak lah. Nah, yang nomor 7 itu gratifikasi dari apa 7 kelompok besar itu. Dan gratifikasi itu yang saya tadi bilang bahwa gratifikasi itu adalah akar dari korupsi. Karena dia halus dan kadang-kadang tidak merasa. Itu yang pertama. Yang kedua, gratifikasi itu adalah jenis korupsi yang istimewa.
0: Istimewa gimana, Pak?
1: Karena dia punya permaafan.
0: Oh.
1: Permaafan itu begini maksud saya. Jika dari keenamnya itu kemudian ditangkap, dia tidak ada permaafannya, sudah ditangkap itu aja. Tapi kalau gratifikasi ketika dia menerima sesuatu dan dia itu melaporkan terhadap pemberiannya, misalnya saya moro-moro karena saya mengurusi proyek tertentu, kemudian saya dikasih tadi bonus lah HP gitu. Selama saya tidak, saya melaporkan dalam satu bulan HP yang saya terima, itu saya tidak kena kasus korupsi, Mbak. Ada permaafannya. Selama 30 hari, kita diberikan waktu 30 hari untuk melaporkan. Tapi nek sampean dalam waktu 30 hari gak melaporkan, kemudian ada terjadi kasus, dan terbuka bahwa sampean menerima sesuatu, jenengan kan bisa terkena kasus.
0: Keseret ya?
1: Keseret, betul.
0: Itu kalau melaporkan, otomatis juga harus menyerahkan barang buktinya?
1: Betul. Sama seperti yang yang kasus-kasus yang...
2: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Nona, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2026, pukul 09.26 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Adi, warga Dusun Weru, Desa Mojongapit, Kecamatan Jombang, yang melaporkan adanya kabel PLN yang menjuntai. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada PLN Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
2: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Viktor Frank berkata, siapa yang punya alasan untuk hidup akan sanggup menghadapi hampir semua keadaan. Mungkin yang kita butuhkan bukan jalan baru, tapi alasan yang lebih jujur.
0: Radio Suara Jombang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2026 pukul 4.48 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Tuti, warga desa Jombatan, yang melaporkan adanya dua balita tersesat yang telah dipastikan bukan warga sekitar. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Polres Jombang dan Dinas Sosial Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan, dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
4: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
5: Niku jenengan mulai ngedung, niku kita umur pinten nggih?
4: Kek bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan

0: Radio Suara Jombang FM.
1: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami, persembahan Radio Suara Jombang.

Lintas Informasi. Mitra manajemen Tokopedia membantah adanya pemutusan hubungan kerja atau PHK massal seperti yang ramai diberitakan. Eksekutif Direktur Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia, Stefani Susilo, menjelaskan bahwa yang sedang dilakukan perusahaan adalah penataan tenaga kerja dan internal mobility di dalam grup TikTok Tokopedia, bukan PHK. Menurutnya, sebagian karyawan memilih mengambil paket kompensasi dan melanjutkan karir di perusahaan lain, sementara sebagian lainnya dipindahkan ke unit bisnis selain dalam grup. Bahkan saat ini TikTok Tokopedia

0: mengaku masih membuka lebih dari 100 lowongan kerja di Indonesia. Sebelumnya Mitra, kabar PHK massal mencuat setelah beredar informasi yang menyebut sekitar 90% karyawan Tokopedia terdampak pasca integrasi dengan TikTok Shop. Isu tersebut juga mendapat perhatian dari kalangan serikat buruh.
1: Radio Suara Jombang.
2: Yeah yeah. All right, babe. Let's break this one down, Fraser. Yeah, yeah. Check it out. Got something to say.

0: Hey there, I know you weren't expecting to hear this at the end of your MP3 track, but my name's Dario. I'm in a new independent band called 9 Mile. Please, if you dig what you heard, stop by our website at www.nine-mile.com. Drop us some feedback, let us know how you feel, and hopefully you dig the vibe. Take it easy.
1: Lintas Informasi. Mitra Koalisi Serikat Pekerja bersama Partai Buruh akan mendatangi kantor manajemen Tokopedia untuk meminta penjelasan terkait kabar PHK terhadap sekitar 1.250 karyawan. Presiden KSPI sekaligus Ketua Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan pihaknya ingin memastikan seluruh pekerja yang terdampak menerima hak mereka secara penuh termasuk gaji dan pesangon. Di sisi lain, GoTo menegaskan keputusan PHK bukan berada di tangan mereka. Saat ini GoTo hanya memiliki 24,99% saham di Tokopedia, sehingga seluruh kebijakan ketenaga kerjaan menjadi kewenangan manajemen Tokopedia. Sementara itu, TikTok menjelaskan penyesuaian organisasi dilakukan untuk memperkuat riset dan pengembangan demi mendukung pertumbuhan bisnis jangka panjang.
2: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
3: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
2: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
3: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
2: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
3: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
2: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
3: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
2: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
4: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri.
1: Jangan Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengonfirmasi bahwa Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni telah melaporkan penolakan gratifikasi terkait amplop yang ditinggalkan Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Ambi, saat keduanya bertemu. Menurut Raja Juli, amplop tersebut telah dikembalikan. Saat ini laporan tersebut masih dalam tahap verifikasi dan analisa oleh Direktorat Gratifikasi KPK. Hasil pemeriksaan nantinya akan menentukan apakah laporan itu dapat ditindak. Di sisi lain, KPK menegaskan bahwa pengembalian uang atau barang tidak otomatis menghapus unsur pidana. Penyidik masih akan mendalami apakah pemberian tersebut berkaitan dengan dugaan pengurusan rekomendasi di Kementerian Kehutanan. KPK Mitra juga membuka kemungkinan memanggil Raja Juli Antoni untuk dimintai keterangan apabila keterangannya dinilai diperlukan dalam proses penyidikan yang sedang berjalan.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi. Mitra seorang petani di Jombang mendadak menjadi perhatian warganet setelah videonya pulang dari kebun menggunakan drone viral. Dalam video yang diunggah di TikTok, pria parubaya itu terlihat bergantung di bawah sebuah drone berukuran besar. Drone tersebut kemudian menerbangkannya melintasi area perkebunan menuju rumah. Menempuh jarak 1,5 km, rekaman video tersebut pun langsung menarik perhatian. Tak butuh waktu lama, video tersebut telah ditonton lebih dari 3,1 juta kali di TikTok. Banyak warganet dibuat takjub, namun tak sedikit pula yang mempertanyakan aspek keselamatan dari aksi tersebut. Hingga kini belum diketahui secara pasti jenis drone yang digunakan. Namun produsen drone DJI memang memiliki drone angkut seperti Flychat 100 yang diklaim mampu membawa beban hingga 100 kg dan dirancang untuk mengangkut logistik di medan yang sulit. Drone tersebut, Mitra, bahkan dibanderol sekitar 500 juta rupiah. Meski begitu, belum ada konfirmasi bahwa perangkat yang digunakan petani asal Jombang itu merupakan tipe tersebut.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
3: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan dirinya kaget melihat besarnya jumlah pelayat yang menghadiri prosesi pemakaman Ayatollah Ali Khamenei di Teheran. Trump mengaku sebelumnya mengira masyarakat Iran membenci Khamenei, bahkan menyebut tangisan para pelayat mungkin hanyalah air mata palsu. Di sisi lain, Trump juga mengklaim Iran masih ingin melanjutkan negosiasi dengan Amerika Serikat. Menurutnya, pembicaraan kedua negara sengaja ditunda hingga seluruh rangkaian pemakaman selesai dan tidak akan ada serangan selama proses berlangsung. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Iran memperkirakan sekitar 15 juta orang mengikuti prosesi pemakaman Khamenei dengan lautan manusia memenuhi jalan-jalan utama ibu kota Teheran.
1: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra manajemen Tokopedia membantah adanya pemutusan hubungan kerja atau PHK massal seperti yang ramai diberitakan. Eksekutif Direktur Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia, Stefani Susilo, menjelaskan bahwa yang sedang dilakukan perusahaan adalah penataan tenaga kerja dan internal mobility di dalam grup TikTok Tokopedia, bukan PHK. Menurutnya, sebagian karyawan memilih mengambil paket kompensasi dan melanjutkan karir di perusahaan lain, sementara sebagian lainnya dipindahkan ke unit bisnis selain dalam grup. Bahkan saat ini TikTok Tokopedia mengaku masih membuka lebih dari 100 lowongan kerja di Indonesia. Sebelumnya, Mitra, kabar PHK massal mencuat setelah beredar informasi yang menyebut sekitar 90% karyawan Tokopedia terdampak pasca integrasi dengan TikTok Shop. Isu tersebut juga mendapat perhatian dari kalangan serikat buruh.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
0: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas sensus ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkep KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri.
3: Jangan radio suara Jombang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alright. You wanna dance?

Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Lintas Informasi. Mitra Koalisi Serikat Pekerja bersama Partai Buruh akan mendatangi kantor manajemen Tokopedia untuk meminta penjelasan terkait kabar PHK terhadap sekitar 1.250 karyawan. Presiden KSPI sekaligus Ketua Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan pihaknya ingin memastikan seluruh pekerja yang terdampak menerima hak mereka secara penuh termasuk gaji dan pesangon. Di sisi lain, GoTo menegaskan keputusan PHK bukan berada di tangan mereka. Saat ini GoTo hanya memiliki 24,99% saham di Tokopedia, sehingga seluruh kebijakan ketenagakerjaan menjadi kewenangan manajemen Tokopedia. Sementara itu, TikTok menjelaskan penyesuaian organisasi dilakukan untuk memperkuat riset dan pengembangan demi mendukung pertumbuhan bisnis jangka panjang.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, merokok telah menjadi kebiasaan banyak orang, dari remaja hingga orang tua, baik karena kesenangan, stres, atau pengaruh lingkungan. Namun, kebiasaan ini ternyata berdampak serius bagi kesehatan. Rokok mengandung ribuan zat beracun yang masuk ke dalam tubuh melalui asap yang dihirup, merusak organ, dan meningkatkan risiko penyakit kronis. Merokok dapat menyebabkan gangguan pernafasan seperti bronkitis, kanker paru, kanker mulut, tenggorokan, kerongkongan, pankreas, dan organ lainnya, serta menyumbat pembuluh darah yang berisiko menyebabkan stroke dan serangan jantung. Selain itu, rokok juga menyebabkan impotensi pada pria, membahayakan ibu hamil dan janin. Tidak hanya perokok aktif, asap rokok juga berbahaya bagi orang-orang di sekitarnya, terutama anak-anak dan lansia. Makanya, penting untuk menyadari bahaya merokok dan berusaha untuk berhenti demi kesehatan diri serta lingkungan yang lebih sehat.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
2: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar unggahan di media sosial YouTube yang mengeklaim bahwa Raja Malaysia telah resmi melarang penggunaan bahasa Indonesia dan menandatangani aturan untuk mengusir siapapun yang tidak menggunakan bahasa Melayu. Judul video tersebut dibuat secara provokatif sehingga menimbulkan kesan bahwa pemerintah Malaysia telah mengeluarkan kebijakan khusus yang menargetkan penggunaan bahasa Indonesia di negara tersebut. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, hasil penelusuran menunjukkan tidak ada aturan maupun pernyataan resmi yang melarang penggunaan bahasa Indonesia di Malaysia. Sultan Ibrahim memang pernah menegaskan bahwa Melayu harus menjadi bahasa utama karena merupakan bahasa kebangsaan Malaysia. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks pembahasan sistem pendidikan dan pentingnya penghormatan terhadap bahasa nasional Malaysia. Tidak ada bagian dari pernyataan tersebut yang menyebut pelarangan bahasa Indonesia atau ancaman pengusiran bagi warga yang menggunakan bahasa lain.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Awan, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2026 pukul 16.34 waktu Indonesia bagian Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Purwanto, warga desa Munungkerep, yang melaporkan adanya balapan liar di Jalan Papen Kabuh. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Polsek Kabuh untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Radio Suara Jombang FM.

Setunggal atus kawan koma setunggal radio suara Jombang FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang, sugeng pepagian malih. Konco-konco pamidanget radio suara Jombang FM kang wonten telatah Jombang lan sakyo tengenipun. Adicara gaeng marem sakmeriko hadir malih kangge konco-konco. Mugi-mugi siang meniko saged dados rencang panjenengan nggih. Sinambi aktivitas, sinambi leye-leye, utawi sinambi kena nopo kemawon. Mugi-mugi mawon lelakon-lelakon Jawi campur sarian meniko saged nambahi endahing swasana. Kula ari suara Jombang kang tugas, sumoga mbok bilih ngersakaken gegono. Telepone ten 87 17 17, telepon ugi chat WA nggih saged dateng 081235993737. Kenging nopo sik kula nek nyebut nomor WA niku mboten kula basak nih. Mergi tiang niku nek ditangletin nomor telepon sampean piro? Sampean catet 0853 4567 8910. Mesti ngoten biasane tiang niku.

0: Kabaripun Das Bun?
1: Alhamdulillah kabar kula sehat walafiat. Panjenengan pripun?
0: Kula nggih sehat sedaya kanthi pendengane Mas Ari.
1: Alhamdulillah sehat walafiat sedaya nggih. Nggih. Niki sawek santai nggih. Sawek santai mawon nggih. Nggih.
0: Leye-leye.
1: Nggih.
0: Kula nyuwun gendeng celan lele.
1: Pecel lele ta?
0: Ya, pecel lele.
1: Kok ati an barang to? Aku malah bingung golek iye iki.
0: Nggih. Salame nggih Mas Ari.
1: Sik, tak cek dhisik. Sidik laras pecel lele niken arsiwi niki ta?
0: Nggih.
1: Oh, nggih model gending nggih pun. Aman lagune. Sumangga niki atur pambagyo kagem sinten?
0: Kagem Pak C.
1: Nggih. Nggih.
0: Miati.
1: Nggih, lajeng
0: wonten Bunda.
1: Bunda sinten nggih? Nggih, lajeng
0: wonten Pak Breng.
1: Nggih.
0: Pak Breng.
1: Nggih.
0: Bu Breng, Pak Jono, Mas Wit.
1: Nggih.
0: Mas Adi.
1: Nggih.
0: Pak Daniel. Ada wonten sinten niku?
1: Sinten? Nggih.
0: Sedaya mawon Mas Ari.
1: Nggih, siap.
0: Matur suwun sanget.
1: Sami-sami.
0: Assalamualaikum.
1: Monggo-monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saking Tlatah Sugihwaras. Nah, ngeten iki satset remen kula. Enten sinten malih mriku? Gayeng marem Radio Suara Jombang FM sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Matur suwun.
2: Marem pancen gawe ati ayam tur tentrem.
1: Niki Mas Alan.
2: Inggih Mas Ari, terus munti pawasipun Mas Ari.
1: Alhamdulillah kula sehat walafiat jenengan.
2: Kula nggih sehat, Mas.
1: Nggih,
2: alhamdulillah.
1: Oh, alhamdulillah sehat tambah seger iku.
2: Nggih, Mas. Pokoke sing penting sehat dipusyukuri malam Mas ya.
1: Nggih.
2: Nggih, niki Pak Cip nggih mriki ya, Mas.
1: Oh, nggih, matur suwun Pak Cip.
2: Salam.
1: Nggih.
2: Kan tembe mandat Mama Yeti nggih.
1: Nggih.
2: Mangke kula kepingin kopi wengi, Mas.
1: Kopi?
2: Kopi wengi.
1: Kopi wengi, cobi. Sik, tenang sik, ojo kirim salam malih. Kopi Boten. Wengi.
2: Nggih, kula
1: kopi wengi.
2: Nyebar godhong koro kok sabar sauntara, Mas.
1: Nggih, bagus.
2: Ngene Mbak Linda nek kok anter kok ngene Mbak Linda.
1: Nggih.
2: Wonten?
1: Enten.
2: Oh, nggih.
1: Nggih.
2: Salamipun kula lajengaken, Mas, nggih.
1: Sumangga.
2: Nggih wonten Ababram.
1: Nggih. Nggih.
2: Wonten Pak Sukardi Buawan.
1: Nggih. Lajeng.
2: Wonten Cak Wit, nggih lan samudayane nggih, Mas.
1: Sip, beres.
2: Dari matur suwun.
1: Nggih.
2: Dimugi njenengan dalem donga akan sehat, Mas, nggih.
1: Amin, sami-sami.
2: Sing penting niku lho, Mas. Dungo dinungo.
1: Nggih.
2: Doa saling mendoakan.
1: Betul.
2: Pareng Mas Ari.
1: Monggo-monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Alan matur suwun. Mas Alan iki main di to wong iki ya. Aku mesti gak tahu tako. Sinten malih mriku? Gayeng marem Radio Suara Jombang FM Mama Titin. Sumangga pinara. Sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sugeng siang.
1: Nggih.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Monggo pesuwetipun.
3: Ayang marem, pancen gawe ati ayem terten.
1: Matur suwun. Sehat pawartos nggih?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Nggih.
3: Panjenengan ugi sehat nggih?
1: Sami, alhamdulillah. Seger kewarasan.
3: Alhamdulillah.
1: Nggih. Lagune napa niki mangke? Sampeyan kate ngomong apa sik. Kate ngomong apa sih? Sampeyan cerita sik.
3: Engkang nembe lumengsar masalah.
1: Nggih.
3: Sugeng siang.
1: Nggih.
3: Masalah niku wonten wersa, Mas.
1: Nduk wersa.
3: Pak Cip, sugeng siang, Pak Cip.
1: Oh, nggih, Pak Cip.
3: Nggih.
1: Nggih.
3: Tembange paringi
1: napa niki?
3: Rondo anyar, Mas.
1: Rondo anyar.
3: Iki anget, Mas.
1: Rondo anyar, rondo royal.
3: Ape kuwi tape goreng.
1: Nggih sumadyo menika atur pambagyo kagem sinten sumangga.
3: Nggih wonten Pak Cip.
1: Nggih.
3: Wonten Mas Alan, Pak Sukardi. Wonten Pak Salih.
1: Nggih.
3: Wonten Pak Sono.
1: Nggih.
3: Cak Dil, Cak Imam, Bu Juminten. Bu Wawan, Bu Kira, Mbak Sami Sunda.
1: Nggih.
3: Pak Nur Seto, Pak Nur Seto, sugeng siang.
1: Pembagiannya
3: katur samudaya ini kemau.
1: Katur samudaya ini kemauan.
3: Aku menjenengan sugeng aja wajib.
1: Nggih.
3: Mungkin aku tetap binar yang sehat.

0: Amin, sami-sami.
1: Matur sembah nuwun.
0: Monggo-monggo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Mama Titin, matur suwun Mas Alan, matur suwun ugi kagem Mama Yeti ingkang sampun rawuh wau nggih. Semoga mereka setunggal lelagon pecel lele mangke kula sembung kalian lelagon ingkang sampun dipun suwun kalian Mas Alan ugi Mama Titin. Konco-konco lintunipun sumangga langsung mawon nek menurut kula requestan WA chat saged mawon. Dados begitu on air ngeten iki langsung ngersakaken lagu napa kersane lagu jenengan saged cepet kula putraken. Sumangga pecel lele. Damel dahar siang masuk niki. Sumangga.

0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi. Mitra manajemen Tokopedia membantah adanya pemutusan hubungan kerja atau PHK massal seperti yang ramai diberitakan. Eksekutif Direktur Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia, Stefani Susilo, menjelaskan bahwa yang sedang dilakukan perusahaan adalah penataan tenaga kerja dan internal mobility di dalam grup TikTok Tokopedia, bukan PHK. Menurutnya, sebagian karyawan memilih mengambil paket kompensasi dan melanjutkan karir di perusahaan lain, sementara sebagian lainnya dipindahkan ke unit bisnis selain dalam grup. Bahkan saat ini TikTok Tokopedia mengaku masih membuka lebih dari 100 lowongan kerja di Indonesia. Sebelumnya Mitra, kabar PHK massal mencuat setelah beredar informasi yang menyebut sekitar 90% karyawan Tokopedia terdampak pasca integrasi dengan TikTok Shop. Isu tersebut juga mendapat perhatian dari kalangan serikat buruh. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
2: Halo wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
3: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
4: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
3: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
4: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
3: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
4: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
3: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
1: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi. Mitra, seorang petani di Jombang mendadak menjadi perhatian warganet setelah videonya pulang dari kebun menggunakan drone viral. Dalam video yang diunggah di TikTok, pria parubaya itu terlihat bergantung di bawah sebuah drone berukuran besar. Drone tersebut kemudian menerbangkannya melintasi area perkebunan menuju rumah. Menempuh jarak 1,5 km, rekaman video tersebut pun langsung menarik perhatian. Tak butuh waktu lama, video tersebut telah ditonton lebih dari 3,1 juta kali di TikTok. Banyak warganet dibuat takjub, namun tak sedikit pula yang mempertanyakan aspek keselamatan dari aksi tersebut. Hingga kini belum diketahui secara pasti jenis drone yang digunakan. Namun produsen drone DJI memang memiliki drone angkut seperti Flychat 100 yang diklaim mampu membawa beban hingga 100 kg dan dirancang untuk mengangkut logistik di medan yang sulit. Drone tersebut, Mitra, bahkan dibanderol sekitar 500 juta rupiah. Meski begitu, belum ada konfirmasi bahwa perangkat yang digunakan petani asal Jombang itu merupakan tipe tersebut.
0: Radio Suara Jombang.
5: Tahukah Anda, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebut tren pelaporan gratifikasi terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama kurun waktu 2018, KPK juga menerima laporan gratifikasi berbentuk barang unik. Barang tersebut diantaranya 1 hektar tanah, perjalanan wisata ke Eropa dan Cina, keris, wine, hingga suplemen ginseng turut dilaporkan oleh pejabat negara sebagai barang gratifikasi. KPK sendiri terus menghimbau bagi para pejabat untuk segera melaporkan apabila menerima gratifikasi dari pihak tertentu.
6: Bersama KPK, berantas korupsi.
0: Ragam informasi
7: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
8: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Nona, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2026, pukul 09.26 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Adi, warga Dusun Weru Desa Mojongapit, Kecamatan Jombang, yang melaporkan adanya kabel PLN yang menjuntai. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada PLN Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi gending campur sari. Lamonggo sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 101,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.

0: Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi gending campur sari. Lah monggo sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu ugi kirim salam. Sampun supel nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.
1: Matur nuwun sanget kagem kanca-kanca pambidanget Radio Suara Jombang FM ingkang siap telepon Mas Prayoga sekedap nggih. Jenengan tenggorien niki kula tak nerami jalur 8 7 7 7. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Matur suwun monggo Pak Jono pesutipun.
2: Pancen gawe ati ayem tur tentu.
1: Nggih matur nuwun sangat. Pawarta sehat nggih?
2: Alhamdulillah sehat Mas Ari.
1: Alhamdulillah. Sehat. Sami Pak Jono kula nggih sehat walafiat.
2: Sampun ngopi.
1: Sampun. Wajib niku. Sak seruput, sak seruput. Kopi ini legi pahit niki jan nambahi mood siaran niki tambah penak ngoten.
2: Nggih, Mas Ari.
1: Saestu kan nggih?
2: Nggih, saestu.
1: Dados lebih tenang, penak.
2: Nggih, pikiran niku mboten.
1: Nggih. Tapi kula mboten ngeses.
2: Kok sami?
1: Kula mek ngopi tok.
2: Sami, Mas Ari. Kalau ngopi zaman kalau semangku zaman ini kemboten.
1: Enggih, sak mangke boten.
2: Boten.
1: Oh, enggih. Enggih, alhamdulillah Pak Jono.
2: Enggih.
1: Niki mangke ngersakaken lelagon menapa jenengan?
2: Niki Mas Ari. Rinucit. Rinucit iso sobek ta po.
1: Enggih, enggih.
2: Prigel Pangayu.
1: Prigel Pangayu. Nggih. Oke, copi. Napa wae judule?
2: Rinucit.
1: Rinucit, nanti diputar dereng nggih.
2: Dereng.
1: Kula tak kulaan nek dereng. Rinucit.
2: Cit.
1: Oh, Rinucit.
2: Nggih.
1: Oke.
2: Iki asli niku robek ta sobek niku.
1: Nggih, nggih, nggih. Prigel nggih.
2: Prigel Bang Ayu.
1: Cocok niki.
2: Nggih, kula lek sing nyuwun niku mesti tak deloki sapa sing nyanyi.
1: Akhire nggih niki sing nambahi semangat pian nggih.
2: Kaya Mas Ari lah.
1: Nggih kula cawisaken rumiyin, monggo mbok bilih melampah-melampah sumangga.
2: Sing pertama kalau pertama bolak-balik basa jauh.
1: Nggih, lha nggih mangkane niku.
2: Nggih, sing kapisan.
1: Nggih, sing kaitan sing DCI.
2: Sing DCI wau.
1: Nggih.
2: Mama Yeti.
1: Mama Yeti.
2: Terus masalan.
1: Nggih.
2: Terus sinten malih cawit nggih.
1: Nggih.
2: Terus Mas Gilang.
1: Mas Gilang nggih.
2: Terus Sabab Bram.
1: Mr. Bram nggih.
2: Nggih Pak Breng.
1: Nggih.
2: Terus Pak Sugardi. Terus sing mbono salam Mas Ari.
1: Nggih. Pak Cip. Pak Cip nggih.
2: Terus Bunda Wiwi. Terus sinten sing Mojo Agung.
1: Mojo Agung.
2: Mas Imam.
1: Mas Imam Tejo.
2: Terus yang Mojo Warno ya Mas Ari?
1: Mojo Warno Bu Sumiati napa?
2: Bu Sumiati kali sing jaler Mas.
1: Mas Alan iki sowe gak tau gabung nang aku Mas Alan iki. Kok Mas Alan? Sopo iki Mas Alvan?
2: Mas Alvan.
1: Nggih, nek Mas Alan wau pun.
2: Nggih, Mas Alvan nggih.
1: Nggih, Alvan pribadi.
2: Nggih, sedaya kemawon Mas.
1: Sedaya mawon.
2: Nanti dilanjut kanca-kanca.
1: Nggih, leres sangat.
2: Nek jenengan suwanten niku pun jemek klur.
1: Nggih.
2: Kaya dur.
1: Matur suwun. Nggih, sami-sami. Monggo-monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat. Mas Prayoga Sudiono pun siap minggah niki. Sumangga katuran pinarak gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Sugeng siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ari.
1: Nggih. Pesuwetipun.
3: Gayeng marem gawe ati ayem tur tentrem.
1: Mas Prayoga.
3: Request.
1: Sik tala. kesusu ae samane. Selak lapo sih?
3: Selak niku mirengaken lagune.
1: Sampean iso telepon WA ngene iki seneng ya?
3: Nggih, seneng kali bunda kula niku. Nggih mirengaken.
1: Senenge pulsane gantek akeh.
3: Nggih, murah Mas Ari.
1: Ya iya.
3: Sale kula mboten gada HP napa fleksi.
1: Ya wis.
3: Nek murah.
1: Solusi sing terbaik ngeten iki nggih. Nggih pun, matur suwun. Niki mangke lagune napa?
3: Niku bunda kula nyuwun
1: Bunda Suci Ati nggih.
3: Lestari.
1: Lestari nggih.
3: Eco niku.
1: Eco nggih.
3: Nggih.
1: Ngaten iki jan setel ten pundi ten kamar Bunda Suci Ati
3: ten kene. Kamar sebelah kula ten ruang tamu nih.
1: Banter apa mboten? Kula
3: banterakan radio niki jane lega.
1: Gak berbeken.
3: Mboten.
1: Niki lestarine saking sinten niki mangke? Niken ta.
3: Sing cewek niku lho.
1: Niken ta
3: kowe. Diputer kali Mas Ari kali Mbak Ninda.
1: Nggih.
3: Bareng Mas Ari.
1: Nggih. Oh nggih pun nikah.
3: Nggih. Salame kagem sedaya mawon nggih Mas Ari.
1: Nggih.
3: Salame sugeng siang mawon. Nggih. Kagem Bunda kula nggih sugeng mitangetaken.
1: Nggih, halo Bunda Suci Ati.
3: Nggih, penyiare sing paling kondang dhewe nggih.
1: Mas Ari Sukoco.
3: Mas Ari Sukoco. Makasih. Assalamualaikum.
1: Nggih, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Mas Prayogo Sudiono sampun rawuh niki wau. Lajeng ten wingine pun Mas Prayoga enten sinten mriko. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Gayeng marem gawe ati ayam tentrem.
1: Matur suwun. Mas Gilang.
2: Nggih, Mas Ari.
1: Monggo pesuwetipun.
2: Gayeng marem gawe ati ayam tentrem.
1: Matur suwun. Sehat, Mas?
2: Alhamdulillah sehat. Awang sulipun jenengan.
1: Sami. Manto mawon ta niki?
2: Manto Portugal kawon.
1: Amerika?
2: Ameriki kawon.
1: Nggih. Terus
2: Cristiano Ronaldo pulang kampung.
1: Nggih, mboten syu male.
2: Kanten Lionel Messi.
1: Nggih, Argentina kali Mesir nggih.
2: Insyaallah mangke. Binjing nggih.
1: Binjing. Mangke mangke. Terus niki. Kira Maroko imben iki.
2: Maroko anu Mas Ari nggih lumayan kan iki Maroko.
1: Lah nggih. Maroko mben iki musuh ndi Maroko iki?
2: Maroko kali Prancis.
1: Nah, ketemu ambek
2: Kylian Mbappe.
1: Kali Mbappe.
2: Kali Dembele.
1: Nggih, Dembele, Mbappe, kira-kira yang opo iki?
2: Lambe Ndombele.
1: Lambe Ndombele. Niku biyen wadanan jaman siyen.
2: Nggih. Undi-undi, gawe tombo. Nilambe. Lambe ni lambe ndomble.
1: Kulo ben iki duwe kanca. Lah iya jaman ben iki. Iku lho, ndomble iku lho. Ble, ngono celukane enten pun
2: ninda. Anu
1: ninda. Gak ono tapi nek ngene tambah terus celukane ndomble.
2: Sing gundul dan koce, sing lambe ndomble.
1: Ndomble.
2: Sing kulo niku keceng.
1: Nggih keceng, terus nek gendut niku mbur gembur ngono wae enten celukane ngoten.
2: Terus yang anu kencik bareng kencik.
1: Nggih.
2: Kencik. Ngiler masalah kencik nih, enten kencik ya.
1: Nek ngiler. Oh, ireng. Kamu yang sangat-sangat ireng.
2: Jeliteng.
1: Oh iya. Iko lo apa teng jeliteng ngono biasa. Ana sing ngono barang.
2: Lek putih. Ya singkek.
1: Oh iya, kek singkek. Enten sing ngoten bareng. Nggih, nggih, wadanan jaman biyen nggih. Nggih. Nggih, nggih, nggih.
2: Kuwi diparingi tembangane Mas Ari.
1: Wadanan.
2: Wah, apa enten ta
1: wadanan? Gitu kok. Biasanya jenengan kan otak adik gaduk lagune niku.
2: Oh, mboten sak niki. Dereng siap lewat.
1: Dereng siap. Nggih, napa niki, Mas Gila?
2: Lewat angin wengi.
1: Lewat angin wengi.
2: Ya, nggih, lewat angin wengi. Soalnya sering melekan dalu.
1: Begadang.
2: Ngali bola.
1: Nggih.
2: Nggih. Angine dalu semeripit.
1: Nggih. Safira Inema.
2: Aniki
1: ana. Sik
2: lek nyaken cover Mas Arin.
1: Sik kemawon tak golek ning kin kudu niki nggih. Kudu mboten.
2: Versine buwawan malah enak
1: wis ini. Enten ta. Liwat angin. Mungkin nek mbok nenten dangdut koplone mboten saged kula puteraken lho nggih.
2: Mboten niku campur sari.
1: Campur sari nggih. Sampeyan lak paham to nggih maksude kula pas rembakan ngeten niku biasane sing tiang-tiang lintu niku lho. Biasane kula kan kudu memang saestu iki melbune dangdut koplo, melbune gayeng marem, paham nggih. Lagune ketara kok. Nek dangdut koplo iku mesti ana gitare lan iki masuk iki niken iki kok.
2: Masuk Mbak Liken iki.
1: Nggih, nggih, nggih.
2: Kula anu sampun mawa nggih.
1: Sampun ngecek riyen. Seneng kula ngaten iki. Kudu ngono.
2: Sembangi kula kagem Mas Ari sekeluarga nonton paling sehat.
1: Amin, amin.
2: Kanubang saking Gusti.
1: Nggih, nggih.
2: Mas Prayogo ingkang bakti nggih kalih tiyang sepuh.
1: Nggih, leres sanget.
2: Nggih. Mugi-mugi dapat napa nggih ganjaran pahala ingkang.
1: Nggih.
2: Nggih Mas Prayogo nggih.
1: Nggih.
2: Sugiyati nggih sehat selalu Bu Sugiyati.
1: Nggih.
2: Dik Lasrine nggih ngaten to, mbek calon mertua ya.
1: Ora ora tau disebut Dik Lasrine ya.
2: Calon mertua gerah yang disambangi
1: tadi. Dik Lastri mbok yo seminggu pisan yang ngunguk digawak-gawakno sego rawon ta soto ngono.
2: Wawan.
1: Nggih.
2: Jamu nggih sugeng siang oleh Mbak Yukira.
1: Nggih.
2: Pak Sukarti.
1: Nggih.
2: Mbak Penceng nggih, Mbak Penceng.
1: Mbak Penceng.
2: Buati, Bu Juminten, nggih wonten Pak Jono.
1: Nggih.
2: Soale Pak Cip. Mas Imam Tejo, sampun tamis tuh kemarin Mas Ari,
1: bahkan
2: sampun kata paling
1: gede,
2: paling gede tadi pagi,
1: gede,
2: sempat gini yang malih,
1: gede,
2: langsung kembali pulang kamis doyo,
1: gede, gede,
2: belajar kalian Mas Ari,
1: gede, gede,
2: assalamualaikum,
1: monggo, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, matur suwun. Mas Gilang saking Klatah Kertosono. Konco-konco sampun jam kali langkung sewan menit. Wancinipun kula dalaken kata inspirasi rumiyin. Kalajengaken kalian update informasi kali konco-konco call center 112 niki nggih saben dinten niki mesti enten kabar enggal. Semoga katuran kagem panjenengan tansah setya tuhu ngantos mangke purnaning adicara tabuh tiga sonten nggih mriku wonten adicara gayeng marem pancen gawe ati ayem tur tentrem. Semoga
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
4: Mahatma Gandhi bilang, "Hiduplah seakan esok adalah hari terakhirmu, dan belajarlah seakan kau hidup selamanya." Artinya, jangan menunda hidup hari ini. Dan jangan berhenti bertumbuh sepanjang usiamu.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
6: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Nona petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2026, pukul 09.26 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Adi, warga Dusun Weru Desa Mojongapit, Kecamatan Jombang, yang melaporkan adanya kabel PLN yang menjuntai. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada PLN Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
7: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
4: Ragam informasi
7: terus tersaji di 104.1
4: Radio Suara Jombang.
8: Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi? Gending campur sari. Lah monggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Lintas informasi. Mitra manajemen Tokopedia membantah adanya pemutusan hubungan kerja atau PHK massal seperti yang ramai diberitakan. Eksekutif Direktur Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia, Stefani Susilo, menjelaskan bahwa yang sedang dilakukan perusahaan adalah penataan tenaga kerja dan internal mobility di dalam grup TikTok Tokopedia, bukan PHK. Menurutnya, sebagian karyawan memilih mengambil paket kompensasi dan melanjutkan karir di perusahaan lain, sementara sebagian lainnya dipindahkan ke unit bisnis selain dalam grup. Bahkan saat ini TikTok Tokopedia mengaku masih membuka lebih dari 100 lowongan kerja di Indonesia. Sebelumnya Mitra, kabar PHK massal mencuat setelah beredar informasi yang menyebut sekitar 90% karyawan Tokopedia terdampak pasca integrasi dengan TikTok Shop. Isu tersebut juga mendapat perhatian dari kalangan serikat buruh.
2: Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jombang. Tahukah Anda apa yang terjadi bila Anda korupsi makanan? Seorang mantan petugas lembaga pemasyarakatan atau lapas di Texas, Amerika Serikat, Gilberto Escamilla, terbukti menggelapkan anggaran makanan selama 9 tahun saat bertugas di kantin lapas tersebut. Dalam kurun waktu 9 tahun, Gilberto menggelapkan dana lapas untuk membeli fajitas, makanan khas Meksiko yang berisi daging dan sayur-sayuran senilai $1.2 juta atau 16 miliar rupiah. Atas perbuatannya, Gilberto dihukum selama 50 tahun kurungan pidana penjara.
1: Bersama Radio Suara Jombang. Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi? Gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.
2: Sampun jam 2:30 niki wau niken salindri lewat angin wengi ugi sadereng enten kutut putih. Pak sinten wau? Pak Cep nggih matur suwun sanget sampun WA. Niki sekedap nggih Mr. Bram nggih. Pak Cep niki wau ngersakaken kutut putih, salamipun kagem sedaya kemawon. Pun siap on air niki. Enten Mr. Bram gayeng marem Radio Suara Jombang FM sugeng sonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Matur nuwun sanget pripun pawartos panjenengan?
3: Alhamdulillah saya Mas.
2: Peswetipun.
3: Lagi gayeng marem, ketombo ati ayam,
2: tur tentrem. Matur suwun. Pripun, cerita napa jenengan?
3: Wah, jenengan ngantuk, puncak diono gak sida. Cuma antri kalah.
2: Kate istirahat, terus enten cak giono akhire.
3: Nggih, tak pikir mboten wayahe cak giono ngoten.
2: Nggih, alhamdulillah. Sehat sedaya nggih sekeluarga nggih.
3: Alhamdulillah sehat.
2: Nggih. Nggih. Alhamdulillah. Niki mangke dikancani kalian lelagon menapa sumangga?
3: Jenengan ketika kan Mas niki enggal, nggih kok kali salah.
2: Nggih.
3: BBM.
2: Eh?
3: BBM.
2: BBM.
3: BBM niku nandasari barang mahal.
2: Penak niki nggih.
3: Coba jenengan nggih. BBM.
2: BBM.
3: Nggih.
2: Barang mahal-mahal.
3: Nggih lagune ngoten. Dadi niku duet kaya-kaya sing wedok niku protes nang sing lanang.
2: Oh.
3: Iki barang mudah.
2: Judule memang BBM ta?
3: Nggih.
2: Kok gak muncul rek iki rek. Ayo.
3: Nggih.
2: Sik lirike piye? Jenengan kira-kira eling napa mboten lirike?
3: Nggih, pokoke barang mahal-mahal Mas.
2: Nggih.
3: Bikin kepala pusing.
2: Nggih.
3: Dadi mangke niku PR-e
2: PR kula. Barang mahal-mahal Mas, bikin kepala pusing ngoten nggih.
3: Oke, tadi judulnya niku BBM Nandasari.
2: Oke, kalau patosan nih mangke nggih.
3: Nggih. Ya, mangke kula dipalingi wonten taun sutradara cinta Mas.
2: Sutradara cinta. Oke. Versine sinten? Ngersakaken versine sinten?
3: Ecor Didi Kempot mawon Mas. Ecor Didi Kempot mawon.
2: Ecor Didi Kempot mawon. Versi ori okay. Berarti nggih.
3: Nggih. Nek ori niku penak Mas. Nek ori niku.
2: Ancine.
3: Nek jupuk angin kok gak patek.
2: Terus nek ori iki awet ngoten lho. Ora gampang. Ora gampang rusak.
3: Kalau tak cerita di Tiangsal ta, Mas.
2: Tiangsal, monggo.
3: Kenapa sih, Mas? Pak Breng itu kan mesti njaluk BBL, ya.
2: Nggih.
3: Padahal kula natos ketika usia masih muda, saya sebelum jadi kepala suku niku, kerja di wira swasta. Nggih. Daerah kula nggih Mojowarno ngora bareng Wonosalam.
2: Nggih.
3: Ketika di Wonosalam di tengah jalan, Mas, menemukan orang yang bajunya itu cakar ngono.
2: Enten tiang, ya, klambine ni, klambine dicakari kali. Kucing ta kali PT.
3: Mboten kali suwet.
2: Oh, ya dicakar ya dikabiuk berarti.
3: Nah, itu matur nyaten, Mas.
2: Nggih.
3: Matur nyaten. Pun Mas, kula mawon sing nglampahi lho. Dan wah, pun bojo loro niku mboten eco, Mas, iki wau. Jadi sing situ mbok nom gak masalah ya. Nanti mbok ketemu dicakari. Terus tapi kula ngangen-ngangen anjene temenan, Mas.
2: Anjene temenan iku nggih.
3: Nggih. Niku nek duwe loro ngeten niku ndek bokong yang mboten iso.
2: Nggih.
3: Apa yang kau muni?
2: Pikiran gak tenang akhirnya stres.
3: Itu. Oh alah yo yo.
2: Tatos niki beneran jadi niki. Maksudnya niku pepeling katos nyata niku kata.
3: Itu Mas, itu.
2: Oke.
3: Ati mangkat niki maksud kalau cak dia lalu jadi gak melangkah. Ngotot lo. Tanggung nggak buat terus ya.
2: Gengke nek melangkah disemprit, prit ngoten.
3: Ya,
2: kartu ngoten. Kuning.
3: Masalah Mas Kungku. Terus pokoknya gak pernah, terus koyo teroris.
2: Niki beratus dados pengiling kulo, pengiling lintu-lintu nipun, ngoten nggih.
3: Nggih, Mas,
2: nggih. Nggih, siap.
3: Salam riyen Mas.
2: Ngene iki nek gak koncoplek ya gak dikandani.
3: Ya itu kok ket wau jange sungkan Mas waktune wis guri.
2: Anjine.
3: Ya kajenge cerita.
2: Nggih.
3: Mboke sing Surabaya telepon to wangun ku wau.
2: Nggih. Siap.
3: Nggih mamae sing kalih ya kok dadi dosen kok Mas ten asal niku.
2: Nggih. Alhamdulillah.
3: Niku Mas nopo sinyale kok ten apartemen kok elek nggih. Kadang-kadang putus
2: jambu. Oh nggih. Mesti ngoten. Amargi cara bangunan iki kan ke tutup bangunan duk dukure ngoten lah.
3: Nggih, jambae padang rontok teng dhuwur,
2: alhamdulillah nggih yogane dosen terus manggen ten apartemen. Wah, melete. Nggih pun niki. Niki mangke kagem sinten?
3: Lah pun so kesuwen Mas, nggih cuma ditang salam niku caking Mama Yeti Pak Jono.
2: Nggih.
3: Om Gilang.
2: Nggih.
3: Koniko sinten mawon Mas, kula gak petek wani banter.
2: Nggih.
3: Telepon-teleponan nggih mangke sing dereng kula bales nggih nyuwun pangapunten Mas.
2: Nggih, mboten napa-napa.
3: Nggih. Matur suwun jagono.
2: Sami-sami.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Ten jalur telepon 87 77 77 Gayeng Marem Radio Suara Jombang FM. Sugeng sonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Peswetipun monggo.
4: Pancen gawe ati ayem ten.
2: Matur suwun.
4: Badan sehat.
2: Nggih.
4: Awak kuat yen diombe.
2: Ombe tuyo petake.
4: Ayo napa sih?
2: Sing diombe kopine, sing diombe jamu paite. jamune.
4: Pokoke waldina.
2: Jenengan duwe cerita napa mboten?
4: Kula.
2: Sampeyan cerita, nek bendino cerita beda-beda gak apa-apa tapi gak suwe-suwe, ngoten lho.
4: Duwe cerita.
2: Nggih, jenengan cerita kaya Mr. Bram. Dados niku mboten bosen cara ngrungokne niku.
4: Lah nggih niku wau.
2: Jenengan cerita napa ayo?
4: Ya, cerita
2: mengenai. Ya iya kan. Nek, nek misalnya mek salam niku nggih mboten napa salam iki ngoten kan biasane ngoten ah. Misalnya enten cerita tapi nggih mboten dawa-dawa mboten napa-napa. Biasane sing critane beda-beda niku lak Mr. Bram lajeng enten Mas Gilang niku mesti benten-benten critane. Ngaten nggih.
4: Nek kula crita nggo radio iku.
2: Apa?
4: Entek pedesien.
2: Ini sama cerita sih.
4: Mesing rungok.
2: Ngene lho. Alhamdulillah Mas Ari kimang aku mangan iki kok ya enak ngono. Padahal ya mek mangan iki ya jangan apa iki? Jangan lodeh, iwak empal, sate iku kok ya krasa penak ngono. Ngono lho misale critane iku.
4: Ya nek kula niku wau. Sedo sambal goreng tempe tahu, mbek kerupuk enak wis.
2: Puluhan.
4: Ya,
2: tanda mel niki juruh niku.
4: 10 ae.
2: Oh, 10 ae. 10 e niki ngapunten 3 5 ta 3.
4: Oh, ya kabeh rawuh.
2: Ngeten niku pun wis pewenak nggih. Sambal goreng tempe. Sambal goreng tempe niki saya dikecapi niku, si kecapi niku to. Enten lombok ijo nih.
4: Ya, mboten.
2: Oh, mboten.
4: Gak seneng pedes kok.
2: Nek enten lombok ijo niku kelingan masakane ibuku jaman biyen.
4: Nek jaman biyen kula seneng pedes. Jane mboten.
2: Kula niku kelingan masakane mbah kula barang niki. Jangan lodeh sing terus enten napa niki. Enten pindange cilik-cilik niku. Pokoke sing jangan lodeh niki lho. Lodeh.
4: Tewel.
2: Sanes lodeh tahu niku lho.
4: Oh, kotokan.
2: Terus niki diparing digoreng rotok setengah mateng terus di niku terus enten iwak pindang niku pindang dah.
4: Niku digembal.
2: Cilik-cilik iku buah masuk niku.
4: Pindang kuwi.
2: Ngeten niki mek ngelek tidur rek.
4: Nggih kan masak nang.
2: Lho nggih wong niku sak niki dados chef e. Wis sampean kan gak usah sampean kok gak usah salam-salam rek wis crito akeh.
4: Boten, Mbak Yu kula mawon.
2: Lah ngeten niku mau request ta masake daharan.
4: Boten, anak kula pun saged masak.
2: Lho, maksudnya request niku jenengan nyuwun dimasakne niki ngoten.
4: Nggih, kula sing blonjo.
2: Jenengan ta sik blonjo.
4: Asik.
2: Ten pundi?
4: Ten sebelah nek saged kula.
2: Injing. Injing berarti.
4: Boten.
2: Siap.
4: Sik kula niku ipen niku lak bakul.
2: Nggih.
4: Nggih
2: pen. Penak pengin apa meneh pengin dadar jagung.
4: Dadar jagung penane sing sampean.
2: Oh lah nggih.
4: Dadar jagung yang bening.
2: Nggih. Lah ngeten niku wis mek sambal goreng tahu tempe tok. Kali kerupuk.
4: Kerupuk wis
2: mulai. Alhamdulillah enak. Lali sembarang kalir.
4: Lali napa?
2: Lali kerupuke biasane saking enake. Oh mboten ta.
4: Nggih pun. Mesti kerupuk lek mesti.
2: Nomor 1.
4: Nggih. Bon, okay.
2: Kerupuk asin ta? Tak kerupuk puli?
4: Kerupuk biasa.
2: Tak samier? Oh kerupuk uyel. Tapi kerupuk asin niku. Jenenge kerupuk asin niku kan enten sing jeneng liyo nggih. Kerupuk asin kono jenenge kerupuk apa nek ngarani niku?
4: Mundi.
2: Nek ngarani enten tiang niku lho. Sanes kerupuk asin situ kerupuk napa jenenge niku?
4: Karo.
2: Duh, alah. Mosok nggih sak.
4: Lali.
2: Kulo niki nopo sih, maringi kesempatan jangan cerita niki. Sekalian kulo mantun niki pamit.
4: Oh, nggih. Pancen.
2: Lagune nopo? Lah jarene. Sampeyan lak kesusu-susu sih, Bung, ngono senengane.
4: Heeh, jane.
2: Ayo sak niki lagune nopo terakhir?
4: Badan sehat awakku kuat
2: jane. Jamune. Nggih. Ya sampeyan mboten ngucapne niki ta. Ucapan duka ten gene Pak Yanto ta keluargane Pak Yanto.
4: Sampun ta. Kalem Mbak Ninda.
2: Nggih, nggih, nggih.
4: Lah nggih, pengen coba petemen nggih.
2: Nggih. Lho, kok tanglet wong niku pun digarisaken kare Gusti Allah kok. Sedaya niku penenten garise.
4: Nggih.
2: Bener ngoten ta?
4: Nggih. Pun anu. Nate mriki yo tiyang.
2: Wis angger tiyang diparani nek Pak Yanto.
4: Terus ten studio niku nggih.
2: Pangge.
4: Pangge tambah nyuwun kula napa permen. Wah, ya lho permene ya.
2: Jenengan beto permen?
4: Nggih, sak ada kopiku.
2: Oh, bae permen bris.
4: Mboten kopiku sak ada.
2: Tak permen pagoda.
4: Padahal wonge niku teng ngajeng kula ngoten.
2: Nggih, nggih.
4: Kale cak wit barang niku.
2: Nggih, pun sedhongane ae. Sedaya bakal bali kabeh.
4: Nggih.
2: Arek ngenteni kabeh wong niku.
4: Pun kula dongaken padang jembar kubure padang lakune.
2: Nggih, amin amin.
4: Pun kula dongaken mawon.
2: Eh, salam loro ae. Bu Girah kali sinten salame? Nggih, kali.
4: Kali. Kali sinten Pak Bewa Breng.
2: Nggih.
4: Pak Breng, Bu Breng,
2: Pak Breng. Pun. Wis, pun.
4: Pun. Assalamualaikum.
2: Nggih, monggo waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bu Wawan matur suwun nggih. Pun iki pas. Wancinipun mantun iki kula pamitan. Sepindah malih matur suwun sanget nggih. Iki mangkep Mas Prayoga ya apa iki? Oh, mangke Spanyol pun ditenggo Belgia niki Mas Ari. Di delapan besar kula ndukung Spanyol. Mawon kula yakin iki saged numbangakan Belgia. Prediksi kula melebet final Piala Dunia. Mungkin sing finale tim Tenggo Argentina versus Matador Spanyol. Oke, Mas Prayoga, ayo. Nah, aku jago Argentina tetap. Nggih sampun kula Ari ingkang tugas bidah malih matur suwun sanget kagem kanca-kanca ingkang sampun sesarengan kalian adicara Gaeng Marmedi dinten menika. Insyaallah sanes wedal saged pepanggen malih. Nggih sampun kula Ari ingkang tugas derek pamit sugeng sonten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yakin tetap mau fogging? Wah. Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Wah. Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
2: Kincana.
1: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+. Menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
3: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
4: Lintas informasi. Mitra manajemen Tokopedia membantah adanya pemutusan hubungan kerja atau PHK massal seperti yang ramai diberitakan. Eksekutif Direktur Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia, Stefani Susilo, menjelaskan bahwa yang sedang dilakukan perusahaan adalah penataan tenaga kerja dan internal mobility di dalam grup TikTok Tokopedia, bukan PHK. Menurutnya, sebagian karyawan memilih mengambil paket kompensasi dan melanjutkan karir di perusahaan lain, sementara sebagian lainnya dipindahkan ke unit bisnis selain dalam grup. Bahkan saat ini TikTok Tokopedia mengaku masih membuka lebih dari 100 lowongan kerja di Indonesia. Sebelumnya, Mitra, kabar PHK massal mencuat setelah beredar informasi yang menyebut sekitar 90% karyawan Tokopedia terdampak pasca integrasi dengan TikTok Shop. Isu tersebut juga mendapat perhatian dari kalangan serikat buruh.
5: Radio Suara Jombang. Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi Kortek DJP pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Albert Einstein mengatakan, "Jangan berusaha menjadi orang sukses. Berusahalah menjadi orang yang bernilai. Sebab nilai membuat kita berguna, bahkan ketika sukses belum datang."
0: Radio Suara Jombang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Nona, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2026, pukul 09.26 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Adi, warga Dusun Waru Desa Mojongapit, Kecamatan Jombang, yang melaporkan adanya kabel PLN yang menjuntai. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada PLN Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
4: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
5: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
4: Kek bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
1: dengan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
6: Dangdut suara gendang
1: dansa.

Lintas Informasi. Mitra Koalisi Serikat Pekerja bersama Partai Buruh akan mendatangi kantor manajemen Tokopedia untuk meminta penjelasan terkait kabar PHK terhadap sekitar 1.250 karyawan. Presiden KSPI sekaligus Ketua Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan pihaknya ingin memastikan seluruh pekerja yang terdampak menerima hak mereka secara penuh termasuk gaji dan pesangon. Di sisi lain, GoTo menegaskan keputusan PHK bukan berada di tangan mereka. Saat ini GoTo hanya memiliki 24,99% saham di Tokopedia, sehingga seluruh kebijakan ketenagakerjaan menjadi kewenangan manajemen Tokopedia. Sementara itu, TikTok menjelaskan penyesuaian organisasi dilakukan untuk memperkuat riset dan pengembangan demi mendukung pertumbuhan bisnis jangka panjang. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi. Mitra Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengonfirmasi bahwa Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni telah melaporkan penolakan gratifikasi terkait amplop yang ditinggalkan Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Ambi, saat keduanya bertemu. Menurut Raja Juli, amplop tersebut telah dikembalikan. Saat ini laporan tersebut masih dalam tahap verifikasi dan analisa oleh Direktorat Gratifikasi KPK. Hasil pemeriksaan nantinya akan menentukan apakah laporan itu dapat ditindak. Di sisi lain, KPK menegaskan bahwa pengembalian uang atau barang tidak otomatis menghapus unsur pidana. Penyidik masih akan mendalami apakah pemberian tersebut berkaitan dengan dugaan pengurusan rekomendasi di Kementerian Kehutanan. KPK Mitra juga membuka kemungkinan memanggil Raja Juli Antoni untuk dimintai keterangan apabila keterangannya dinilai diperlukan dalam proses penyidikan yang sedang berjalan.
1: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra seorang petani di Jombang mendadak menjadi perhatian warganet setelah videonya pulang dari kebun menggunakan drone viral. Dalam video yang diunggah di TikTok, pria parubaya itu terlihat bergantung di bawah sebuah drone berukuran besar. Drone tersebut kemudian menerbangkannya melintasi area perkebunan menuju rumah. Menempuh jarak 1,5 km, rekaman video tersebut pun langsung menarik perhatian. Tak butuh waktu lama, video tersebut telah ditonton lebih dari 3,1 juta kali di TikTok. Banyak warganet dibuat takjub, namun tak sedikit pula yang mempertanyakan aspek keselamatan dari aksi tersebut. Hingga kini belum diketahui secara pasti jenis drone yang digunakan. Namun produsen drone DJI memang memiliki drone angkut seperti Flychat 100 yang diklaim mampu membawa beban hingga 100 kg dan dirancang untuk mengangkut logistik di medan yang sulit. Drone tersebut, Mitra, bahkan dibanderol sekitar 500 juta rupiah. Meski begitu, belum ada konfirmasi bahwa perangkat yang digunakan petani asal Jombang itu merupakan tipe tersebut.
1: Radio Suara Jombang.

Baik, terima kasih Mitra Radio Suara Jombang FM. Anda masih di program Dangdut Asik Suara Jombang bersama saya Ade Januardi, sama nanti di titik 5 sore. Oke, kembali akan saya hadirkan komposisi bagus sore hari ini, dan Anda tetap di Radio Suara Jombang.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam Sensus Ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Sebaik-baik urusan adalah yang pertengahannya, yang adil atau tidak berlebihan. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
1: B.J. Habibie berkata, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Karena kemampuan tanpa nurani bisa melukai lebih banyak hal.
0: Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Nona, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2026, pukul 09.26 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Adi, warga Dusun Waru Desa Mojongapit, Kecamatan Jombang, yang melaporkan adanya kabel PLN yang menjuntai. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada PLN Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
4: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
5: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
4: Kek bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM, setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, pukul 10 sampai 11 malam, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra, follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
2: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang. Lintas informasi. Mitra Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengonfirmasi bahwa Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni telah melaporkan penolakan gratifikasi terkait amplop yang ditinggalkan Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Ambi, saat keduanya bertemu. Menurut Raja Juli, amplop tersebut telah dikembalikan. Saat ini laporan tersebut masih dalam tahap verifikasi dan analisa oleh Direktorat Gratifikasi KPK. Hasil pemeriksaan nantinya akan menentukan apakah laporan itu dapat ditindaklanjuti. Di sisi lain, KPK menegaskan bahwa pengembalian uang atau barang tidak otomatis menghapus unsur pidana. Penyidik masih akan mendalami apakah pemberian tersebut berkaitan dengan dugaan pengurusan rekomendasi di Kementerian Kehutanan. KPK Mitra juga membuka kemungkinan memanggil Raja Juli Antoni untuk dimintai keterangan apabila keterangannya dinilai diperlukan dalam proses penyidikan yang sedang berjalan.
1: Radio Suara Jombang.

Terima kasih Anda masih di program Dangdut Asik Suara Jombang Mitra, dan tentunya sama nanti di jam 5 sore. Selamat sore untuk Mbak Ani, ada Aba Bram, ada Bunda Eti juga, selamat sore. Dan sudah disiapkan lagu-lagu yang tadi diminta ya sama Aba Bram. Kalau nggak salah tadi minta lagunya Badriah. Baik, untuk Anda semuanya tetap stay tune di 104.1 Radio Suara Jombang di program Dangdut.

0: baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
3: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
2: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
3: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
2: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
3: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
2: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
4: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi

0: sudah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa? Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
0: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

Baik mitra suara Jombang, tentunya di sore hari ini saatnya Adi harus pamit ya. Adi akhiri program sore hari ini Dangdut Asik Suara Jombang. Tentunya terima kasih untuk kalian yang sudah bergabung, yang sudah request juga. Mohon maaf, mungkin ada beberapa lagu belum sempat terputar. Baik mitra suara Jombang, Adi mengucapkan selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Kekayaan tidak diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
0: Radio Suara Jombang.
1: Mitra Suara Jombang FM, sesaat lagi akan segera kita ikuti program kajian Islam Sore Suara Jombang, membedah kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah bersama Ustaz Muhammad Khairil Anam. Program ini kerjasama antara Radio Suara Jombang FM dengan Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang. Selamat sore dan selamat mengikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Qul Allahumma inni as'aluka nafsan mutma'innatan tu'minu bilika'ika wa tardha biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ika. Kul ngucapo sira, Allahumma inni as'aluka. Allahumma duh Allah inni sak temene kula as'alu ingku nyuwun sapa kula. Ka ing panjenengan nafsan ing awak mutma'innatan kang anteng. Tu'minu bilika ingka. Tu'minu iman sapa sira bilika ingka kelawan ketemu panjenengan. Nu'minu bilika ingka. Nu'minu iman sapa kita bilika ingka kelawan ketemu panjenengan. Wa tardha biqada ingka. Oh berarti leres tu'minu niki wae nggih. Tu'minu iman sapa sira bilika ingka kelawan ketemu panjenengan. Wa tardha lan ridha sapa sira biqada ingka kelawan putusan panjenengan. Wa taqna'u lan qona'ah utawa nerima sapa sira bi'ata ingka kelawan peparing panjenengan. Rawahu Adiya an Abi Umamah. Dawuhipun Kanjeng Nabi niki tasik terkait kalih masalah donga-donga niki Bapak Ibu. Kanjeng Nabi murui donga malih Allahumma inni as'aluka nafsan mutma'innah. Ya Allah, sak temene kula nyuwun dateng panjenengan. Nyuwun nafsu ingkang anteng. Piye dokter, Pak? Oh, hebat dokter niku. Ya pinter, ya duwite akeh. Oh, duwite gak akeh, ora iso dadi dokter wong sekolahe larang. Ngono nek dadi dokter, ngenteni wong lara. Lah lara niku teko nyamuk bareng niki wau. Berarti dokter iku kudu berterima kasih karo nyamuk niku nggih jane nggih. Jadi niki ridho kali kodok kodare Allah. Nonton gih, cuma gih niku wau. Kadang-kadang gih manusiawi lah, gih manusiawi. Jenenge wong niku menghadapi sesuatu sing ora enak, sesuatu sing ora cocok karo kekarepane ati niku kadang gih protes berontak kok ngene. Aku kepengen ngene. Nggih. Ternyata Allah lebih tahu. Ternyata Allah lebih tahu mana yang lebih bermanfaat. Jadi nek nuruti karepe menungso nggih ngoten niku, karepe iku nek iso ya aja lara, sehat, kabeh gak ana sing lara. Nek nuruti karepe menungso nek iso ya aja ana sing rusak. Ban-ban sepeda barang nek iso gak usah bocor ngono no. Cek gak ngganggu aktivitas. Enak-enak arepe budal dadak tengah perjalanan bocor. Iki ya kodoke Gusti Allah. Awake dhewe gak ngerti, ternyata dibalik bocornya ban itu Allah pengen maringi rezeki tukang tambal ban. Jadi Allah niku lek maringi rezeki, ora kok brak-brak-brak-brak ditibakno teko langit niku ora. Iki wau dilewatno ban bocor. Dilewatno sepeda under delay rusak. Iki wis mayai ganti. Wonten. Ana HP barang kok wis do rusak, dibel ora kenek, di WA ora kenek, ditelepon ora kenek. Oh ya berarti wayahe ganti. Wonten. Nek gak ngono kok toko HP ora payu, sapa sing nukone? Nggih. Dadi iki dibalik keputusan-keputusan Allah itu memang luar biasa yang pikirane awake dhewe menungso niki kaya dhewe kadang gak menjangkau. Nonton. Tapi lek luas cara berpikirnya niki wau rido kalih kodok kodare Allah bahwa apapun keputusan Allah itu nggih ada hikmah yang besar. Satu cerita yang menginspirasi Bapak Ibu. Dulu niku wonten wong berangkat teng bandara Juanda niku ketinggalan pesawat. Nggih. Dadi begitu sampai bandara pesawate wis kadung take off. Napa take off niku? Mabur take off kok angel apa take off niku. Pesawate wis kadung mabur. Niku bahasa keren take off. Wah lah niki wong niki nggih gawelane ra karu-karuan. Lah piye? Wis kelangan tiket, wong tiketnya dijaluk duit ya ora oleh, wis kadung dibayar. Salahmu keri. Nggih, ya wis mbuh mergo dalane macet untuk urusan napa niku. Ndelalah niku keri. Nah. Tanpa kita sadari, awake dhewe niku ngomongi jane ya wis atas dasar kehendak Allah. Ndelalah, ndelalah niku kan biidznillah. Biidznillah niku atas izin Allah, kan ngoten. Delalah kok keri berarti atas kehendak Allah niku keri ngoten. Wong Jawa kan muni biidznillah iki ora patek iso. Dadine delalah, dilalah. Soalnya ilate kakean rawon, pecel, lodeh, pemeneh wong Jombang kikil wis angel kenek kikil kon muni biidznillah angel. Dadine yo dilalah ning wong. Dilalah keri. Teko bandara wis kadung take off pesawate. Wah, gawelane ra karu-karuan pisan. Wis rencanane buyar kabeh wis. Nggih. Dadi program sing wis direncana meni buyar gara-gara niku keri pesawat niku. Yo diarani gelo nggih, gelo Bapak. Gelo wis acara buyar, duit ora balik. Wis anyel kabeh niki. Ini kan mboten enak. Ngeten niki nggih kodoke Gusti Allah, keputusane Gusti Allah. Lah kok setengah jam kemudian niku ana info. Ana info. Ternyata pesawat yang nggih sedianya mau dinaiki niku pesawate ceblok. Wonten jegur tenggene laut nggih kok. Krungu lek pesawate ceblok niku malah alhamdulillah ora wis nek muni alhamdulillah. Jare mau niku gawelane ra karu-karuan sakniki dadi alhamdulillah jatuh oh aku mau kok ora telat katut pesawat ya amblas wis melok dadi korban. Oh ternyata ndek kene iki keputusane Allah. Ternyata keputusan Allah itu selalu yang terbaik bagi manusia. Nah makanya, ya nek gelo ya gelo, tapi ora usah nemen-nemen lah. Ya segini tokno nek awake dhewe niki menung, menungso. Menungso itu gawane ngoten niku, nek ana ora cocoke ya gelo, tapi ora usah nemen-nemen. Ngoten, nggih, ngurang mecocu telung dino, nyaprut ae telung dino. Ya gelo ya sedina nae maksimal meneh wis biasa maneh lah ngoten. Nggih. Dadi wong jenenge menungsa kok ora gelo belas niku ya jadi tanda tanya iki jane wong apa ora kok gak gelo belas. Bojone digawa wong kok gak gelo belas. Iki wong apa ora ngoten mangke malahan. Nggih, dadi niki ridho kalih kodoke Allah. Terus napa malih niki wawisine donga niki. Wa taqna ubi ataika. Saged qanaah. Qanaah niku nerima peparinge sing kuwasa kanthi lega orang ngresula. Lho ngoten. Napa sing diparingna niku iso diterima kanthi legawa. Ngoten. Nggih. Ngeten niki nggih, ya gampang-gampang angel Bapak Ibu. Nggih. Dadi gampang niku nek kapan wong niki sing didelok sak ngisore, akhire gampang nerimone. Dadi angel niku mergo sing didelok sak dhuwure, nek sing didelok wong sak dhuwure isine mok kurang ae. Kok gak kaya iko, gak kaya iko. Makane Kanjeng Nabi niku lek maringi trik aja ndelok wong sak dhuwurmu nek urusan duniawi, urusan materi. Tapi deloken wong sak ngisormu. Utawa minimal niku ndelok nikmat sing wis sing diparingno awake dhewe mawon, wis ora usah kakean ndelok wong liya. Wonten mula bukane wong niku do ngersula, do sambat-sambat kakean nyawang wong liya. Nggih, nyawang nikmate wong liya. Ngoten niku enak sing nyawang, sing nglakoni lho asline momet dhewe. Lho nggih. Sing nglakoni asline bingung. Delok tanggane sepeda motore gonta ganti. Pokoke anggere ana seri nyar ganti.

Niku enak sing nyawang. Sing nglakoni ruwet. Nggih. Mangane wis tahu ora usah nyawang wong liya. Sawangen awake dhewe engko lak iso konaah, iso nrimo. Ngoten. Lah sing garahi sakniki niku Bapak Ibu, awake dhewe niku nyawang wong niku yo gampang. Lah piye nyawang wong ketok mata melok-melok nang arep mata. Niku atik mbau wendina. Lah gara-gara saiki ana HP, media sosial niki. Atik wong-wong ku lapo ae diposting. Ora salah sing posting, ya salah sing nyawang niki wau. Nggih. Wong sakniki wong nglakoni apae diposting kok. Tuku bakso ne diposting. Dan udan mangan bakso posting. Mungkin tuku es diposting. Dadi akhire wong niku roh, wong iki lapo ae roh. Nang ndi ae roh? Nang terminal diposting. Nang stasiun iki foto karo guaya ngoten e kok. Posting ora salah sing mosting wong anjane sakniki niku jamane ngoten mangkane niki aja kakean delok wong liya ngelu ngoten sing nyawang lho ngelu kok bolak-balik rekreasi wingi prosoku nang Jatim Park saiki kok nanggone Lamongan sakniki nanggone Surabaya wae iki wong kok uripe rekreasi lah aku kok tengok-tengok deh omah ya ngeluh ndas deh kakean nyawang wong liya wis tak sawangen awake dhewe ngolak akeh syukure iso nerima ngonten dadi di samping ningki donga diparingi kona'ah ya awake dhewe nggih kudu ngoten aja kakean nyawang wong liya ngonten wis babahno wong posting apa sak karepe ngonten pomo awake dhewe nyawang ya nyawang wonten mawon ora usah dilebokno ati. Apa menah ati angen-angen kapan ya aku iso kaya wong-wong ngene iki. Oh tambah ngenes. Suwe-suwe tambah awake tambah kuru, tambah kuru, tambah kuru ngoten. Pun tah sing pun enten iki awake dhewe dikai sehat. Nggih, sikil jek kenek dikai mlaku rono rene. Nggih. Awake dhewe mangan ora tarak sembarang masuk los. Lah niki satu kenikmatan yang luar biasa. Lah male-male jenengan gelem delok wong sing torak, tarak ngoten niku. Wah, jek enak aku tibake. Kono sembarang-sembarange akeh, omahe akeh, sawahe akeh, tanahe akeh, duwite yo akeh, tapi kok sembarang-sembarang ora oleh. Mangan legi lho ora oleh. Asin-asin ya ora oleh. Gorengan-gorengan ora oleh. Kene los kok gorengan sak piringe ambles kok kene. Apa gak enak awake dhewe? Kurang enake piye? Coba ndelok sing ngoten niku. Ola akeh syukure iso konaah. Kuwi sembarang gak oleh. Ana blinjo, ana kacang ora oleh. Padahal duitnya ya akeh. Jadi sing dipangan itu telo, bote, napa namanya gue? Menyok tahu apa ngata nengko? Ya Allah, lah kok cek tiba enak awak EDW, los pesan. Oleh berkatnya ya entek kok resik. Kono mau nyawang nyawang tak wes. Enak awak Niki resep ben iso konaah niku ngoten niku wis ta sing ana niku diterima. Nggih. Lah niki bali tengene niki wau nafsan mutmainnah. Nanggone awak sing tenang. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim." Allahumma do Allah inni sak temene kula zalamtu iku zalim sapa kula nafsi ing awak kula zulman kelawan zalim kasiran kang akeh. Wa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wa innahu lan sak temene kelakuan iku

0: Kula yaghfiru ora nyepuro adzunuba ing pira-pira dosa illa anta kejawi sapa panjenengan. Faghfir mugi nyepuro panjenengan li dateng kula. Maghfiratan kelawan pangapuran min indika saking ngarsa panjenengan. Warhamni warhamlan mugi paring kawelesan panjenengan ni ing kula. Innaka sak temene panjenengan anta inggih panjenengan al-ghafuru iku zat kang akeh pangapurane. Ar-rahimu zat kang welas, akeh welase. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dawuhipun Kanjeng Nabi malih niki masih murui donga maneh. Donga Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sak temene kula niki zalim tenggene awak kula dhewe. Zulman katsira kanthi zalim sing kathah. Nggih. Jadi sak durunge wong niki nyuwun tenggene Gusti Allah niku cara etikane niku nggih mau mengakui kesalahane wonten. Jadi niki memang etika cara nyuwun nang Gusti Allah niku merendah dhisik, ngakoni kesalahane dhisik. Ya Allah, kula niki zalim tenggene awak kula dhewe. Makanya dungane Nabi Adam ini kok nggih ngoten, Rabbana zalamna anfusana. Duh Gusti, kula niki zalim ngani ngoyo tenggene awak kula dhewe. Dadi nek nyuwun niku kudune ngoten, ngrendah dhisik, ngakoni salah dhisik, njaluk sepura dhisik, terus lagi intine nyuwun napa ngoten. Njaluk terus moro-moro langsung to the point, das-das-das-das. Tastes, wayo angel, etikane adabe ora enek. Wonten nggih. Dadi langkung-langkung ditambahi muji-muji riyin tenggene Gusti Allah, Antal Ghafur, Antar Rahim. Wonten dipuji-puji riyin, terus awake dhewe niki merendah, ngerasa nek dolim nanggone awake, awake dhewe. Wonten. Jadi ketika Nabi Adam niku melakukan kesalahan niku lek dungo nggih ngoten, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Duh Gusti, kula niki zalim tenggene awak kula dhewe. Lah nek jenengan mboten nyepura dhateng kula, kula niki termasuk golongane tiang-tiang ingkang rugi Gusti. Wonten. Dadi diakoni kesalahane niku diakoni ya dhewe karo iblis. Nggih. Jadi iblis niku ya salah, tapi ora gelem ngakoni kesalahane. Malah sumbung, kumalungkung, petita-petiti, kemelinti. Lah niki karakter iblis niku ngoten niku. Mangkane nek enek menungso kok kumalungkung, sumbung, kemelinti, petita-petiti ya berarti anak golongane niki wae. Lah nek awake dhewe iku lho anak turune Nabi Adam, ya kan kudune niru. Nabi Adam iku lek salah nggih ngakoni Rabbana dzalamna. Makane Nabi nggih ngoten. Nek muruki donga nggih. Allahumma inni dzalamtu nafsi. Ate ijek ditambahi zulman katsiran. Kuwatah Gusti anggen kula zalim. Ngoten. Dadi zalim nang gone awake dhewe. Nggih. Selama ini niku nek awake dhewe memahami zalim niku kan perbuatan sing semena-mena, sewenang-wenang, nglarakno, ngrugekno, ngrekasakno nanggone wong liya. Lah niku jenenge zalim nanggone wong liya, tapi ana sing zalim tenggene awake dhewe. Wonten. Nek zalim nanggone wong liya berarti sing dadi korban niku wong liya, korban penganiayaan. Lah nek zalim nanggone awake dhewe, zalam tu nafsi. Kula zalim tenggene awak kula dhewe. Napa awake dhewe dipukuli, dijuwa ta sing ngoten? Nggih mboten ngoten. Nggih intine mergo zalim niku nggih nyengsarakno. Nggih ngrekasakno nanggone wong. Lah nek Dolim nanggone awake dhewe ya ngrekasakno nanggone awake dhewe. Wong sing nglakoni maksiat, wong sing nglakoni dosa niku statuse padha karo dzalam tu nafsi. Kula niki zalim tenggene awak kula dhewe. Dadi wong nglakoni dosa niku Bapak Ibu, nglakoni maksiat niku ya padha karo zalim tenggene awake dhewe. Mergo napa mangke ujung-ujunge ngrekasakno awake dhewe. Lah nek wong niku nglakoni dosa nggih, engko mburi-mburine rekoso panggonane neraka. Lah nek kane diarani zalim tenggene awake dhewe. Dadi nek Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran, gampangane ngomong ya Allah, kula niki nglampahi dosa ingkang kathah. Langgak kau ni dosa wakeh ni ku poduka rozolim tenggene awak edwi. Wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali panjenengan. Mangkane kula nyuwun faghfirli maghfiratan min indika, kula nyuwun pangapuran saking ngarsane panjenengan. Nek zolime ni ku kalih tenggene awake dhewe ini kan hubungane kalih Gusti Allah to Bapak Ibu. Niku gampang. Dosa rek hubungane karo Gusti Allah niku gampang. Gusti Allah disuwuni sepura ngoten niku nyepura wong Gusti Allah niku gampangan. Sing wangel niku lek zalim tenggene menungso. Lah niku sing angel. Nah soalé gawane menungso niku ngoten niku wangelan wis pokoke lek urusan karo menungso angel wis urusan karo menungso niku. Bulet ae ruwet urusan karo menungso niku. Tapi nek urusan karo Gusti Allah gampang. Ana salah-salah sithik njaluk sepura di sepura. Gusti Allah gampangan kok. Nggih. Awake dhewe salat ana kurang-kurange titik di sepura. Makane nek kok nek bar salat nek kok terus enek wiridane zikire isine ya njaluk sepura astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim niku njaluk sepura mergo wau salate karo blarah. Ya salat kan akeh blarahe nggih to, orane karo blarahe niku lek dipresentasi akeh blarahe wis ta. Makane bar salat ku kondo njaluk sepura ya di sepura kalih Gusti Allah beres wis anu Gusti Allah niku gampangan no. Nggih. Mangkane niki nek salate jamaah pakai paket lengkap lho nggih. Paket lengkap niku ya sak wiridane lengkap. Niku paket lengkap. Soale jamaah niku wonten sing pakete paket matko lamcing. Ko mat teko salam pelencing. Lah niki. Lah nek paket matko lamcing ya ora enek istighfare, ora enek njaluk sepurane niki. Nggih. Dadi niki sing iso nyepura niku Gusti Allah, nek urusan-urusan karo Gusti Allah niku gampang. Dialuk sepura ngoten pun disepura kalih Gusti Allah. Nggih. Dadi faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Nggih, panjenengan paringi kawelasan Gusti. Nggih, innaka antal ghafurur rahim. Panjenengan niki zat ingkang kathah pangapurane. Zat ingkang maha welas maha asih. Kula kinten niki Bapak Ibu nggih ingkang saged kula aturaken. Mugi-mugi wonten guna lan manfaatipun. Wonten kirangipun nyuwun pangapunten wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jomba.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara kata hari ini.
1: Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
1: Rumi berkata, apa yang kamu cari sebenarnya sedang mencari dirimu. Bisa jadi jawaban itu lebih dekat dari yang kita kira. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
2: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Nona, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2026, pukul 09.26 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Adi, warga Dusun Waru Desa Mojongapit, Kecamatan Jombang, yang melaporkan adanya kabel PLN yang menjuntai. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada PLN Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Ragam informasi
3: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya, cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.

0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi. Mitra Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan dirinya kaget melihat besarnya jumlah pelayat yang menghadiri prosesi pemakaman Ayatollah Ali Khamenei di Teheran. Trump mengaku sebelumnya mengira masyarakat Iran membenci Khamenei, bahkan menyebut tangisan para pelayat mungkin hanyalah air mata palsu. Di sisi lain, Trump juga mengklaim Iran masih ingin melanjutkan negosiasi dengan Amerika Serikat. Menurutnya, pembicaraan kedua negara sengaja ditunda hingga seluruh rangkaian pemakaman selesai dan tidak akan ada serangan selama proses berlangsung. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Iran memperkirakan sekitar 15 juta orang mengikuti prosesi pemakaman Khamenei dengan lautan manusia memenuhi jalan-jalan utama ibu kota Teheran.
0: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.

benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: sudah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.
2: Radio Suara Jombang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang jadinya, jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui sukses

0: 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Musim hujan, waspada demam berdarah.
2: Radio Suara Jombang. Lintas informasi. Mitra seorang petani di Jombang mendadak menjadi perhatian warganet setelah videonya pulang dari kebun menggunakan drone viral. Dalam video yang diunggah di TikTok, pria parubaya itu terlihat bergantung di bawah sebuah drone berukuran besar. Drone tersebut kemudian menerbangkannya melintasi area perkebunan menuju rumah. Menempuh jarak 1,5 km, rekaman video tersebut pun langsung menarik perhatian. Tak butuh waktu lama, video tersebut telah ditonton lebih dari 3,1 juta kali di TikTok. Banyak warganet dibuat takjub, namun tak sedikit pula yang mempertanyakan aspek keselamatan dari aksi tersebut. Hingga kini belum diketahui secara pasti jenis drone yang digunakan. Namun produsen drone DJI memang memiliki drone angkut seperti Flychat 100 yang diklaim mampu membawa beban hingga 100 kg dan dirancang untuk mengangkut logistik di medan yang sulit. Drone tersebut, Mitra, bahkan dibanderol sekitar 500 juta rupiah. Meski begitu, belum ada konfirmasi bahwa perangkat yang digunakan petani asal Jombang itu merupakan tipe tersebut.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja. Cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.
1: Radio Suara Jombang.

Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id. Lintas Informasi. Mitra Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengonfirmasi bahwa Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni telah melaporkan penolakan gratifikasi terkait amplop yang ditinggalkan Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Ambi saat keduanya bertemu. Menurut Raja Juli, amplop tersebut telah dikembalikan. Saat ini laporan tersebut masih dalam tahap verifikasi dan analisa oleh Direktorat Gratifikasi KPK. Hasil pemeriksaan nantinya akan menentukan apakah laporan itu dapat ditindak lanjuti. Di sisi lain, KPK menegaskan bahwa pengembalian uang atau barang tidak otomatis menghapus unsur pidana. Penyidik masih akan mendalami apakah pemberian tersebut berkaitan dengan dugaan pengurusan rekomendasi di Kementerian Kehutanan. KPK Mitra juga membuka kemungkinan memanggil Raja Juli Antoni untuk dimintai keterangan apabila keterangannya dinilai diperlukan dalam proses penyidikan yang sedang berjalan.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
3: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat.
4: Musim hujan, waspada demam berdarah.
5: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini.
2: Sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Hadis riwayat Bukhari.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
3: Orang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Ibnu Qayyim.
0: Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Nona, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2026, pukul 09.26 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Adi, warga Dusun Weru Desa Mojongapit, Kecamatan Jombang, yang melaporkan adanya kabel PLN yang menjuntai. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada PLN Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asyik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: sudah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi. Mitra Koalisi Serikat Pekerja bersama Partai Buruh akan mendatangi kantor manajemen Tokopedia untuk meminta penjelasan terkait kabar PHK terhadap sekitar 1.250 karyawan. Presiden KSPI sekaligus Ketua Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan pihaknya ingin memastikan seluruh pekerja yang terdampak menerima hak mereka secara penuh termasuk gaji dan pesangon. Di sisi lain, GoTo menegaskan keputusan PHK bukan berada di tangan mereka. Saat ini GoTo hanya memiliki 24,99% saham di Tokopedia, sehingga seluruh kebijakan ketenaga kerjaan menjadi kewenangan manajemen Tokopedia. Sementara itu, TikTok menjelaskan penyesuaian organisasi dilakukan untuk memperkuat riset dan pengembangan demi mendukung pertumbuhan bisnis jangka panjang.
2: Ragam informasi
3: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.

Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi. Mitra Koalisi Serikat Pekerja bersama Partai Buruh akan mendatangi kantor manajemen Tokopedia untuk meminta penjelasan terkait kabar PHK terhadap sekitar 1.250 karyawan. Presiden KSPI sekaligus Ketua Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan pihaknya ingin memastikan seluruh pekerja yang terdampak menerima hak mereka secara penuh termasuk gaji dan pesangon. Di sisi lain, GoTo menegaskan keputusan PHK bukan berada di tangan mereka. Saat ini GoTo hanya memiliki 24,99% saham di Tokopedia, sehingga seluruh kebijakan ketenagakerjaan menjadi kewenangan manajemen Tokopedia. Sementara itu, TikTok menjelaskan penyesuaian organisasi dilakukan untuk memperkuat riset dan pengembangan demi mendukung pertumbuhan bisnis jangka panjang.
2: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini.
2: Penyakit umat-umat sebelum kamu telah menjangkit kalian, yaitu kedengkian dan permusuhan. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
3: Orang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Ibnu Qayyim.
4: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
4: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
5: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Nona, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2026, pukul 09.26 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Adi, warga Dusun Weru, Desa Mojongapit, Kecamatan Jombang, yang melaporkan adanya kabel PLN yang menjuntai. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada PLN Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
2: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS, mau tanya-tanya.
3: Hah? Kirain mau beli tahu, taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
2: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
3: Kalau itu mah nggak apa-apa, asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
2: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
3: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
2: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
4: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2020.

0: Alhamdulillah.
1: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: 5 Informasi. Mitra manajemen Tokopedia membantah adanya pemutusan hubungan kerja atau PHK massal seperti yang ramai diberitakan. Eksekutif Direktur Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia, Stefani Susilo, menjelaskan bahwa yang sedang dilakukan perusahaan adalah penataan tenaga kerja dan internal mobility di dalam grup TikTok Tokopedia, bukan PHK. Menurutnya, sebagian karyawan memilih mengambil paket kompensasi dan melanjutkan karir di perusahaan lain, sementara sebagian lainnya dipindahkan ke unit bisnis selain dalam grup. Bahkan saat ini TikTok Tokopedia mengaku masih membuka lebih dari 100 lowongan kerja di Indonesia. Sebelumnya Mitra, kabar PHK massal mencuat setelah beredar informasi yang menyebut sekitar 90% karyawan Tokopedia terdampak pasca integrasi dengan TikTok Shop. Isu tersebut juga mendapat perhatian dari kalangan serikat buruh.
2: Radio Suara Jombang.

0: Kira Cantika.
1: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 151 Radio Suara Jombang FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas Informasi. Mitra Koalisi Serikat Pekerja bersama Partai Buruh akan mendatangi kantor manajemen Tokopedia untuk meminta penjelasan terkait kabar PHK terhadap sekitar 1.250 karyawan. Presiden KSPI sekaligus Ketua Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan pihaknya ingin memastikan seluruh pekerja yang terdampak menerima hak mereka secara penuh termasuk gaji dan pesangon. Di sisi lain, GoTo menegaskan keputusan PHK bukan berada di tangan mereka. Saat ini GoTo hanya memiliki 24,99% saham di Tokopedia, sehingga seluruh kebijakan ketenagakerjaan menjadi kewenangan manajemen Tokopedia. Sementara itu, TikTok menjelaskan penyesuaian organisasi dilakukan untuk memperkuat riset dan pengembangan demi mendukung pertumbuhan bisnis jangka panjang.
2: Ragam informasi
3: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
4: Mas Parti, umpomo sampean ngerti mas, raono sing luwe indah sakliane atiku pas nresnani sampean.
5: Yo
4: umpomo lo mas.
5: Mati oke, okay, treat.

0: Asia Production.
1: Asoy. Majisrit.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM.

0: memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara, dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Kekayaan tidak diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: B.J. Habibie berkata, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Karena kemampuan tanpa nurani bisa melukai lebih banyak hal. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.
3: Cegah demam berdarah dengan 3M+.
4: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

Lintas Informasi. Mitra Venezuela diguncang dua gempa bumi besar pada Rabu sore 24 Juni 2026 waktu setempat. Berdasarkan data Survei Geologi Amerika Serikat, kedua gempa berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5 terjadi hanya dalam selang waktu 39 detik. Gempa pertama berpusat di dekat kota pesisir Moron, sekitar 160 km dari ibu kota Caracas. Sementara gempa kedua terjadi sekitar 45 km dari lokasi gempa pertama. USGS menyebut gempa berkekuatan 7,5 ini merupakan yang terbesar yang pernah terjadi di Venezuela maupun wilayah lepas pantainya sejak tahun 1900. Saat gempa terjadi, banyak warga sedang berada di rumah karena bertepatan dengan hari libur nasional. Guncangan kuat, Mitra, membuat warga panik dan berlarian keluar bangunan untuk menyelamatkan diri. Sejumlah warga mengaku mendengar suara dentuman keras dan melihat barang-barang di dalam rumah berjatuhan. Meski menimbulkan kepanikan, hingga kini pihak berwenang masih terus melakukan pendataan untuk mengetahui dampak dan kemungkinan kerusakan akibat gempa tersebut. Radio Suara Jombang.

yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: sudah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, Wajib Pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 151 Radio Suara Jombang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riskep tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Tidak ada sesuatu yang ditelan oleh seorang hamba yang lebih utama di sisi Allah daripada menelan amarah karena keridhaan Allah. Hadis riwayat Ahmad.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
2: Gus Dur pernah berkata, "Yang penting bukan perbedaan, tapi kemanusiaan. Karena sebelum menjadi apapun, kita lebih dulu menjadi manusia."
0: Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Nona, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2026, pukul 09.26 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Adi, warga Dusun Waru Desa Mojongapit, Kecamatan Jombang, yang melaporkan adanya kabel PLN yang menjuntai. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada PLN Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
0: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
4: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
5: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
4: Kek bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo, mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup

0: seneng jadi landa. Kami adalah landa berpangkat koperal, lo. Ini di bawah asuhan sapi tank. Kapiten sapi tank. Ini saya mengatur soldat-soldat gak pokro kabe. Semua Belanda purik. Tinggal aku tok. Ini mana kapten tidak datang ini? Apa kapten ini? Lali apa piye?
1: And kamu.
0: Oh, sangat nanggap. Wah, gimana?
1: Kita orang kalau sudah jadi bawa anda, umumnya harus setengah gak teteh. Saya tadi dengar dari jauh.
0: Yes.
1: And kamu mimpin orang baris atau mimpin wong buruh derep?
0: Koyok-koyok mimpin buruh tandur iki mau.
1: And Gerald.
0: Kopral Gerald. Wah, kalau ada goblok teman-teman.
1: Kamu bilang katanya saya tadi sapi teng. Yang betul bukan sapi teng.
0: Apa itu?
1: Lonceng.
0: Kapiten.
1: Kapiten.
0: Kapten ya.
1: Sebagai seorang kopral,
0: yes,
1: kalau kamu pakai nama Slamet, enggak pantas.
0: Wah, Belanda nama Slamet itu adalah nama Jawa. Aslinya saja Slamet Bulldozer.
1: Saya juga enggak ketinggalan, kopral.
0: Iya.
1: Nama saya ganti.
0: Apa?
1: Tambah Pendik Molen.
0: Namanya ini satu proyek ya.
1: Kamu tahu Molen?
0: Molen itu gawe ngejur semen sampai wedi.
1: Soalnya awak dhewe bilak kuli batu.
0: Yes.
1: Dan kopral Slamet Bulldozer.
0: Yes.
1: Gimana kamu jadi londo poyo kerasa?
0: Wah, mulai dari negeran sampai sekarang aku sudah kerasan. Malah sudah kawin aku.
1: En itu istrimu itu orang apa?
0: Orang Jawa dari En Rungkut.
1: Mestinya enggak pilih orang dari Rungkut kamu, Mat.
0: Dari mana?
1: Pilih dari Benowo saja.
0: Wah.
1: Soalnya londo senengane wong Endrosari ya.
0: Ya.
1: Apa kamu sudah punya anak, Mat?
0: Begini kapten, saya kawin selama 2 tahun dapat anak 1.
1: Itu orang-orang mana sih? Orang. Iya, Belanda orang ya. Setengah
0: ketok. Iya, kongkang ya kena, orang ya kena.
1: Dan istimu itu orang Rungkut.
0: Orang Rungkut.
1: Punya anak 1 namanya betul. Siapa?
0: Kalau gak salah Ramelan.
1: Wong bapak Slamet Bulldozer, anak Ramelan. Itu
0: begini,
1: dari mana?
0: Kapten, saya asli dari Nederland. Yang saya kawin adalah anak Waklan. Jadi, namanya Ramelan.
1: Good,
0: ya.
1: Dan kalau Waklan saya juga titik-titik ya, ru.
0: Ya. Perintah dari kapten bagaimana untuk langkah selanjutnya?
1: Apa itu selanjutnya?
0: Cara Inggrisnya itu selanjutnya. Cara Indonesia selanjutnya?
1: Kemarin kan sudah saya perintahkan kamu apa itu perintah dari jenderal selanjutnya kamu kok malah lupa
0: karena tidak saya catat.
1: Kita orang katanya kemarin disuruh gelek beling.
2: Gelek beling jenet?
0: Bukan. Apa? Cari beling namanya.
1: Cari beling.
0: Iya.
1: Cuman acara sekarang.
0: Ini menurut perintah jenderal saya dengar dan saya kopi. Tahu kopi?
1: Tahu.
0: Kopi dangdut.
1: Bukan kopi dangdut.
0: Saya monitor.
1: Monitor.
0: Itu selalu perintah dia cari ratu-ratu suruh kerjasama pro. Kongsi.
1: Kongsi. Istilah kongsi. Ya.
0: Supaya orang-orang ratu-ratu itu pro sama Belanda.
1: Istilahnya kita harus kerjasama. Take and give tahu kan?
0: Take and give.
1: Aku tidak bingung ngomong.
0: Saling memberi dan meminta.
1: Okay.
0: Sekarang begini, kita harus cari ratu-ratu. Ratu mana yang paling buas?
1: Kalau yang buas saya ada.
0: Oh.
1: Ada pandangan.
0: Siapa itu?
1: Kita masuk hutan cari harimau.
0: Wah, itu jenengnya jam terbelok.
1: Katanya minta buas, Slamet.
0: Maksudnya yang pengertian cukup.
1: Oke.
0: Ratu mana ini?
3: Oh, itu ratu.
0: Ah, ditakon ratu ndilah pokoke awak dhewe gurung apal.
3: Gimana kalau ratu sepilihan
0: terserah. Ini ratu setan.
3: Hah? Ratu setan.
0: Oh, bukan ratu setan.
3: Jangan.
0: Cari ratu.
3: Pokoknya kita cari saja jalan terus jangan berhenti.
0: Begitu ya.
3: Nek teol terus leren ngene.
0: Mari kita berangkat. Oh, ayo. Mari.

0: นเอ้ย
1: โอเลงเอลงสิงกระจงเปียนโอ้จอยน่ะๆริคอนจ๊ะๆนอเนกราคAku gak nerima no. Iki lho, Joko Brok saung galing arek lidah Yonowati. Kedurus. Keramat. Wiyong. Karangan. Babat. Babatan lidah. Jeruk lakar santri. Saban iki lak boleh kernete mitra oleh. Yo brek rek. Titen ono londo. Awakmu nek gak gelem minggat teko puluh nusantara Jawa, ojo takon dosamu.

iki rumah samu kendrunge wak kembis ta rek. Saung galingan oh njaluk kendrungan. Anggepe gak iso. Dungane ya. Sing ngendang iki tak silan aku sumbar titabui kendrungan. Gak ngerti nek aku ki pendekar bapakku endek irunge mekar.

mripate kabeh mencorem, areke ayu ngoblong tapi

aja betah-betahan, ayo terus. Lela lela mulane wong urip panjake sempel. Nan iki mang sing mburi kethatil didik aku. Yo apa panjak kendang kok ngono iki setire lan no kendang ta. Wah mari kentrung, mari ngono dikai rondo grogo. Panjen lek rondo-rondo niki mengandung vitamin ta. Aki sumpek rek, iki lak negara kita dijajah company ceritane kaset iki ngono kaset iki. Makanya aku gak rela lek negara kita dijajah mbarek company. Iki aku iki meguru rek. Tapi guruku kok setengah eling kok setengah enggak guru. Kok nang aku meguru ku keliru nang wong kojlok nang. Kolo, guruku, tak bono guruku.

0: Ngoten. Kapan-kapan lek memang kerawitan kali sampean niku mboten enak. Lek enten napa-napa mesti dikandani.
1: Yo. Dadi
0: kok arek iki tak delok iki sapa wae sing padha ngakui
1: aku iki sapa wae. Aku kira kuneman kaya ngene iki iki. Ya iki.
0: Mbak Slamet,
2: apa
0: niki murid sampean rumin sinten mawon, Mbak? Dan iki enten pundi rupane enten sing melok wayang wong bareng.
1: Wah iya.
0: Ketoprak, ludruk nggih.
1: Ludruk.
0: Oh nggih.
1: Okah murid.
0: Kula niki mbok nggih diparingi ilmu mbah wong pirang-pirang taun kok mboten diparingi ilmu. Kula niki badhe nyecep sampean.
1: Ayo, saiki ngene wae ya, Nger. Nak kowe arep nyecep nyecep sing endi pilihan.
0: Ya kula wani nyecep sing bagian bayari mawon.
1: Kok terus sing bayari? Sing bayari sapa?
0: Oh, nggih, wonten dene niku rahasia perusahaan. Saat ini perintah jenengan dumateng ingkang kula terus pundi?
1: Pak Kandang yang
0: enggak
1: kaya ngat mati aku.
0: Ya mpun ke susu mbak, mpun ke susu matri.
1: Ya mati, mati, mati.
0: Enggak, terus
1: tambahku cuma
0: apa tugas kula salahnya ilmu ini pun melebet. Niki tugasnya konco-konco nanti.
1: Eki wang dengar tak rembuk ya. Kejopo arek-arek iki kok mangsa nabu ya aku kok pating klotan.
0: Nggih,
1: pun. Ora ngerti nek aku iki pimpinane kelawitan biyen.
0: Tapi saking jelek gak dibayar boleh dadi peguam.
1: Iya, iki dan... nek ngerti karo jenengku Slamet Pramono lho.
0: Nggih, wis
1: kono. Slamet sinandi ya Slamet Pramono iki ngerti sadurunge winasa.
0: Nggih, sadurunge dikandani sutradara wis jero nggih. Saat ini tugas kula teng pundi sebab kula wau dalu kok ngipi kula badine ansal napa penggawean sing abot, Mbah. Ya niki temen lho, Mbah, mulai temen iki, Mbah.
1: Lucan lagi.
0: Oh. Terus tes pundi, Mbah? Tes pundi saat niki kula tugasnya teng pundi?
1: Penglilang aku. Sekarang sawono langgan.
0: Tangi sembarang lek mboten dikenongi lek gak enak.
1: Jelas tak keceling sira.
0: Nggih, Mbak.
1: Nggih. Mulane tak ana ngarepku kene.
0: Kula mben wantun. Nyedak-nyedak mben wantun, Mbak. Sampeyan dereng adus, Pak.
1: Iki malah kesusu.
0: Nggih.
1: Kene diseret time. Ora nak tak tek koyo ngene iki.
0: Nggih, mben mboten nopo mungkin double, Mbak.
1: Ya mesti aku tanganku ya, Pak.
0: Nggih, terus sakniki nang pundi? Soale jam ini rada anu, Mbak.
1: Oh iya. Ya. Piye? Lanen. Seki. Tanah. Jok kok kene iki ketekan mungsuh.
0: Nggih, company London, Mbak.
1: Company London. Kowe kudu seki nutupi supaya wong-wong sing padha rekoso iki tok tulung.
0: Nggih, nggih. Kula mboten nrimakaken lek bangsa kita di ide-ide kali tukang pijet, Mbak.
1: Pijet.
0: Pun, lek sampai nangil-nangil, catatan emang kalau beton ini.
1: Cacat yang mana kuwi, cacat yang mana kuwi tau.
0: Ya pun, nangatan panggis ini kalau suwon, tak jani kalau ini lak berjuang, kepingin ngentas sangsarane bongso dewi. Panggis ini kalau suwon, kalau tak madosi, tiang engkang nyambut damel sesarangan kali bongso walau.
1: Bocok kesusu.
0: Loh, pun sampai enten ya.
1: Wah, kesusu.
0: Oh, gak kesusu tak?
1: Ya. Bisa kesusu.
0: Mbak ini kacamata ini kudu ngekirakan maling, Mbak.
1: Mereka, saya ini kudu. Butuh penobatnya kosing.
0: Nggih, Mbak, nggih.
1: Profesional.
0: Nggih, Mbak.
1: Kayak tenaga tak ilmu.
0: Ngoten, Mbak.
1: Ilmu tenaga luar.
0: Nggih.
1: Tenaga HR.
0: Loh, tenaga HR itu dalam.
1: Loh.
0: Tenaga HR.
1: Orang apa ya?
0: Termasuk TB, Mbak ini.
1: Ya.
0: Tenaga bantuan. Pun ngeten Mbah niku wae pun ndugi kula liwat sampean bali teng kula malih niku.
1: Iya.
0: Nggih, catetane wae ngoten ta.
1: Iya. Saiki ngati-ati.
0: Nggih pun ngerti karepe pangestu jenengan kula suwun kula badhe engkang berangkat, Mbah.
1: Iya.

0: tira tuh. Niki sing jawi kok wonten dok dok dok.
1: Bro, ono tamu.
2: Kowe mlebu, kowe mlebu.
1: Tamu, enek tamu.
0: Gus tira tuh. Niki enten Belandit.
3: Oh.
0: Belanda.
4: Ini saya mendelengi karo. Antara ratu sama si Pate.
3: Oh, kepatihan.
4: Oh.
3: Selamat.
4: Yes.
3: Ini yang Belanda yang mana?
4: Oh, podo irunge.
3: Enggak. Ini irunge gede kene.
4: Oh. Ya, ini ratu.
0: Itu Gusti Ratu, ah. Tuan.
4: Ini, ratu. Ini patenya.
0: Saya Pate Capari, anak buahnya Ngadari.
3: Ngadari. begini,
4: ya.
3: Kamu ratu.
4: Iya betul betul.
3: Saya atas perintah dari yang atas sana untuk mengajak kamu kerja sama.
4: Nah. Oh, ya bagus. Jadi satu sama Belanda.
3: Oh, khawatir aku
4: kelihatan. Saya tunggu ya.
3: Iya.
4: Tunggu perintahmu ya.
3: Ya. Saya permisi dulu.
4: Iya.
3: Capari.

0: baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, Wajib Pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

0: ngendi iki? Wong alas kok kayune gak ono kabeh. Iki paling ya kelakuane wong-wong paling dijukoke gawe gambang iki. Rono-rono gak ono. Wis timbangane golek kayu gak ono. Wong wedok kon golek kayu anak golek manuk. Angin pak. Lho. Iki apa iki?
1: Tibake arek peguron tekane mesti bareng angin.
0: Lho.
1: Lho. Sapa jeneng? Tibake wong gendeng. Ditakon kok meringis yo garangan. Loh.
0: Bos niku wae sampean ta?
1: Aku iki mang tekane teko padepokan metu rene iki mang.
0: Miber niku wae.
1: Lho gak.
0: Lah napa?
1: Berangkat. Yes miber ya sembarang pokoke katutangin aku iki. Wes awakmu mang teko kene gak mambu.
0: Napa?
1: Angin teko kene gak mambu aku lek teko.
0: Nggih.
1: Ya apa mambu?
0: Sriwing.
1: Tapi sriwing ambek ngempet erung lho kok. Aku iki arek peguron.
0: Oh,
1: jenengku Bambang Kartolo Sarpo.
0: Bambang
1: iki Mbak. Mbak kae jeneng ben gak keliru ta yo.
0: Makane Bambang niku biasane satriya bagus nggih, Bambang.
1: Iya, kalau Bambang Gentolet barang iki.
0: Terus Kartolon Tolo niku anu madu nggih.
1: Madu, madu.
0: Madu.
1: Sing gak enak Sarpo nile.
0: Oh, Sarpo niku
1: kula.
0: Pon suwe sampean ngulo.
1: Lah kon wis rumangsa kena pira lho. Omong kok ora.
0: Lah niku lak jlentre tokang. Iya,
1: jeneng sapa to, Nduk?
0: Kula.
1: Heeh.
0: Jeneng kula Tini.
1: Oh, omahmu ndi?
0: Nah,
1: omahmu ndi?
0: Niko? Ngene niku lho, ngisor wit.
1: Oh, iki alas ae.
0: Sampean niku nggih. Suwe niku mboten kepethuk diarep-arep mbek bose. Nek kepethuk omongane njlantur, wong wis ngerti nek alas, nek ruwet ngaten iki alas.
1: Lho la kok nek selambune bareng ditutup. Wah, panas ya, Bu. Ngene, aku iki mudun teko pedepokan sing diarani Gunung Merutu Sewu.
0: Merutu.
1: Ya mbae jenenge Mbah Slamet.
0: Oh, iki bangsane gurem iki.
1: Gunung Merutu Sewu, aku wis suwe nyecep elmune Mbah. Mudun seiki, si ono rekaman iki cok mudun.
0: Oh, nggih.
1: Terus saiki karepmu nang ndi?
0: Lah kula golek kayu, kayune entek, Cak.
1: Oh, iya kapan-kapan aku tak dolen nang nggonmu. Sebab aku oleh tugas saka Eyang Guru, aku dikongkon berjuang belane wong sing dijajah karo kompeni lho, Dok.
0: Oh. Berjuang.
1: Boleh kaya kandar aku.
0: Yang berjuang.
1: Aku berjuang lumpuhno wong-wong sing gak setuju karo bangsa kumpeni ngono lho. Kon setuju gak?
0: Lho kula nggih, nek melok sampean nggih setuju, nek sampean jak lho nggih.
1: Tapi ngene, iki tarop sing kate teko iki bodono.
0: Lah sampean niku lho wong berjuang iki nggawa alat-alate, lha alate napa?
1: Lho aku arep peguron kok.
0: Oh.
1: Aku dicekel mesti mrucut. Sebab awakku tak labur uli.
0: Sampean iki peguron apa? Bengkel.
1: Wis aku gak kakak ngomong, aku tak nang ngare dhisik ya. Golek ora. Oh, dublek. Nang kutho tak goleki ratu-ratu sing kerja sama mbarek ingkang Belanda, ya.
0: Oh, ajeng medun.
1: Ya wis.
0: Mboten ampil teng omah kula.
1: Wis ora usah. Omahmu tutup, ya. Tak budal ya, ya.
0: Nggih.
1: Jenengmu Kasini.
0: Nggih, Sarpo. Tak eling-eling Sarpo.
1: Yo Sarpo. Liyane aja dieling Sarpone tok.
0: Iku mang wong temen ta, Wong.
1: Loh.
0: Wih, iki tambah ireng nemen.
1: Wah, durung. Sampeyan niku dereng kenal kula kok pun jamah mboten karo-karuan. Kula iki sanes ireng.
0: Lah napa?
1: Gilap. Sampeyan iki lan apa teng-teng alas niki?
0: Lho, lah niki pun gawean kula kok golek kayu, golek manuk.
1: Kok kleresan kula niki wau mlebet alas melagi ngriki.
0: Sama niku
1: kula rewangi mudun gunung munggah jurang
0: niku kuwalik
1: diwalak-walik padha ae.
0: Lah sampean goleki napa mriki?
1: Perlu goleki wong wedok sing nganggur.
0: Lah sampean gak duwe mak ta?
1: Nek mak aku duwe, cuma nyambut gawe ku saiki nang kraton.
0: Oh.
1: Pati aku masih elek-elek.
0: Oh, Pati.
1: Pati. Oh, wong Pati kok Pati. Jenengmu sapa, Nduk?
0: Tini, Paman.
1: Aku kan celuk Paman rabi bebekmu ta.
0: Lho lak, kula nek ngrungok-ngrungokan tentang anu Pati niku Paman, ngoten niku.
1: Oh, iya iya, wis kapilen Paman ya.
0: Nggih.
1: Wis anggapen Pamanmu gak apa-apa. Saiki ngene, Dik Tini ya.
0: Oh, Dik ngoten nggih.
1: Iya, Dik wis Surabayaane.
0: Oh, nggih. Ajeng napa, Paman?
1: Wong kon ayu-ayu kok nang jero alas, sapa kon gak wedi dipangan caman? Dipangan macan.
0: Nduk, mboten enten mriki. Lah omah kula pun teng alas mriki kok.
1: Lah ya wong ayu-ayu kok luru kayu. Ayo melok aku nang kutho.
0: Teng mriko teng napa kerjane?
1: Nah, tak kaya penggawean.
0: Napa?
1: Kon tak dadekno perawat. Merawat.
0: Ngerawat napa niku?
1: Ngerawat aku.
0: Sampean niku wong kae kenal kan ngerawat.
1: Gak aku iki dados Gusti Ratu dikongkon golek pembantu kasarane babu.
0: Oh, sing penggaweane anu nika to? Ngene pawon-pawon?
1: Iya, iya.
0: Lah niku pun biasa nek kula teng pawon muangan tok.
1: Mangan tok. Besok mangan sih mangan. Bledak petengmu. Lho maksud iki ya umbah-umbah, wis ngladeni ratuku.
0: Enggak ada kali sih ratu sampean.
1: Oh, duwe sembarang duwe. Bojone atik wong Bandung. Lah aku tuh sedikit banyak bahasa Bandung kok bisa menguasai. Wong aku iso ngidung Bandungan kok.
0: Lho sampean sagar iso. Ya napa nek ngidung?
2: Ada papan mandi di Kucing Kurus. Kucing Kurus kayu jati.
0: Sampean
2: badannya tampang, baunya lebus.
0: Terus
2: karena mandi di kali.
0: Sampean nek ngidung ngoten kok anu kaya Joko Suwarno.
1: Bojone ratu iki nek ratu nyengkring ora tak jejer ya.
0: Oh anu sinau nggih.
1: Jenenge Wayu jenenge. Jenenge apik jenenge.
0: Jenenge sinten?
1: Saripan.
0: Lho, wedok niku.
1: Mbok Saripan, Mbok Saripan. Saripah.
0: Oh nggih. Saripah.
1: Ayo melaken.
0: Melok sampean?
1: Iya tak pegawean.
0: Lho kula tak kandha kali niku mak sik.
1: Oh, kandha.
0: Sampai niku delok
1: kondo
0: kondo parah niku lho pamit.
1: Oh pamit
0: ta. Nggih.
1: Awas ngomong keliru.
0: Sampai pun ngomong ngoten
1: ta. Wis dadi pamit kok nggarai kesuwen ae. Engko ibumu kok tak kirimane layang. Aku nggih layangan telu.
0: Layangan.
1: Ya.
0: Nggih anu budal mbek mampir kondo ngoten lho. Pamit nggih.
1: Ayo ayo.
0: Nggih.
1: Ayo.
0: Kula sampe

0: Ya wis.
1: Masak apa bune?
0: Lho sampean karemane apa kok takon jengkol? Jengkol.
1: Kalau balik kok jengkol ae.
0: Ya sak karepku.
1: Aku sak karepe ngono ya sing penak sing masak.
0: Lah kepriwe sampean arimene duit mbok kesel banget lah.
1: Aduh, tak akan jengkol. Nek akan jengkol, nek angop lo, ngeri deh.
0: Panis ngeri.
1: Nah iya, lagi awakmu kudu mangerteni dhewe.
0: Awak itu lah, sirahe karo sapa?
1: Kulit dhewe-dhewe sirahe karo sapa? Loh, sirahe kantil. Apa kok karo sapa sirahe?
0: Iya kok.
1: Iya. Nek isnari masak,
0: ya.
1: Lagi ditoto nek jero kono aku arepe makem.
0: Mam apa?
1: Yo,
0: mam sego ta?
1: Dede krekel.
0: Oh.
1: Apa iki yo mam ya mam sego?
0: Saiki apa mengko?
1: Yo mari riyo wae.
0: Oh.
1: Yo saiki.
0: Lah wedange apa, Pak?
1: Eh?
0: Kopi apa?
1: Yo wedang kopi.
0: Oh, biasane kelane sampean bensin.
1: Hei,
0: bensin.
1: Oh, sakno.
0: Wis ta saiki.
1: Yo saiki ya.
0: Yo. Hati-hati ya, Pak.
1: Yo. Bun, monggo, sapa iki?
2: Mangku kita ngeraken sungkem pangabekti konjuk kalian angkel.
1: Aku ngerti angkel iku lak paman te.
2: Nggih, Gus.
1: Nek aku ngrungokno suarane detek piadeke ponak aku dhewe iki, sinten? Tolo, sing ngomong sinten, jo aku sing ngomong. Kartolo kowe iki.
2: Pokoke karoan sing nggih kula Kartolo
1: kan. Iya.
2: Nggih, terus pundi kabare kraton mriki ni?
1: Oleh pangestumu ora ana alang-alangan apa.
2: Iki kraton pundi jeneng?
1: Iki kraton nggone kaca piring. Kraton
2: dalan kaca piring, ngerti ya? Soale kula pun dangu lelono, padus ngelmu, dadi lali kali kraton iki. Terus pundi Ibu Ratu
1: sik pancet ae. Sama semok ae. Oh. Sama lemu, ayu.
2: Mboten sambang teng Cirebon.
1: Aku ora oleh nek nang Cirebon kok dijukuk dalange maneh. Ngerti? Apa awakmu ngawur ae?
2: Lah sakniki Bibi dateng pundi?
1: Nek jero. Mula saka iku nek keping ketemu bibimu nang jero. Ya.
2: Oh, niko to.
1: Lah iki
2: panggling to kali kula-kula niki.
1: Engkang
2: ponakan.
0: Ponakan sing iki.
1: Kartolo.
0: Oh, lah panggel iki saya kira suamiku sendiri, Mas.
1: Yes. Nek masuk. Nek ngene aturane. Pisan iki tak jak rekaman kon. Merusak aku
0: lho
1: nek ngono. Iki kon aku iki.
2: Iya, Man.
1: Yo gak apa-apa.
2: Kula sampun dangu mboten sowan ngriki sebab kula niku wonten parlu.
0: Parlu apa, Le?
2: Nggih pados ilmu kangge napa gesang kalian benjangipun dos pundi tiyang lak kadah mencari ilmu to.
1: Kedah. Kedah.
2: Tiyang niku kadam.
0: Kok ngene yo?
2: Nggih.
0: Pak Ratu.
1: Ana apa?
0: Lah ratune karo ponakane kok gantung ponakane yo.
1: Wis api kan iki tak rekaman men iki nak kon. Temen gak tak jak kon. Dur kepethuk ponakku kok dur kepethuk Nur Said.
2: Nggih, pangapunten bibi niku kok guyon. Kula badhe nderek ngriki bi.
0: Oh ya kok beneran kok.
2: Kula tak nguat-nguati meking napa ngene.
0: Kok meking timbangan meking apa nyebut jeneng mburi karo aku.
1: Loh, karo aku. Nona rek guantem. Oh nyarap ae.
0: Ayo nek temburu sama niku.
1: Nggih, janang mburi mangan-mangan sing
0: ayo.
2: Nggih, kula badhe teng bingkeng, Man.
0: Bingkeng mburi.
1: Mburi bingkeng. No,
2: punten.
1: Mangga. Model-model nek punten mangga. Sampun asun rampes ngono kok. Dungare, ya apa kabare?
2: Pesen panjenengan sampun kula angsalaken.
1: Lah ndi bocah?
2: Niki tapi potongane lanang.
1: Wah. Potongan.
2: Bapak ni lanang.
1: Lah iya.
2: Nggih. Lah mak niki wedok.
1: Heeh. Pakaiane lak tronoan.
2: Nggih, lah kula pun pamit teng griyane, kula pamitaken pindah jenenge kula jak teng kutha.
1: Oh, ngono ya.
2: Kula jak teng kereta.
1: Lho.
2: Kraton.
1: Kraton kok kereta. Iku nek ngomong cemplang-cemplung pe sampe iki arek iki.
2: Lah menika Larim.
1: Ah iya iya iya.
2: Ini Nduk.
0: Pundi ratune paman?
1: Aku Nduk. Lah iya
0: to.
2: Oh. Sampeyan iki nek ngomong dangak tampun diluk mawon.
1: Kapare wis. Wis ajri
2: wis. Iki kan ajri niki kene.
1: Ajri lapo wong penungso biasa.
2: Nggih ngomong sing tetel lah.
1: Wis wis wis.
0: Monggo. Lah tidak mriki kalih paman niki Pak Tu.
1: Oh, Pak Tu. Sare wak setu bae. Eh, Gusti Ratu.
2: Gusti Ratu.
1: Yo kok tu. Oh. Gusti Ratu kok Pak Tu. Apa iki?
0: Oh, Gusti Ratu.
1: Gusti Ratu.
0: Nggih.
1: Jenengku Gusti Ratu Basman, ngerti?
0: Oh, Gusti.
1: Juluk Selodono.
2: Itu enten artine.
1: Ora maksude Selodono. Selo watu dono amal.
2: Terus
1: dadi amal watu kanggo pembangunan. Oke ya.
2: Sampeyan dadi ratu kok pancetmu.
0: Terus kok ajeng kei penggawean teng
1: mriki. Iki sapa jebengah koyo ngene kuwi. Jenengmu sapa, Nduk?
0: Gantine. Jeneng kula Atini.
1: Oh, lengkapnya sapa?
0: Atini.
1: Ya ya ya. Kuwe anjen tak kongrene perlu tak wenehi penggawean.
0: Lah nggih nyambut gawe kula napa?
1: Wis gampang.
0: Penggawean kula.
1: Yo kanggo pembantu kula.
0: Oh, bantu sampean.
2: Iya, njogokno bola. Njogokno bola pingpong.
1: Apa iku ngawur ae?
2: Biasane panjenengan nek main tenis.
1: Eh, nek delok ayune koyo ngene iki.
2: Nggih, nggih.
1: Saiki ngene ae.
2: Ayu pundi kali Ibu?
1: Duh, yo ayu iki.
2: Kali makah-makah.
1: Apa nama kabar?
2: Sing berat, sing berarti kami maknit. Maknit di.
1: Oh. Iki persis koyo Ayu. Wis parang nek gelem tanpa dadi pembantu tapi bojo.
2: Ngentes pundi?
0: Napa, Paman?
2: Sampean mriki diangkat dadi ratu lan Pak Ratu niki dadi boro sampean.
1: Oh, kok kualik.
2: Kenapa?
1: Sampai bojo.
2: Oh, sampean dipek bojo.
0: Dipek bojo.
1: Iya.
0: Lah niku ratune napa mboten gak ada bojo?
1: Loh, bojoku ana tapi luwih ayu awakmu.
2: Nggih. Pun padha tuweke ari besar mbunah.
1: Bojoku wis legrek rupane koyo blontang. Ya awakmu ngerti.
0: Ratu entek-entek wong wedok.
1: Wadah nyemone Nur Said.
2: Pun sampean purun mawon, tinimbangane dadi boro. Dadi bojone ratu niku eco.
1: Enak. Tanpa nyambut gawe. Lha apa dipikir kok enake kok
2: sampean pikir dhisik sampe purun sampean kulo ajar.
0: Enake wong lanang ditinggal mburing glenuk mbek wong wedok. Malah ana jare jare diadeni karo bojo. Aku mbok ora ngerti ya.
1: Apa?
0: Potonganmu sering sering.
1: Omongane kaya Agus.
0: Ana apa-apa?
1: Oh, aduh aduh aduh.
0: Sampeyan ya wis tuwa.
1: Iya iya.
0: Mbok ngelingono sak durunge ape mati sampe niku.
1: Lho. Matek-matek ngono aku rek masalah. Iki ngene ya Nirwan. Apa-apa ana?
0: Lho enake sampean niku lho.
1: Apa?
0: Sampean niku lho.
1: Apa?
0: Apa-apa? Sampeyan gak ngerti, aku ini bojone sampean.
1: Iya, bojoku.
0: Lah ya ngerti bojone ta?
1: Oh, lah kok
0: tanding-tandingke?
1: Lah iya.
0: Aku ditandingi karo sampean ora sudi ora siot ngerti?
1: Waduh. Ayo ora siot barang.
0: Apa? Ratune diseneni ibu. Eh, ya mboten apa-apa. Kembang tebu lempar satu dapat 1000.
1: Aku disenani blontang.
0: Blontang, blontang.
1: Wis kono mlebu kono wis ora
0: apa-apa. Eh, ora usah babu-bubu.
1: Oh, babu-bubu.
0: Anu, napa? Kula jenenge dirabi kali Pak Ratu niku.
3: Oh, tong dirabi kali niki. Wala yang mana-mana ayu munduk, dirabi kali potongane wong kaya ngono aduh, soro.
0: Nggih, nggih. Iya, ndelok iku mau wis rusak ngono kok.
1: Loh, Dek.
0: Loh,
1: kono kene.
0: Loh. Aku sampean budal iko ya ketemu ambek paman Patih jare ini terus aku jak rene jare dijak golek gawean.
1: Lho
0: kene jangan dirabi mbek ratu iku.
1: Lho iki ratu iki pamanku.
0: Loh
1: aku wis suwe gak tau rene bareng rene kok kadhane ratu ini kok koyo ngono kok watu kok wis ngekel.
0: Jadine ratu iku paman sampean.
1: Lah iki lek ngono ngene wis gak tepak ya karo bojo koyo ngono ndane karo bangsane. Aku gak setuju karo tindakane paman ratu iki. Wis ayo saiki minggat ae.
0: Ayo minggat.
1: Oh minggat. Minggat. Ayo saiki minggat nang Pulau Batam.
4: Gusti Ratu.
5: Ana apa?
4: Titian panjenengan gajah mboten purun dipun dititih kali panjenengan.
5: Laporan titian gajah.
4: Biasane lak numpak gajah sampe.
5: Iya, nek waktu ameng-ameng nggih, mlaku-mlaku nek taman, lho taman. Taman sepanjang.
4: Nggih, taman.
5: Gajah.
6: Berbunyi.
5: Nggih, kana rojo. Nggih. Ojo kuwi.
7: Oh,
8: selamat datang.
7: Ya.
8: Tuan.
7: Ratu Pasman, apa kabar?
8: Oh, kabar saya.
7: Ini begini, Gutu.
8: Masalah, Gutu.
5: Gusti Ratu.
7: Oh, Gusti Ratu.
8: Gusti Ratu, Gutu.
7: Saya sama kapiten ada ini peluru.
8: Rempelu. Itu teku. Ada perlu
7: Mas.
8: Iya.
7: Ini begini.
8: Iya.
7: Dulu kami pernah datang ke sini untuk mengajak kerjasama dengan kamu.
8: Iya.
7: Tapi ternyata sekarang kamu bukan kerjasama, tapi ada orang yang bikin nontran-nontran.
8: Siapa itu, Londo?
7: Itu memoring-moring.
8: Nah,
7: itu.
8: Ini, Londo.
7: Ada orang mengamuk.
8: Ya. Aku ngenteni, wis suwe tak ngenteni. Wis suwe tak ngenteni,
7: mulo ijang jalu
8: kabar.
7: Jadi ratu lambemu sing tepak yo. Apa wis suwe bareng?
8: Iku
7: namanya wis lek.
8: Sudah lama ya? Iya.
7: Begini, itu ada satu orang, namanya gak salah itu, ada lolonya itu.
8: Kartolo?
7: Nah, gak tahu ya. Betul.
5: Bukan Kartolo, ada Sarpo.
7: Sarpo.
8: Sarpo itu lo.
7: Melulit, memang melulit.
8: Iya.
7: Itu, mau ngongkoni wawang kabeh.
5: Apa itu ngongkoni?
7: Bersatu untuk menyuruh.
8: Kok nui ngomong?
7: Nah, lalu gimana itu kerjamu, En Ratu? Nah, kalau kamu tidak kerja sama dengan saya,
8: sambil. Sebut nama Kartolo itu keponak aku.
7: Oh, percuma saja ya? Anjing Jawa.
8: Kartolo itu memang gak belani wong tua, gak belani sopan, itu udah belani rakyat. Nih.
7: Oh, itu berarti meripat-meripat.
8: Oh, meripat-meripat. Oh, meripat-meripat.
7: Betul itu. Apa itu orang yang
8: penyelundup?
7: Penyelundup.
8: Mata-mata.
7: Seperti.
8: Mata-mata
7: seperti matamu.
8: Seperti matamu. Wes, saiki ngene lho, Dok.
7: Iya, ya.
8: Aja kuwatir.
7: Aja kuwatir.
8: Aja kuwatir.
7: Wes, jangan kuwatir.
8: Iya. Masalah iki kok tak atasane dhewe.
7: Begitu ya.
8: Perlu londo tak anu apa atolak
7: golekan. Ora apa londo kok golek.
8: Tak golek tak tolak.
7: Saya tunggu di tamsi ya.
8: Ya.
7: Kamu sudah berjanji kalau tidak berhasil tak coplok dadi ratu kamu.
8: Ayo,
7: njun pamit.
8: Permisi. Wah. Ya opo.
7: Ngenten apa Gusti?
8: Lho, ndak teko kene iki, Mang.
9: Nang endi landane, nang endi?
8: Wis bali nang endi?
9: Jarene mau ngene landane.
5: Sampai turu mawon.
8: Lho, apik are iki.
9: Lho, ya ora perlu ngene landane
5: menawa padha. Lho, iki wau madosi sampean.
8: Hei. Londore nek mang golek Kartolo.
7: Nggih.
8: Nek ngono jelas terang cetho terwelo-welo.
9: Lho.
8: Nek ngono Kartolo iki mang gak belani wong tua kaya aku, belani rakyat, benci marek londo nek ngono.
5: Berarti jero mecaken sampean.
8: Iya.
9: Lah saiki nang endi wong?
8: Golek Kartolo jero.
9: Golek. Ora ilang.
5: Monggo patut
9: sing. Ilang ala langka.
5: Mriki Bu sing
9: Lunga.
8: Kano?
9: Langka wis.
5: Mriki sing sepi-sepi, Bu.
9: Lho, mong ora ono tak gale tenan.
8: Ono tak ana.
9: Kartolo.
5: Waduh, ketiwasan.
8: Apa?
5: Penekan panjenengan mboten nenten.
8: Penekan
9: tonaan.
5: Kartolo. Nggih mboten nenten kali.
8: Anu kasini,
9: kasini mboten nenten.
8: Lho, kasini kano.
5: Mboten nenten.
8: Hancuri sok.
5: Kurang ajar.
8: Oh.
9: Sokor, sokor.
8: Nek ora digowo kasini mek Kartolo iki.
5: Lah nggih, niki dibatasi teng bundi niki.
8: Wis, menengan karene omah. Nek ngono jelas, Kartolo iku mang abot rakyat belani londo.
5: Nggih.
8: Wis. Wis, wali. Wali omah. Tenan bocone. Nek ngono Kartolo memang belani rakyat, londo memang dianggap mungsu. Nek ngono mata-mata dene.
5: Wis,
8: nek kenae tak sumbarane.
5: Yo, sampean budal kula kale ibu tenggeri mawon.
8: Ya Allah. Kan ibu dhewe-dhewe kamare, dhewe-dhewe.
5: Niku lho jaga emang.
8: Yo, jaga yo.
5: Emang lho, Pak.
8: Nek main tak golekane Kartolo.
9: Ayo sampeyan nek ora

0: iki gak woyong. Gak worong kraton mesti kisruh. Paman karo bebek karo patih. Kok iso gelut? Buwel lak jenenge. Ngerti nek aku mbarawangmu kok ora ono. Iki mesti kisruh. Lebih dari ingkang kisruh.
1: Tapi kok nek paratune goleki?
0: Lho aja kuwatir, aku iki arek pegurun. Aku iso mencolo putra mencolo putri. Iso mlebu jerone sarung. Loh, Mbah Guru wis ngomong, nak aja kuwatir nek kon mudun teko padhepokan. Kon iku iso ngilang.
1: Tapi bali.
0: Wis pegel ya, Mbah. Iku lho lek katut godhong iso ilang wujud godhong,
1: ngono lho. Lek sampean iso mlaku nang dhukure godhong.
0: Iso pokoke nisan ana kayune. Kok iso. Lah lek awakmu kepengin ilmu kok tak jak nang Mbah kono. Cuma awakmu nyecep ilmu ning Mbah gak kuat.
1: Aku gak iso nyecep e, Jak.
0: Lho kok tak wuruhi. Salin Mbah iku tuwek enem ilmu wuh, wis gak tau metu blas ilmune. Sing diangsu kadang-kadang ngangsu nok god. Wis ngene, ayo saiki bersatu golek wong-wong sing gak setuju karo kumpeni. Sebab lek diterus-terusno wah sangsara uripe bangsa dhewe.
1: Kawula cilik.
0: Kok ana jaran? Oh, duduk. Duduk.
1: Ah, wong cempe.
0: Cempe. Eh, oh, nduk, kumpeni. Iki lho. Kartolo.
2: Kartolo sapa? Kasin.
0: Heeh. Lho, kate tanggapan. Mamula aku getun meguru nduk Mbah Slamet iki. Susu kudu gak karo-karuan iki.
1: Wong pendekar gak iso sumbar.
0: Heh, saiki aja maju siji. Ampekan kaya onjol krubutin kaya menjangan mati. Iki lho pendekar teko gunung mrutu sewu. Ayo maju.
3: Oh, pertama aja kamu anjing Jawa Kartolo toh. Apa aturan kamu orang Kartolo? Pokoknya saya menjajah, kalau gak setuju kamu saya pegang, saya tembak mati. Kamu
0: bisa nyingkris kok gini?
3: Karena tidak mau, besok tidak mau.
0: Lek gak gelam nyingkris, teko kaca piring gini? Lagi kan keraton kaca piring.
3: Iya, iya, baik.
0: Cuk, takon dosamu kan?
3: Mau apa?
0: Mau nyarang? Lah kan jalo apa lo?
3: Wah, serebe.
0: Oh, aduh, kompeni mati. Gue kok wong sempel. Lumon, man jamino man.
4: Kartolo, kok soge kendel bodo wani kon belani rakyatmu.
0: Anane aku soge mergo aku kendel man.
4: Aja diwalak-walik. Sampeyan saiki ape ngompo? Yo ngomong, ape ngomong. Ape ngomong.
0: Lah terus karepno kek apa man?
4: Aja kekekan ngono. Nek kon belani rakyat podha kon maneni mbek paman.
0: Sampai niku salah, Mas.
4: Salah.
0: Bangsane koyo ngono gak dibalani tapi kompeni sing bangsa yo malah kok belani. Penak lak gendeng pangkat derajat karo wong wedok. Aja ngono, Dron. Nasibe wong wedok sing ana alas iki. Apa mesine wong wedok ini ditolong diwene penggawean malah ape kok rabi.
4: Upama tak rabi ape apa kok?
0: Tari narek dhisik.
4: Eh, kasene. Yo,
1: wong ayu.
4: Timbangane uripmu soro. Ayo bali nang kraton.
1: Lan apa balik teng kraton?
4: Dadi bojoku.
1: Sampeyan rabi?
4: Iya.
0: Ora cuti.
4: Iki teko didik kamu lho, ngerti ya?
0: Pancene kabeh tak ware, ojo gelem ojo manut karo ratu sing ratu kucruk.
4: Ya ojo bergudul maguguk makutho waton omongmu. Sak karepmu dhewe kon ya.
0: Lho, sampeyan kudu nyambut gawe bebarengan karo aku, ojo nyambut gawe bebarengan karo kompeni londo.
4: Oh, tidak bisa. Kon gelem tak bondo, gak gelem tak bondo.
0: Lho. Kate nglawan aku man.
4: Apa mung tak peteni?
0: Aja kesilanan. Iya. Cuma aku iki mbelani sangsarane wong cilik.
2: Oh iya lho.
0: Sampe kudu tunduk karo aku.
2: Iya iya. Iya iya tunduk aku.
0: Sumbarane bangsa
2: Londo. Iya sumbarane.
0: Londo utawa company.
2: Iya iya.
0: Aja njarane ana negara kita. Pulung Santara Jawa iki duwe wong Jawa. Lek awakmu gak nyingkir wah bakal tak obrak-abrik kudu golong tiker.
1: Lho, lha apa kok golong kloso?
0: Iya sebab mari kenduren.

Nyuwun alalipun rizki, nyuwun barakaipun rizki, ya Allah. Ya Allah, kula nyuwun dhateng panjenengan, ya Allah, nyuwun rukunipun, tenteranipun, bahagianipun, selamatipun keluarga kita, ya Allah. Kula nyuwun, ya Allah, keluarga kita jenengan dadosaken keluarga ingkang tenang, penuh dengan rasa cinta dan kasih sayang, ya Allah. Kula nyuwun dhateng panjenengan, ya Allah, jenengan takdiraken, ya Allah, anak-anak kita, ya Allah, dados keturunan, dados anak putu keturunan ingkang solihin solihat, dados keturunan ingkang min ahlil ilmi wa ahlil khair. Ya Allah, kula nyuwun dhateng panjenengan, ya Allah, jenengan gampilaken, ya Allah, anggen kita saged sowan dhateng Makkah lan Madinah untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh lan sowan manten maqamipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kula nyuwun dhateng panjenengan, ya Allah, bila saatnya nanti kita harus kembali kepadamu, ya Allah, ajal telah menjemput kami, ya Allah, ikhtim lana bi husnil khatimah, ya Allah. Kula nyuwun, ya Allah, sedo dalam keadaan sae, ya Allah. Kita nyuwun sedo dalam keadaan husnul khatimah, ya Allah. Netepi kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kirang langkungipun anggen kula matur, kula nyuwun agungipun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mitra Suara Jombang, dimanapun Anda berada, Anda baru saja mengikuti kajian Islam Pagi langsung dari Masjid Agung Baitul Mukminin Alun-Alun Kabupaten Jombang. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Kerentalan ora iso tangi. Tahiyat lo karo jagang, ora jagang, guling. Lah nek imame cepet, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makmum sing lemu apane yo gelundung, gelundung, gelundung. Sedengan. Tapi aja terlalu kalem. Mung imame traweh dhek.

Aniki ngomong bab riba. Riba iku apa? Riba iku sing diomong apa? Bahayane riba iku apa? Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairata radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal ghiba qalu Allahu wa rasuluhu a'lam qala idza dzakarta akhaka ma yakrahu faqadib tahu kina aro'aita ingkana fi akhi ma'akul kola ingkana fihi ma'takul faqadib tahu wa in lam yakun fihi ma'takul faqad bahat tahu yakni kul tafihi buhtanan. Hadis saking Abu Hurairah. Iki hadise sahih. Rawahu Muslimun wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ahmad. Kanjeng Nabi dawuh dawe sipate dangu. Dangu iku takon. Nek wong gedhe nyang wong cilik jenenge dangu. Nek wong cilik ning wong gedhe nyuwun pirsa. Kanjeng Nabi dawuh apa sira kabeh ngerti riba iku apa? Sahabat nek di tanglet diambek Kanjeng Nabi ku mesti sopan. Jawabe sopan. Allahu wa rasulu a'lam. Allah kalih utusane ingkang langkung ngertos. Di sahabat niku ngoten ditakoni. Ajeng Kanjeng Nabi dawuh nek sira nutur dulurmu apa sing dulurmu gak seneng iku jenenge seliramu ngrasani. Nek siliramu ngomong no dulurmu, dulurku ya kanca tunggal Islam, perkara sing gak seneng iku jenenge ngrasani. Lajeng ana sing takon kados pundi menawi ingkang kula sebut teng sederek kula niku pancen nyata. Kampangane tak sebut nyolong, pancen nyolong temenan. Tak sebut khianat, pancen khianat temenan. Niku kados pundi Kanjeng Nabi jawab, nek sing mbok omong iku pancen dilakoni ambek sedulurmu iku jenenge ngrasani. Nek sing mbok omongno iku ora ana ning sedulurmu iku jenenge awakmu buat-buat kebohongan. Buhtan.
dibuat-buat kebohongan. Lho Bapak ngomong apa wae sing sedulur gak demen. Ya tentang pribadinya, tentang sifat tubuhnya, sifat pakaiannya, perbuatannya, iku nek disebut sing disebut niki mboten temen, iku jenenge ngerasane. Sampai ngomong pakaiane iku wae jenenge ngerasane. Aku duwe kanca, apa katoke cingkrang. Iki jenenge kerasane. Aku duwe kanca jenenge si A. Klambene klombroh gegeden. Niki mung ngerasane. Kelambi. Aku duwe kanca pincang. Ku jenenge ngrasani. Kalau Bapak sampai ngomongno kelambine niku mawon disebut ngrasani, apalagi pribadinya. Kalau Bapak satu contoh an abi ane bene abi najih kola balagona anam ro'atan qasyiratan dakhalat ala nabi sallallahu alaihi wasallam falamma kharajat qalat Aisyah radhiyallahu anha ma aksaruha. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhtabtiha. Qalat Aisyah ma qultu illa ma fiha. Qala dzakarti akbaha ma fiha. Ibni Abi Najih iku dawuh ana berita teko nang gonaku. Berita iku ana wong wedok cendhek. Wong wedok cendhek iku sowan nang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bareng wong wedok iku wis metu saka dalame Kanjeng Nabi, Aisyah garwane Kanjeng Nabi ku matur, alangkah pendeknya orang itu. Pendek ngomong cendek. Ini namanya apa yang ada pada pribadi wanita itu. Alangkah pendeknya orang itu. Langsung kaya Nabi duka, awakmu ngerasani wong wedok iku. Ajeng Sayyidah Aisyah wae. Kula mboten matur napa-napa kejawi perkara sing enten kenyataane. Banyak kenyataannya tiang niku kan cendek, tapi kula nggih matur cendek. Kanjeng Nabi dawuh, awakmu ngrasani mergo sing mbok sebut iku barang sing elek ya tumrape wong wedok iku. Apa sing elek tumrape wong wedok iku? Niki berarti nek ngomong no api gak apa-apa. Ngomong api selama sing diomong iku rela. Niki
ngomongno cendek. Alangkah ya, pendeknya wanita itu ngerasani. Para bapak, saat niki menghadapi pilihan umum, hati-hati ya. Ini penuh Indonesia ini dengan fitnah, dengan fitnah adu domba dan lain-lain. Ki sing hati-hati, hati-hati. Aja sampai lesane ku terjerumus ngrasani. Bahayane mengke kula aturaken bahayane. Qala Al-Faqih rahimahullah ta'ala. Al-Faqih, nek disebut Al-Faqih niku maksude Imam Nawsor bin Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim As-Samarqandi yang wafat tahun 375 Hijrah. Tinjengan nek maca teng kitab Tambihul Ghafilin, Qala Al-Faqih Abu Lais. Itu maksudnya adalah Al-Imam Nashr bin Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim As-Samarqandi rahimahullah yang wafat tahun 375 Hijrah. Al-Faqih dawuh samitu Abi Yahki. Aku krungu bapakku cerita. Bapakku ku berarti Muhammad Al-Faqih Nashr bin Muhammad. Tahu aku krungu bapakku cerita. Qala kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil manzil wa ashabuhu fil masjid min ahli Suffah wa Zaid bin Thabit yuhaddithuhum bima sami'a minan nabi sallallahu alaihi wasallam minal ahadithi wa utiyan nabiyu sallallahu alaihi wasallam bilahmin wa qalu li Zaid ibn Thabit udkhul ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa qul inna lam nakul al-lahma mundu kadha wa kadha likai yab'asu ilayna bisyai'in min dhalikal lahmi falamma qoma Zaid ibn Thabit min indihim qalu fima bainahum inna Zaidan qad laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mislama laqayna fakaifa yajlisu wa yuhadisuna falamma dakhala Zaid ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa addar risalata qala nabi sallallahu alaihi wasallam qul lahum qad akaltumul lahma al-an faraja'a ilaihim wa ahbarahum bihi qalu wallahi ma akalna lahma mundu kadha wa kadha
faraja ilaihi wa ahbarahu qala innahum qad akalu lahma al'an faraja'a ilaihim wa ahbarahum faqamu fadakhalu ala nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu ya rasulallah inna lana kada wa kada ma akalna lahma faqala lahum al'an akaltum lahma akhikum wa asadu lahmi fi asnanikum fabziku hatta tarau hamratal lahmi fabazaku adam fatabu warja'u andalik wa'tadaru ilahi waqalu ma aratna bidhalikal kalam illa khair. Bapak sing ceritaku jenenge Muhammad cerita no pada suatu saat Kanjeng Nabi ning dalem sahabat-sahabat teng masjid sahabat ahlu sufah. Para bapak nek pengen umroh wonten Madinah utawa haji wonten makome Kanjeng Nabi niku sisih lore enten disiker nggih disiker dipageri pageri sebelah selatan makome

Ini itu termasuk ashabu shufah. Ashabu shufah niki para bapak sing didahar ngenteni kiriman. Kiriman saking wong-wong sing sugih-sugih. Kirim, dikirim. Wonten kerja. Namung thalabul ilmi ibadah, thalabul ilmi ibadah. Ashabu shufah. Wong niki sak teruse pada abad kedua disebut wong sufi. Wong sufi. Para bapak, pada suatu hari sahabat ashabu shufah niku berada di masjid. Masjid Nabawi. Kanjeng Nabi teng dalem. Teng dalem. Daleme Kanjeng Nabi nggih sing dadi kuburan niku. Dadi makbarohe Kanjeng Nabi niku daleme Siti Aisyah. Kanjeng Nabi teng dalem. Ajeng Kanjeng Nabi oleh kiriman daging. Kiriman daging saking masyarakat. Para bapak, krono Kanjeng Nabi oleh kiriman daging, sahabate Kanjeng Nabi ashabu shufah niki ngongkon jenenge Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit niki termasuk ashabu shufah. Zaid suwano neng Kanjeng Nabi matura. Kami-kami ahlu shufah sudah sekian hari tidak makan daging. Sudah sekian hari tidak makan daging. Maturoh ngono. Supaya Kanjeng Nabi kirim sebagian daging sing ditampi ambek Kanjeng Nabi saking masyarakat. Bareng Zaid bin Sabit niki ngadeg budal sowan neng Kanjeng Nabi, ashabu shufah ngerasani. Leh ngerasani ngeten. Iya to kanca Zaid bin Sabit iku ya padha mbek awak dhewe. Ketemu Kanjeng Nabi ya padha mbek awake dhewe. Ngrungu hadis saka Kanjeng Nabi ya padha mbek awake dhewe. Tapi kene apa Zaid bin Sabit kok sing mulang? Kok sing lungguh mulang? Mulang hadis-hadis saking Kanjeng Nabi. Padha ketemu neng Kanjeng Nabi ya padha mbek awake dhewe iki. Krungu hadis ya padha mbek awake dhewe. Tapi kene apa Zaid kok sing lungguh mulang? Mulang hadis-hadis saking Kanjeng Nabi. Para bapak, bareng Zaid bin Sabit melebet datang dalame Kanjeng Nabi matur. Ya Rasulullah, konco-konco ashabu shufah sudah sekian hari tidak makan daging. Kanjeng Nabi dawuh, kullahum qad akaltum al-lahma al-an. Kondo yo, neng konco-koncomu ashabu shufah, sampean kabeh saiki wis mangan daging. Sampean kabeh saiki wis mangan daging. Asing Zaid bin Sabit medal metu.

Ruhi sahabat ashabu sufa. Awe kabar aku ketemu kanjeng Nabi didawi kongkon matur ning sampean kabeh. Sampean kabeh wis mangan daging. Terus ashabu sufa niku dawuh, wallahi kami-kami belum makan daging semenjak sekian hari. Kada wa kadaku mungkin semenjak sekian hari, semenjak sekian bulan. Kada wa kada. Badungoten Zaid bin Sabit balik malih tengkanya Nabi. Ya Rasulullah, konco-konco ashabi sufah niki matur wallahi yeah, semenjak sekian hari niki dereng nate mangan daging. Qala Kanjeng Nabi dawuh, innahum qad akalu lahma al'an. Kanca-kanca ashabu sufa iku wis mangan daging, saiki wis mangan daging. Lajeng Zaid bin Sabit balik maneh teng kanca-kanca. Kanca-kanca Nabi dawuh malih, sampean kabeh wis mangan daging. Nggih. Kula bapak gak terima. Sahabatin Nabi gak timo ngadeg dhewe budal dhewe ning Kanjeng Nabi. Faqamu fadakhalu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu ya Rasulullah innalana kadza wa kadza ma akana lahma. Ya Rasulullah, kami-kami ashabi sufa sampun sekian hari mboten nate dahar daging. Ana Nabi dawuh, saiki awakmu wis mangan daginge kancamu. Daginge kancamu. Labete daging iku enek ning untumu. Ya. Abene daging ana ning untumu, utahno. Kalau bapak banjur diutahno hak. Ternyata darah. Iku getihe daging sing mbok pangan. Nggih, babazaku adam akhire kuwabeh padha tobat. Nggih. Kemudian mencabut apa yang dikatakan dan nyuwun ngapura ning Kanjeng Nabi. Lho bapak, jadi ngerasani wongku podo ambek mangan daging. Ngerasani ini apa? Podo-podo. Jadi ini ashabu sufa Zaid bin Sabit ku podo-podo ambek awake dhewe. Petukannya Nabi ya podo ambek awake dhewe. Ngrungokno saka Kanjeng Nabi hadis ya podo ambek awake dhewe. Tapi kene apa kok Zaid bin Sabit sing mulang? Nah. Niki kata-kata niki lho, niku dianggap ngrasani. Lho bapak apa meneh nek ngomongno eleke wong. Nek apa? Lho bapak pancen kanca niku kadang-kadang nek cedhek ambek gurune iku iri. Yeah. Cedhek ambek gurune ku sok-sok liyane iri. Niki gampangane ku ada rasa iri terhadap Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit niki para bapak termasuk sahabat yang diberi kabar gembira ahli surga.
And then guru tariqah. Guru tariqah niku murite kathah. Sampun dangu berguru teng guru tariqah niki pun dangu. Akhirnya usianya sudah banyak yang tua. Lajeng enten murid sing sik anyar, sik muda. Murid sik anyar muda tapi banget disayang kalih guru niki. Banget disayang. Parek ambek guruku parek. Disayang. Lah murid-murid sing sepuh-sepuh niku matur teng gurune. Syekh, pengen kok banget sayang tengane murid seenggal isih enom pisan. Kok beda kalian murid-murid sing sepuh-sepuh niki. Guru toreko aku nek jawab bijaksana. Jawabane benten kerso menyinggung atine murid. Benten kerso menyinggung atine murid. Bijaksana. Murid-muridku kabeh, aku arep jaluk tulung neng sampean kabeh. Jaluk tulung belehno ayam. Terus sampeanku tak paringi ayam sitok-sitok ambek lading sitok-sitok. Tulung belen neng panggonan sing sampe ora ana sing weruh. Dibelen neng panggonan sing sampe ora ana sing weruh. Nggih, Syekh, nggih. Nggih, kami-kami berangkat. Enten sing teng Segoro. Melebu teng Segoro, rumangsane karo sing weruh dibeleh. Enten sing mlebu sumur. Nang jero sumur rumangsane karo sing weruh ayame dibeleh. Sing mlebu guwa, tolah-toleh rumangsane karo sing weruh ayame dibeleh. Enten sing teng hutan, nggih. Enten sing menek teng dhuwure wit dibeleh neng dhuwur. Enten sing menek neng dhuwure aren, neng dhuwure kara dibeleh. Mbak do ngoten pun padha sowan neng kiyaine, "Yai, niki pun kula beleh. Niki pun kula beleh, pun kula beleh." Tadi ayam-ayam pun padha sembelihan. Lah murid sing nom, sing masih baru niki gak teko-teko. Lah kancamu sing sitok endi? Yai goblok mbleh pitik ora iso. Akhire teko niku nangis, nangis. Saya ngapunten, mboten saged beleh. Loh, saya mboten saged beleh, bodoh. Apa gak iso beleh? Terus pundi saya? Kula sampun mlebet teng sumur. Badhe kula beleh, ternyata enten sing sumerep. Kula mlajeng teng alas, badhe kula beleh. Ternyata enten sing sumerep. Kula munggah teng wit badhe kula beleh, ternyata enten sing pirsa. Lah terus kula mboten saged beleh. Sapa sing pirsa? Gusti Allah. Ini namanya orang yang sudah sampai makom muraqabah. Orang yang sampai pada maqam muraqabah selalu merasa diawasi Allah kapanpun, dimanapun. Lho Bapak, nek kula njenengan sampun dugi muraqabah, ora wani maksiat.
Allah pirsa. Ora wani ngrasane wong, Allah pirsa. Ora wani sembrono ibadah, Allah pirsa. Niki wong nek memurakabah dereng sampe musyahadah. Murakabah niku sampun masuk di dalam makon ihsan. Malaikat Jibril takone kanjeng Nabi ya Rasulullah ya Muhammad mahwal ihsan. Albidawu anta butalloh kaanna katara. Fa illam takun taro fa innahu yara. Makom ihsan niku awakmu nek ibadah seolah-olah memandang Allah. Iki jenenge maqam syahadah. Maqam syahadah ku artine wis nyawang Allah. Kok seolah-olah mergo sing nyawang artine dudu mata kepala. Mulane seolah-olah kamu memandang Allah. Lah bapak ku maqam syahadah. Mata hati sudah memandang Allah. Iku ka'anna katara. Dereng mata kepala. Nek mata kepala benjing, nek mun pejah wonten swarga, niku mata kepala memandang.

wajahe wong mukmin ku besuk ning dina kiamat mencorong-mencorong ila rabbiha kepada Tuhan mereka nadhirah memandang. Memandang, nadhur niku mandang dengan mata. Kanjeng Nabi ya dawuh, dawuh Nabi, satarauna rabbakum kama tarauna hadzal qamara lailatal badri. Satarauna, kamu sekalian akan melihat Allah seperti kamu melihat bulan tanggal purnama. Apa sing seperti jelas genah pertelo kaya nyawang tanggal purnama. Terus Bapak, jenenge nyawang tanggal purnama. Iku kabeh wong ya nyawang, tapi jelas atau tidaknya tergantung matanya. Nek wongku matane si awas, nyawang bulan purnama ya sempurna. Tapi nek meripate katarak, ya nyawang tapi remeng-remeng. Begitu pula, mengke nyawang teng Gusti Allah, tergantung imane teng donya. Nah, imane niki kuat dengan Gusti Allah, nyawange jelas. Tapi nek imane remeng-remeng, nyawange nggih remeng-remeng. Oh Bapak, tapi mata kepala memandang. Nah, ihsan niku teng donya sik urip. Urip. Nyawang Gusti Allah, ka'annaka taroh. Nek ora bisa sampai makom syahadah, makom rokobah, fa illam takun taroh, fa innahu yaroh. Nek awamu ga iso koyok-koyok nyawang Allah, rumongso awamu tansah dipirsani Gusti Allah. Makom rokobah. Nah, ini para bapak, mulane disayang ngambek kiai niku mergo sik enom tapi wis makom muraqabah. Bareng diuji kabeh ternyata sing lulus ya bocah sing enom iki. Justru murite sing tuwa-tuwa malah gak lulus. Para bapak murid tariqah ku aja nyawang tuwek nome. Tapi disawang kesungguhannya. Kesungguhannya nggih terhadap lakon sing diwasiati guru, kesungguhan mahabbahnya kepada guru. Oh Bapak, terus terang mawon nggih, tarekah jumbangku tambah suwe tambah luntur, tambah suwe tambah luntur, tambah luntur. Buktine apa? Diperintah yai niku gak temenan nggih. Dikengken khususia, khususia podo gak budal. Tiap kabupaten niki ono masa khususia sak kabupaten tiap malam Ahad kliwon. Ngono ya podo rateko. Nek wis guru mursyid ora budal, nek liyane piye? Luntur, Pak, luntur. Kesungguhannya luntur. Ya Buddha, tapi waya ngaji lagi teko. Dikandani mulai maghrib, wis mulai teko. Teko wis barisak. Nah, ini jenenge luntur. Kesungguhannya. Nah, para bapak, niki kalau sampai no, niki. Jadi kesungguhan terhadap kiai. Kiai mursyid niku murid nek berhubungan ambek kiai kal mayit baina yadayil ghusil, koyok mayit di hadapan orang yang memandikan. Wis sapa dawuh kiai teko dilakoni nggih. Oh Bapak, walaupun itu sifate koyok sifat duniawi,
KSP, koperasi simpan pinjam, nabung uang koin di rumah, nabung uang di botol. Ya mbuh kersane yai mbuh apa? Pokok iku isyarate yai lakonono. Semua apa yang disampaikan oleh guru mursyid itu hakikatnya termasuk thariqah. Walaupun itu sifati sifat duniawi, tapi ku thariqah. Loh Bapak, niki wau gambaran nggih. Ashabu Suffah, lha iya Zaid bin Sabit iku ketemu Nabi ya padha mbek awake dhewe. Nglungokno dawuh kanjeng Nabi ya padha mbek awake dhewe. Tapi kene apa? Sing yajlisu lungguh mulang nerangno hadis-hadis kok Zaid bin Sabit kene apa? Lha iki jenenge ngrasani. Nalika Zaid bin Sabit niku konco-konco Ashabu Suffah, ya Rasul, sudah sekian hari mboten mangan daging. Kandanono wis mangan. Wis mangan. Matur dawe Nabi terus sampean wis mangan. Sopo mangan? Sudah sekian enggak mangan daging. Balik maneh. Terus ya Rasul dereng mangan. Kondo wis mangan, mangan daging. Balik maneh budal dhewe. Awak Musa kuis mangan daging, iku labete iku ya daging daging isik teles iku neng untumu utahno hop, ya, ternyata daging darah. Oh Bapak, iku ngerasani nganggo lesan. Ati yang ngono aja sa rumangsa elek ning wong liya. Ati ku dijaga aja sa rumangsa elek wong liya. Aja suudzon ning wong liya. Enten seorang ulama jenenge Syekh Abdul Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi. Niki titele Sayyidut Ta'ifati Sufiyah, pemimpin kelompok anti tasawuf. Niki punya guru namanya Syekh Syiri As-Sikti. Syekh Syiri As-Sikti punya guru namanya Ma'ruf Al-Karhi. Ma'ruf Al-Karhi punya guru namanya Dawud At-Ta'i. Dawud At-Ta'i punya guru namanya Habib Al-Ajami. Habib Al-Ajami punya guru namanya Syekh Al-Hasan Al-Basri. Syekh Hasan Al-Basri punya guru namanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ali bin Abi Thalib punya guru namanya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi gadah guru malaikat Jibril. Jibril gadah guru Rabbul Izzah. Oh Bapak, Syekh Junaid niki pernah ngalami. Pernah ngalami. Suatu saat enten ulama wafat teng Baghdad. Enten ulama wafat. Sing hadir kuwadah sing padha takziah. Lah sing takziah niku pun padha rawuh numpuk-numpuk. Menunggu jenazah isik disucikan. Isik disuceni. Bareng tiang-tiang pun hadir-hadir, jenazah masih disucikan, enten wong sing jembel, wong sing jembel, pakaianku ya
awut-awutan, jaluk-jaluk. Umume teng Putimbu nek anek wong ngumpul iku ana wong sing jaluk-jaluk. Biyen jane wong jaluk tiap perapatan. Tiap perapatan nggawa gitar. Nek gak ngono protolon-protolon nggawa age baterai abang-abang niku. Relawan-relawan. Biyen niku nggih nek enten tiyang ngumpul-ngumpul mau. Lah, pada waktu Syekh Junaid niku mirsani enek wong jaluk-jaluk. Penggali iku namung ngomong. Wong iki lamun gelem nyambut gawe ya mesti luwe apik. Yeah. Wong iki lamun gelem nyambut gawe ya mesti luwe apik. Namung ngoten. Jero atine dari sampai keluar lewat lesan. Badhe tanjah niki kondur wong bapak kaget. Ibadah ora nikmat. Wiridan gak lazat. Wiridane tidak terpenuhi. Tuh. Aku kok malah ngene kene apa? Pada Syekh Junaid niku para bapak kula mireng keterangane Syekh Masduki Lasem. Wiridane sholat niku sedina suwengi ping sewu. Sholat sumat niku sedina suwengi ping sewu rokaat. Pada tasik buka toko. Tasik makome makom kasab. Isik nyambut gawe. Sadaringe buka toko, salat disik 400 rekaat. Nembe buka toko. Mungkin nek tutup toko, salat disik 400 rekaat, nembe kundur. Sing 200 rekaat teng dalem. Wiridane 1000 rekaat. Lho badane takziah iku kok gak terpenuhi. Nggih. Boten terpenuhi sampai 1000 rekaat. Mergo gak nikmat. Wiridan yoga nikmat, nggih. Salat yoga nikmat. Akhire para bapak istighfar, terus kene apa kok ngene, kene apa susah. Ngimpi. Rumangsane wong mis sa'il sing diuneni jero ati iku rumangsane sedo. Digawa wong akeh diterne diteleh meja makan. Jenazah diteleh meja makan. Terus saya Junaid ditimbali, Junaid. Ana apa? Badok-badoken. Jenazah iki badok-badoken. Nang apa? Mbok rasani. Lho bapak, padha namung jerone atimu niku. Iku ndadekno iku ibadah gak nikmat wiridan gak nikmat. Awake dhewe iku jajal saiki dikoreksi, evaluasi. Kenapa aku wiridan kok kudu wegah? Kenapa aku jamah kok kudu wegah? Kenapa aku khususnya kok kudu gak budal? Kemungkinan inilah sebabnya. Jadi ibadahku tambah abot. Ini ada kesalahan batin yang tidak dirasakan. Lho bapak, akhirnya ngerti, oh. Jadi atiku muni wong iki lamono gelem kerja, ya mesti luwe apik. Iki ternyata termasuk ngerasani. Takon-takon lho bapak. Sak Baghdad ditakoni sampan nopo pirsa wong modele ngeten mboten sumerep takon maneh nopo pirsa wong modele ngeten
mboten sumerep. Takon mana nopo pirsa, akhirnya ada orang yang tahu. Saya tiang ingkang pengen tanggletaken niku kapan nesok di tepi sungai Dijlah. Apa? Umbah-umbah nggih. Sayur pedagang sayurku nek esuk umbah-umbah teng pinggire kali Dijlah. Lah tiyang sing pengen padosene ku leles. Leles rontokane sayur nggih. Sayur sing rontok apa bayem, apa napa dilelesi. Apa kacang sing rontok dilelesi. Wong jenenge umbah-umbah sayur, kan enten sing rontok. Padose niku para bapak, ternyata kepanggih. Tasih mungkur diluki salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditoleh Syekh Junet. Syekh Junet, nggih, sampean badhe ngrasani malih napa? Subhanallah. Mulane aja dumeh. Nyawang wong iku aja dumeh, nggih. Ketoke kaya ngono ternyata waliullah sing mastur. Walene Gusti Allah sing ditutup. Niki didhawuhno kali Sayyidina Umar, waline gusaku ditutup rapet di tengah-tengah masyarakat. Ditutup rapet. Jarene Ibrahim rasakan dari mengenali Allah lebih gampang daripada mengenali wali. Nek Allah gak ana sing madani. Sing gawe langit gaweane Allah. Nggih, bumi gaweane Allah, binatang-binatang gaweane Allah, manusia semua gaweane Allah. Penak titenane penak, tapi wali sulit. Mergo wali ku ya kumpul ambek awake dhewe. Awake dhewe mangan dhek ya mangan. Awake de ngombe deke ya ngombe, awake nikah deke ya nikah, padha. Nggih. Kadang-kadang malah kula ajrih kula bapak. Setiap ngliwati setopan bangsu ana bocah nganggo melar, rambuté disemir kuning, nggih, nggawa gitar jaluk-jaluk. Kudu pinter jaga ati. Kira-kira hati kula sampean yok napa nyawang wong ngono iku. Padahal Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dawuh nang murite, nek awakmu nyawang wong alim, ya. Lumangsa wong alim iku luwih utama katimbang awakmu. Sebab wong alim iku nek amal nganggo ilmu. Amal nganggo ilmu gampang diterima. Nek awakmu nyawang wong bodoh, ya. Kudu rumangsa wong bodoh iku utama katimbang aku. Aku lho. Aja katimbang wong pinter, aja katimbang aku. Mergo wong bodoh iki nek nglakone dosa, mergo gak ngerti. Mergo gak ngerti gampang disepuro. Nek nyawang wong sugih ya ngono, wong sugih ku luwih utama timbang aku. Sebab wong sugih ku luwih akeh syukure, luwih akeh sedakoe. Nek petuk wong miskin ya ngono, miskin ku apik timbang aku. Sebab apa? Wong miskin niku akeh sabare. Para bapak. Nek petuk wong tuwa ya ngono. Wong tuwa iku luwih utama katimbang aku. Sebab wong iku luwih akeh zikire ning Allah. Nek petuk bocah enom ya ngono, bocah enom ku luwih apik timbang aku. Sebab bocah enom ku cara dosa rung akeh.
sampai awakmu petuk asu, petuk kirek, rumongso kirek iku utama timbang aku. Sebab apa? Kirek nek mati gak ditakoni wong karena akhir. Awake dhewe nek mati. Allah paringi. Iki jenenge tawadhu. Nek nyawang wong sawangan apike aja sok nyawang eleke. Nek nyawang awake dhewe sawangan eleke aja sok nyawang apike. Lha bapak nak terus nang. No.

Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham niku sedane tahun 161 Hijrah. Annahu adofa ingsanan falamma qadu ala ta'am ja'alu yaltabuna rajulan qala Ibrahim innal ladzina kanu qablana kanu ya'kulunal khubza qablal lahmi wa antum badaktum billahmi qoblal khubzi. Ibrahim bin Adham niku bapak bapak duwe guru jenenge Fudel bin Iyad. Fudel bin Iyad ku duwe guru jenenge Sufyan As-Sauri. Ibrahim bin Adham punya guru jenenge punya murid jenenge Saqiq Al-Balhi. Saqiq Al-Balhi duwe murid jenenge Khatim Al-Asom. Khatim Al-Asom. Bapak bapak, Ibrahim bin Adham niku seorang pangeran dari daerah Khurasan. Bapaknya seorang raja. Bapaknya seorang raja khalifah. Ibrahim bin Adham itu seorang pangeran. Ketika berburu